0: Oso meninjau Pasar Potrojayan Prambanan pada Senin pagi untuk memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pangan. Budi menyebut sebagian besar harga bahan pokok terpantau di bawah harga eceran tertinggi atau HET. Salah satunya adalah komoditas beras SPHP yang dibanderol dengan harga normal yakni Rp12.500 per kilogram dan Rp62.500 untuk ukuran 5 kilogram. Lalu komoditas bawang merah dibanderol Rp32.000 hingga Rp35.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp39.000 per kilogram. Meski sebagian besar harga bahan pokok di bawah HET, Budi menyebut harga cabai rawit justru mengalami kenaikan hingga Rp70.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp50.000 per kilogram. Di sisi lain, Budi menilai program makan bergizi gratis atau MBG yang kini tengah bergulir di tengah masyarakat justru memperlancar rantai pasokan dan tidak mempengaruhi harga di pasaran.
1: Loyang. Penerapannya kan malah bagus.
2: Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12%. Ya, diserap, bisa diserap MBG dengan bagus. Jadi sekarang menu-menu MBG juga bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya. Menjadi seimbang antara pasokan ya, antara supplier dan permintaan.
0: Sementara, Bupati Sleman, Hardo Kiswoyo, menyebut aktivitas perdagangan di Sleman berjalan dengan lancar. Meski demikian, dia tidak memungkiri terjadi penurunan daya beli masyarakat imbas kondisi perekonomian yang terjadi saat ini.
3: Ini kaitannya daya beli, tentu ini kan kemampuan masyarakat. Harga sudah murah, ini kalau raso tuku gila. Tapi insya Allah, menurut saya perdagangan untuk kebutuhan sehari-hari lancar-lancar saja. Hanya mungkin beralih nek masalah bumbon kan bisa bervariasi, nggak pakai ini, yang penting pakai ini kan bisa, karena tinggal substitusi kan.
0: Pemerintah memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pokok terus dipantau di tengah kondisi daya beli masyarakat yang disebut mengalami penurunan. Masyarakat pun diharapkan tetap dapat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari dengan harga yang terjangkau.
4: Kita beralih ke wilayah lainnya. Kali ini Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu yang mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran bagaimana kondisi amannya Indonesia. Bobi Sapulete menyampaikan informasi lengkapnya.
5: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Indonesia dalam kondisi aman. Hal tersebut disampaikan Gubernur saat melakukan pertemuan dengan personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 Senin 21 September 2026 di kantor Gubernur di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Menurut Elisa Kambu, kegiatan Port Visit 2026 yang dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan TNI Tiga Matra, unsur Polri dan sipil dari berbagai kementerian dan lembaga untuk menjalankan misi kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi lunak atau soft diplomasi ke Vanuatu, Fiji, Kepulauan Salomon, dan Papua Nugini, ini bukti Indonesia dalam keadaan aman.
6: Pertama adalah membangun komunikasi, memperkenalkan Indonesia di negara-negara sahabat kita. Kemitraan bahwa Indonesia masih tetap ada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja, buktinya mereka bisa melakukan aktivitas ke negara-negara itu. Yang kedua juga memperkenalkan budaya bangsa kita.
5: Sementara itu di tempat yang sama dan Satgas Terpadu Port Visit 2026 Benedictus Heri Murwanto saat melakukan pertemuan dengan gubernur mengatakan bahwa KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang dipimpinnya untuk menuju 4 negara di Pasifik Selatan adalah kapal rumah sakit sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan.
7: Nanti akan ada berbagai kegiatan baik pelayanan kesehatan. Perlu diketahui Bapak, ini kan KRI kami adalah kapal jenis rumah sakit. Jadi kami siap melaksanakan tugas-tugas pelayanan kesehatan, pengobatan, sehingga tindakan operasi pasien-pasien dirasa membutuhkan operasi. Dan
5: Dalam rangkaian pelayaran tersebut, Satgas akan melaksanakan berbagai kegiatan di setiap negara yang disinggahi. Agenda yang dilaksanakan mencakup kunjungan kehormatan atau country call. Selain itu, Satgas juga akan melaksanakan kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan berupa pelayanan kesehatan umum dan gigi dengan kategori non-resiko tinggi. Dari KRI, Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar pemirsa, pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri. Dan hal tersebut dilakukan dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar, serta mempertahankan B50. Pemerintah juga menyiapkan roadmap E50 dan mengembangkan sumber bahan bakar alternatif lainnya. Kita simak laporan dari Zarotin Aljana berikut ini.
8: Laporan khusus. Hari-hari ini solar langka di dunia.
9: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terus mengembangkan sumber bahan bakar dari sumber daya dalam negeri. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar sekaligus memperkuat ketahanan energi. Setelah implementasi B50, pemerintah kini membidik pengembangan bensin berbahan dasar batu bara. Presiden menyebut akademisi dari berbagai fakultas teknik bahkan telah berhasil mengembangkan bahan bakar berbasis kelapa sawit. Pengembangan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memanfaatkan potensi sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan energi. Presiden juga menyebut keberhasilan B50 telah membuat Indonesia menghentikan impor solar sejak 1 Juli lalu.
8: Hari-hari ini solar langka di dunia. Kita punya uang pun mungkin tidak ada barangnya. Alhamdulillah kita sudah bisa produksi solar kita sendiri. Dari mana? Dari kelapa sawit, dari tanaman yang Maha Kuasa telah memberi karunia kepada kita. Yang saya katakan kelapa sawit mungkin itu adalah tanaman ajaib, the miracle plant, the miracle crop. Dari kelapa sawit kita bisa dapat 57 derivatif. Kita bisa dapat obat, kita bisa dapat sabun, kita bisa dapat macam-macam, terutama kita dapat BBM.
9: Pengembangan bahan bakar berbasis sumber daya lokal kemudian diarahkan pada bensin dengan campuran etanol hingga 50% atau E50. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, penerapan E50 ditargetkan dapat mengurangi kebutuhan impor bensin jadi. Pemerintah kini menyusun roadmap penerapan campuran etanol secara bertahap. Namun, Bahlil menegaskan penerapan E50 harus disesuaikan dengan kesiapan industri bioetanol dalam negeri. Ia menyebut pemerintah tidak ingin kebutuhan etanol untuk program tersebut justru dipenuhi melalui impor.
10: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini yang mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Kita tahu bahwa konsumsi BBM kita untuk solar per tahun kurang lebih sekitar 39 juta kiloliter dan untuk bensin sama hampir kurang lebih sekitar 39 sampai 40 juta. Nah, ini sebagai bentuk daripada mendorong ketersediaan BBM dalam negeri.
9: Kesiapan industri tersebut juga membutuhkan dukungan bahan baku yang cukup dari dalam negeri. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa pemerintah mulai mengonsolidasi pengembangan etanol berbasis tebu, singkong, dan jagung. Amran menyebut kebutuhan pengembangan etanol mencapai sekitar 1 hingga 2 juta hektar lahan. Pemerintah juga menargetkan pembangunan pabrik etanol secara masif di berbagai wilayah untuk mengolah bahan baku menjadi energi.
11: Skemanya nanti cetak sawah.
12: Bukan. Ini cetak tebu, tanam ubi, tanam jagung.
13: kita jadikan etanol. Mimpi kita adalah E50 sudah jadi kenyataan, tidak impor solar kan sekarang. Insya Allah ke depan E50.
14: Proses penyiapan.
13: Nilai kita bisa hemat kalau seluruhnya bisa selesai E50. E50 dengan B50 itu $30 miliar. Artinya kurang lebih 500 triliun. Per tahun kita hemat bisa kita.
14: Proses penyiapan lahan dulu sampai sejauh mana Pak?
13: Kita baru mulai konsolidasi hari ini. Ini adalah titik awal hari ini.
15: Berarti mulainya di tahun depan?
13: Ya, doakan mudah-mudahan bisa mulai tahun ini.
9: Selain menghemat devisa, pengembangan biofuel diharapkan menciptakan lapangan kerja dan memperkuat perputaran ekonomi melalui keterlibatan para petani. Pemerintah juga menyiapkan pengembangan bensin berbahan dasar batubara sebagai bagian dari diversifikasi sumber energi. Program tersebut pada akhirnya diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasokan bahan baku dari luar negeri. Dari Jakarta, Zahrodin Aljan. Nah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan masyarakat juga memberikan harapan bagaimana pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri dan tanggapan mereka berikut ini.
16: Nah, kalau menurut saya Mbak, program ini bagus sih karena Indonesia kan punya banyak sumber daya yang bisa dimanfaatin untuk kebutuhan energi. Pemerintah tapi juga harus memastikan dulu bahan bakunya ini cukup apa enggak. Dan produksinya ini harus benar-benar mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jangan sampai programnya ini udah jalan, tapi nanti bahan bakunya kita malah ambil nih dari luar, bukan dari dalam negeri.
17: Tentunya sih Kak, kita harus dukung program pemerintah buat ngurangin impor bahan bakar ini. Jadi kita nggak ketergantungan terus dari luar. Nah, harapannya dengan program ini bisa benar-benar memberikan manfaat sampai ke petani Kak. Karena kan juga mereka yang nyuplai bahan bakunya. Jadi kalau produksi dalam negeri kita naik, ya semoga ekonomi masyarakat di daerah juga ikut keangkat ya Kak.
18: Menurut saya yang penting pemerintah jangan hanya mengejar target campuran B50 atau E50 ya Kak. Tetapi pemerintah juga harus memastikan kualitas bahan bakarnya baik, terus harganya juga tetap terjangkau buat masyarakat. Selain itu manfaat program ini juga harus benar-benar dirasakan masyarakat sih, bukan hanya industri atau pemerintah aja.
4: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik swasembada energi menjadi target besar perkuat kemandirian energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki dibacakan Rani Indira.

0: Editorial.
1: Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Swasembada energi kembali menjadi agenda penting pemerintah menjelang 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menempatkan kemandirian energi sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global. Arah kebijakan ini patut didukung. Ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri memang dapat membuat perekonomian nasional lebih rentan terhadap gejolak harga, gangguan rantai pasok, maupun perubahan situasi geopolitik. Karena itu, langkah pemerintah mengembangkan sumber energi domestik perlu dilanjutkan secara konsisten. Program B50, persiapan E50, peningkatan produksi migas, serta pengembangan energi surya menunjukkan adanya upaya memperluas sumber energi dari dalam negeri. Namun, swasembada energi tidak boleh berhenti sebagai slogan dan target administratif. Ukuran keberhasilannya harus terlihat dari semakin kuatnya pasokan energi nasional, berkurangnya ketergantungan impor, terjaganya harga dan akses energi masyarakat, serta meningkatnya manfaat ekonomi bagi rakyat. Program B50 misalnya, telah dijadikan pemerintah sebagai pijakan untuk menyiapkan E50. Pemerintah menyebut pengalaman B50 akan dipelajari untuk pengembangan E50, agar pemanfaatan sumber daya domestik dapat semakin mengurangi ketergantungan terhadap BBM impor. Disinilah pemerintah perlu memastikan kebijakan energi tidak menimbulkan persoalan baru. Pengembangan bahan bakar nabati harus memperhitungkan ketersediaan bahan baku, keberlanjutan lingkungan, kepentingan petani, serta dampaknya terhadap harga komoditas dan kebutuhan masyarakat. Pada saat yang sama, peningkatan produksi minyak nasional tetap diperlukan karena kebutuhan energi Indonesia belum dapat sepenuhnya dipenuhi oleh energi terbarukan. Optimalisasi sumur yang ada dan percepatan eksplorasi harus dibarengi tata kelola yang transparan, investasi yang tepat, serta pengawasan lingkungan yang kuat. Pemerintah juga perlu menjaga keseimbangan antara ketahanan energi dan agenda transisi energi. Target pengembangan PLTS hingga 100 gigawatt-peak dalam 3 tahun merupakan langkah besar yang membutuhkan perencanaan matang, kepastian investasi, kesiapan jaringan listrik, dan kemampuan industri dalam negeri. Begitu pula dengan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Setiap keputusan harus didasarkan pada kajian yang kuat, standar keselamatan yang ketat, kesiapan teknologi dan sumber daya manusia, serta komunikasi publik yang terbuka. Bahwa kebijakan swasembada energi layak didukung sebagai agenda strategis untuk memperkuat ketahanan nasional. Tetapi dukungan tersebut harus berjalan beriringan dengan sikap kritis agar setiap target memiliki ukuran keberhasilan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah perlu menyusun peta jalan energi yang bukan hanya memuat target tahunan dan kebutuhan investasi, tetapi juga indikator manfaat bagi masyarakat. Swasembada energi pada akhirnya bukan sekedar kemampuan menghasilkan energi sendiri. Lebih dari itu, swasembada harus memastikan energi tersedia secara cukup, terjangkau, berkelanjutan, dan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, momentum menjelang 2 tahun pemerintahan Prabowo harus menjadi kesempatan untuk menguji konsistensi kebijakan tersebut. RRI mendukung upaya pemerintah memperkuat kemandirian energi nasional. Namun, pemerintah juga harus memastikan bahwa swasembada energi benar-benar menjadi kemandirian yang dirasakan rakyat, bukan sekadar keberhasilan memenuhi angka target. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Singapura memantau perkembangan tabrakan kapal First Margo berbendera Panama dengan kapal ikan Lung King Yuan Hu 108 berbendera Tiongkok di Selat Singapura pada 17 September 2026 lalu. Direktur Pelindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah, dalam pernyataan yang diterima di Jakarta Senin kemarin menyebut bahwa hingga kini KBRI Singapura belum menerima informasi atau pengaduan mengenai adanya WNI yang menjadi korban ataupun terlibat dalam insiden tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut Henny, KBRI masih mendalami data mengenai kewarganegaraan dan jumlah awak kedua kapal yang terlibat dalam tabrakan tersebut. Kemlu bahkan memastikan KBRI Singapura juga berkoordinasi dengan otoritas terkait memperoleh informasi mengenai kondisi kedua kapal serta manifest awak. Kemlu melalui KBRI Singapura akan segera mengambil langkah perlindungan apabila ditemukan informasi mengenai keterlibatan atau keberadaan WNI dalam insiden tersebut.

0: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Dari Aichi Nagoya disampaikan terkait dengan tim basket 3-on-3 Putra Indonesia menceritakan bahwa kondisi angin kencang melanda kota Nagoya Senin kemarin malam turut berdampak pada permainan mereka selama bertanding. Hal tersebut diungkapkan oleh Dava Doifullah, salah satu pemain basket 3-on-3 Putra yang merasa tiupan angin terlalu kencang akibat dampak dari Typhoon Dujuan dan menghantam pesisir timur Jepang. Kondisi ini juga tidak menguntungkan bagi para pemain yang malam itu melaksanakan pertandingan fase grup. Dava menyebut bahwa tembakan bola mereka kerap meleset dan tidak pernah sesuai prediksi akibat terkena dorongan air, angin. Sementara itu, perolehan medali Asian Games 2026 yang bisa kami update untuk Anda, saat ini di peringkat ketiga ada Republic of Korea dengan 5 medali emas, 3 medali perak, dan juga 15 medali perunggu, totalnya 23. Kemudian posisi tuan rumah Jepang di posisi kedua dengan 8 emas, 12 perak, dan 12 perunggu. Posisi pertama ada di China, Republic of China mengumpulkan 38 medali, 23 medali emas, 10 medali perak, dan 5 medali perunggu. Sementara itu, Indonesia ada di posisi ke-13 dengan total medali ada 7, yaitu 6 perunggu dan 1 perak. Hingga saat ini, para atlet juga belum bisa mendapatkan emas.
0: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026. Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Kita akan mengikuti informasi dari pantauan lalu lintas bersama dengan Brigadir Denada. Selamat pagi, Brigadir Denada.
2: Ya, baik, terima kasih, Risti.
1: Silakan informasinya.
2: Ya, baik, terima kasih, Risti, dan selamat pagi, pemirsa. Akan melaporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama, kita akan memantau CCTV dari DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto dalam situasi ramai lancar, dan lalu lintas dari arus baliknya yaitu dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Begitu juga untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang dalam situasi ramai lancar, sedangkan lalu lintas dari arah sebaliknya sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Hindari perpindahan jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sein saat akan berpindah lajur demi keselamatan bersama. Berikutnya kita bergeser ke Jpo Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus kendaraan dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas di tol dalam kota dari arah Jakarta yang akan mengarah jalan tol Airport, jalan Profesor Sudiatmo dalam situasi relatif lancar. Arus kendaraan dari arah tol Jakarta yang akan mengarah ke Tangerang dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Berikutnya kita balik ke Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari Kampus Udayana yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata maupun dari arah Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dalam situasi ramai lancar. Antrian kendaraan hanya menjelang trafik light sepanjang 50 meter lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk kendaraan dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Jalan Dewi Sartika dalam situasi ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan belakang trafik sepanjang 100 meter dan selepasnya dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap jaga batas kecepatan normal kendaraan Anda dan tetap patuhilah arahan dari petugas yang berada di lapangan. Dan selanjutnya kita bergeser ke Simpang Mangkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun dalam situasi lengang, namun lalu lintas dominasi oleh kendaraan berat seperti truk muatan barang. Antisipasi adanya perlintasan rel kereta api dan tetap perhatikan lajur kendaraan Anda serta diantisipasi juga kendaraan dari arah Kediri yang akan menyeberang ke arah Surabaya. Dan pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1/24 jam terjadi sebanyak 170 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 19 luka berat dan 133 luka ringan. Dari 170 kasus tersebut, 83% terjadi dikarenakan kecerobohan dari pengendara. Untuk itu dihimbau kepada para pengendara untuk selalu tertib dalam berlalu lintas, juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Kembali ke Aristi di studio, silakan.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup warta berita, namun Indonesia Menyapa Pagi sudah menyiapkan sejumlah rangkaian perbincangan untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risa Rustarto, dan ikuti terus Indonesia Menyapa Pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Baik, benar kembali bersama kami di FM 98,8 MHz kesempatan pagi hari ini. Dan baru saja tadi kita ikuti rangkaian informasi penting menarik dari Pro 3 Jakarta yang terangkum dalam warta berita Pro 3 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Masih bersama saya dan Sira kesempatan pagi hari ini, pendengar. Dan saat ini pukul 7 lewat 32 menit. Sambil kita menanti Bengkulu menyapa pagi bersama Pro 1 Bengkulu, kami hadirkan lagu-lagu pop Indonesia ke ruang dengar Anda. Dan mudah-mudahan pagi hari ini atau hari ini apa yang kita rencanakan bisa berjalan dengan baik, apa yang kita harapkan terkabulkan, dan mudah-mudahan hasil aktivitas kita hari ini diberi keberkahan dari Allah SWT. Baik pendengar, mungkin hari ini ada yang lagi ulang tahun, ya selamat ulang tahun ya, mudah-mudahan selalu diberi keberkahan umur, kesehatan dan kebahagiaan. Sebuah lagu dari Jamrud dan siap spesial buat yang saat ini tengah merayakan ulang tahun. Ulang tahun, selamat ulang tahun dari Jamrud.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Hari ini 14 Februari 2024 menjadi hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Penyelenggaraan Pesta Demokrasi tentu memiliki makna luar biasa. Jutaan warga negara Indonesia memasuki bilik suara untuk menentukan arah masa depan bangsa. Seiring perjalanan Pesta Demokrasi kali ini, Radio Republik Indonesia mempersembahkan program khusus siaran pemilu 2024 Indonesia Memilih. Indonesia Memilih menyajikan konten-konten yang informatif, edukatif, dan inspiratif seputar pemilu. Mulai dari liputan langsung persiapan di TPS, proses pemungutan suara, wawancara langsung dengan penyelenggara pemilu, pihak TNI, Polri, hingga penghitungan suara. Kami juga menyajikan forum interaktif platform RRI Digital dan media sosial untuk memungkinkan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Indonesia Memilih bukan sekedar program siaran, melainkan cerminan dari tekad kita sebagai warga negara yang peduli akan masa depan bangsa. Melalui program ini, kami berharap dapat mendorong tingkat partisipasi aktif dari masyarakat. Pemilu bukan hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga tentang membangun kesadaran kolektif kita akan pentingnya peran kita dalam membentuk masa depan Indonesia. Terima kasih atas dukungan Anda. Bersama-sama, mari kita wujudkan pemilu 2024 yang berkualitas, demokratis, dan bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan 8,8 FM RRI Bintuhan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, saatnya kita bergabung bersama Pro 1 Bengkulu. Kita jelang dialog Bengkulu menyapa pagi edisi hari ini dari kawasan Pondok Pusaka. Selamat mengikuti.

0: Pernahkah Anda membayangkan bagaimana surat bisa terkirim dalam hitungan detik melintasi jarak ribuan kilometer? Jauh sebelum internet menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup kita, tepatnya di tahun 1969, sebuah proyek bernama ARPANET menjadi cikal bakal lahirnya email. ARPANET ini adalah jaringan komputer yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk keperluan penelitian. Namun, tokoh sentral yang benar-benar menciptakan sistem email modern adalah seorang programmer bernama Ray Tomlinson. Di tahun 1971, saat bekerja di bawah proyek ARPANET, Tomlinson berhasil mengembangkan sebuah sistem yang memungkinkan pesan dikirim antar pengguna dalam jaringan yang sama. Inilah momen bersejarah yang menjadi tonggak awal era komunikasi digital. Dan tahukah Anda, Ray Tomlinson juga yang pertama kali menggunakan simbol @ dalam alamat email. Simbol ini dipilih untuk memisahkan nama pengguna dengan nama jaringan atau domain, sebuah standar yang masih kita gunakan hingga saat ini. Konon, email pertama yang dikirim Tomlinson hanyalah serangkaian karakter acak, tapi dampaknya sungguh luar biasa. Seiring berjalannya waktu, email terus berkembang. Di tahun 1975, muncul perangkat lunak yang memungkinkan pengelola email dengan lebih baik. Lalu, dengan hadirnya WWW di tahun 1991, email menjadi semakin mudah diakses oleh masyarakat luas melalui berbagai penyedia layanan gratis seperti Yahoo dan Hotmail. Dari proyek militer hingga menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, perjalanan email sungguh menakjubkan. Berkat penemuan Ray Tomlinson, kini kita bisa terhubung dengan siapa saja, di mana saja, hanya dengan beberapa klik. Sebuah inovasi yang patut kita apresiasi.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Mobile Application, RRI Digital.
2: 92,5 FM, kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, senang sekali Nafla kembali hadir dalam program Bengkulu Menyapa. Dan hari ini pendengar, kita akan membahas tema upaya pemerintah dorong kemandirian kelompok rentan. Dan berbicara tentang kemandirian, tentu setiap orang ingin mampu menentukan pilihan, mengembangkan potensi, dan juga memenuhi kebutuhannya sendiri. Namun bagi kelompok rentan, pendengar, jalan menuju kemandirian juga nggak selalu mudah, dan keterbatasan ekonomi, kondisi fisik, faktor usia, lingkungan yang belum ramah, hingga stigma dari masyarakat juga menjadi penghalang. Karena itu pendengar, yang mereka perlukan bukan hanya bantuan untuk memenuhi kebutuhan sesaat aja, tapi juga pendampingan, keterampilan, akses pekerjaan, dan juga kesempatan untuk berkembang. Nah, lalu siapa sih pendengar sebenarnya yang masuk kelompok rentan ini, dan seperti apa upaya pemerintah agar mendorong mereka lebih mandiri lagi, dan apakah bantuan dan juga program-program pemberdayaan yang diberikan juga sudah benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan berbagai pertanyaan inilah pendengar yang akan kita bahas lebih jauh pagi ini. Telah hadir juga bersama kami di studio Bapak Hari Setiadi, Kepala Sentra Dharma Guna di Bengkulu, dan juga nanti akan bergabung juga bersama kita pendengar Ibu Afrianita, Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu. Nah, selamat pagi Bapak.
3: Selamat pagi Mbak Nafla.
2: Baik ya hari ini ya kabarnya?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah baik. Dan terima kasih sudah hadir bersama kami di Bengkulu Menyapa pagi ini. Dan pendengar, Anda juga dapat bergabung melalui WhatsApp di 0811-7307-079 atau di telepon di 0736-7321-995 ataupun mungkin langsung menuliskan komentar di YouTube RRI Net Bengkulu. Nah, mungkin kalau ngomongin memahami kelompok rentan dan jalan menuju kemandiriannya nih Bapak, sebagian masyarakat juga menganggapnya mungkin langsung mengarah ke warga kurang mampu, kelompok rentan ini. Padahal kelompok rentan itu juga cakupannya juga luas ya Bapak. Nah, sebenarnya siapa aja sih Pak kelompok rentan dan juga menjadi perhatian saat ini?
3: Baik Mbak Nafla dan pemirsa sekalian, pendengar di RRI Pro 1 Bengkulu, dapat saya sampaikan bahwa sebenarnya kelompok rentan itu tidak terbatas hanya kelompok yang kurang mampu. Kita pastinya akan menerjemahkan apa arahan dari Pak Presiden yang kemudian sama Menteri Sosial itu diterjemahkan menjadi 12 PAS. Jadi 12 PAS itu 12 pemerlu atensi sosial. Jadi nanti kita akan melihat bagaimana pelayanan ini akan diberikan kepada pemerlu atensi sosial ini yang kemudian masuk ke kalau kita kenal dengan pelayanan sepanjang hayat. Jadi dari lahir sampai dengan kemudian dia lansia dan kemudian tutup usia gitu ya. Nah, di sini 12 pas ini pastinya yang pertama adalah kelompok anak-anak rentan. Jadi anak-anak rentan itu termasuk dengan anak ABH yang anak berhadapan dengan hukum, anak korban kekerasan seksual, terus kemudian anak yang membutuhkan perlindungan khusus gitu. Nah, ini di situ ada di Undang-Undang 35 tahun 2015 ya, terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Terus kemudian penyandang disabilitas, ini juga kelompok rentan. Jadi mereka yang menyandang disabilitas. Jadi nanti ada kelompok anak juga, anak kelompok yang juga produktif. Terus kemudian ada lansia disabilitas juga. Jadi nanti ini akan beririsan, saling beririsan antara kelompok-kelompok ini. Terus kemudian selanjutnya ada lansia terlantar. Nah, lansia terlantar ini pastinya yang usianya sudah di atas 60 tahun, terus kemudian juga dia biasanya lansia yang hidup sendiri gitu ya. Nah, itu merupakan kelompok-kelompok rentan. Terus kemudian mereka yang berpendapatan rendah ya, seperti gelandangan, pengemis, pemulung. Terus kemudian ada lagi kelompok dari korban bencana. Nah, korban bencana ini juga salah satu kelompok rentan karena adanya bencana kemudian menyebabkan gitu ya kerentanan karena kehilangan tempat tinggal, terus kemudian kehilangan pekerjaan, terus kemudian sumber dayanya juga hilang kan gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya yang keenam itu yang membutuhkan afirmasi khusus. Ini seperti komunitas adat terpencil. Jadi itu juga kita jangkau. Selanjutnya yang ketujuh ada warga binaan. Ini mereka seperti ex-napiter, terus kemudian juga ada warga yang setelah selesai menjalani masa pembinaan di LP. Nah, itu adalah warga binaan. Terus kemudian korban kekerasan, ini bagi perempuan saat ini marak juga kekerasan dalam rumah tangga. Nah, ini juga menjadi salah satunya. Selanjutnya adalah korban nafsa dan HIV/AIDS. Nah, di ke-10 itu ada mereka yang bermasalah sosial. Jadi terkait dengan keluarga-keluarga yang mengalami masalah-masalah, baik itu keterbatasan dalam aksesibilitas, terus kemudian orang-orang atau keluarga yang mempunyai masalah sosial terkait dengan psikologisnya. Nah, kemudian yaitu perempuan rentan, di sini ada perempuan rawan sosial ekonomi seperti PMIB dan lain-lain yang kemudian bekerja di luar negeri, TKI-TKI kita, terus kemudian di sana ternyata ada unsur-unsur penipuan dan kemudian dikembalikan lagi. Nah, ini juga masuk dalam kelompok-kelompok rentan tersebut. Nah, itulah yang dimaksud dengan kelompok rentan, Mbak Nafla.
2: Berarti memang kelompok rentan itu banyak ya, Bapak? Kayak tadi dijelaskan juga 12 pas pemerlu atensi sosial. Dan kebanyakan orang-orang juga nyangkanya kelompok rentan itu lansia ataupun warga yang kurang mampu. Ternyata banyak juga ya 12 pemerlu atensi sosial terkait rentan ini. Betul. Tadi kelompok rentan ini tadi. Nah, dan juga sudah hadir bersama kami juga pendengar Ibu Aprianita, Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu. Terima kasih sudah hadir Ibu bersama kami pagi ini. Dan Bapak Ari tadi juga sudah banyak menjelaskan terkait kelompok rentan ini, istilah kelompok rentan ini, dan sebagian masyarakat juga kan taunya cuma sebatas itu aja. Nah, kalau dari kelompok-kelompok tersebut Ibu, saat ini itu apa sih kelompok mana sih yang paling memerlukan perhatian khusus Ibu, kalau menurut Ibu?
4: Sebenarnya kalau kelompok rentan ini perlu diperhatikan semua Mbak, ya kan? Karena kalau mereka tidak kita carikan solusi, ya kasihan kayak gitu kan, juga itu merupakan bagian salah satu bagian dari tugas kita ya. Seperti kayak kemarin kami turun bersama Satpol PP penjaringan terhadap PSK ya, itu kan termasuk kelompok rentan. Nah, mereka itu kan harus kita cari solusinya bagaimana mereka tidak berada di dalam lingkungan itu lagi kan. Nah, jadi semuanya Mbak, dari 12 yang disampaikan tadi itu harus kita cari solusi dan kita tuntaskan. Ya, kami di Dinas Sosial berusaha bekerja itu sampai titik akhir, sampai tuntas. Dan muara kami bekerja pasti di Kemensos. Ketika kami tidak bisa melakukan lewat anggaran APBD, maka kami mencari solusi lewat partner kami di Sentra Dharmaguna dengan Pak Hari yang selalu membackup kami, menampung atensi-atensi khusus kami terhadap kelompok rentan ini. Kayak kemarin yang saya sampaikan, ada 4 orang PSK yang kami jaring, mau agak sedikit terbuka memberi BNBA-nya, itu kami sampaikan ke Sentra Dharmaguna untuk mendapatkan atensi, bantuan atensi. Terus juga kayak Nabza dan Odip, Nabza ya juga kita cari informasi itu dari Sentra Dharmaguna yang bisa menyampaikan bantuan atensi kepada mereka agar mereka berdiri dan mampu kembali ke masyarakat sebagaimana mestinya masyarakat yang lain.
2: Berarti karena memang balik lagi ke 12 pas tadi ya Ibu, perlu atensi sosial juga. Nah, mungkin ke Pak Hari lagi nih Bob. Itu Pak, kalau kita kaitkan dengan tema kemandirian kita hari ini, seperti apa sih Pak kondisi yang dapat disebut mandiri bagi kelompok rentan ini sendiri?
3: Ya, Mbak Nafla, orang disebut bisa mandiri itu apabila dia sudah bisa memenuhi kebutuhannya sendiri kan, pastinya seperti itu. Jadi kemandirian itu masing-masing 12 pas ini pastinya punya punya indikator masing-masing pastinya ya. Kalau seumpamanya anak dibilang dia mandiri, dia bisa melaksanakan activity daily livingnya secara baik gitu ya. Terus kemudian pendidikannya terpenuhi, mereka juga bisa kemudian melaksanakan aktivitas-aktivitas sesuai dengan usianya, itu sudah bisa dibilang dengan kemandirian. Nah, begitu juga dengan yang lain, disabilitas. Saat disabilitas, seperti kami ada disabilitas mental, disabilitas fisik, saat mereka bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari untuk kemudian makan, minum sendiri, mandi sendiri, gitu ya, tidak tergantung dengan orang lain, itu sudah menjadi indikator keberhasilan untuk kelompok-kelompok ini. Pastinya kita akan melihat semuanya dari semua klaster ini yang dikategorikan dalam 12 pas ini, kan nanti ada clusteringnya. Nah, masing-masing klaster pastinya akan memiliki indikator yang berbeda dan proses penanganannya juga dalam pemberian layanannya juga berbeda sesuai dengan hasil asesmen gitu ya. Jadi ada asesmen dulu di awal, setelah kita ketahui apa kebutuhannya, apa permasalahannya, kemudian potensi apa yang kemudian bisa kita kembangkan, bisa kita berikan kepada mereka. Nah, itulah yang kemudian menjadi fokus kita gitu. Jadi tidak kemudian semua disamaratakan. Akan berbeda lagi dengan kelompok-kelompok rentan yang mungkin rentannya terhadap ekonomi. Nah, itu mungkin nanti akan dilakukan upaya-upaya pemberdayaan di sana gitu. Jadi memang akan berbeda. Makanya di Kementerian Sosial sendiri sesuai dengan kita memang merujuknya kalau undang-undang 1945 pasal 34 ya, bahwa semuanya untuk fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Dari sana terus kemudian diturunkan ke dalam 12 pas ini, terus kemudian ada upaya-upaya di dalamnya. Upaya kesejahteraan sosial itu sebenarnya akan ada pilar-pilarnya. Yang pertama memang kalau seumpamanya yang kelompok sangat rentan sekali, butuhnya makan, kemudian dia butuhnya kemudian disupport terkait dengan kebutuhan pokok utamanya, maka itu adalah dari program Perlinsosnya, perlindungan sosial kan gitu. Jadi ada Perlinsos. Nah, terus kemudian orang-orang yang kemudian membutuhkan sudah dapat Perlinsos, tetapi dia ada case khusus, ternyata dia disabilitas, ternyata dia korban kekerasan, dia membutuhkan adanya upaya-upaya untuk rehabilitasi sosial. Nah, kemudian ini programnya adalah rehabilitasi sosial. Mm-hmm. Bagaimana kemudian membuat orang-orang tersebut berfungsi sosial dulu, baru kemudian kita berdayakan. Nah, terakhir itu muaranya adalah pemberdayaan. Mm-hmm. Nah, pemberdayaan itu bagaimana kemudian dia bisa mengembangkan diri, terus kemudian dia bisa bertahan gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Jadi pilar-pilar inilah yang kemudian kita lihat gitu. Jadi tidak semua disamaratakan. Hmm. Ada juga yang kelompok rentan ini hanya memang membutuhkan, kalau yang rehabilitasi seperti ODGJ disabilitas mental, kalau kita sekarang sebutnya berdasarkan undang-undang tentang disabilitas, dia masuknya kategori disabilitas mental. Nah, disabilitas mental itu yang penting dia sudah bisa berfungsi sosial dulu. ADL-nya itu bisa dilaksanakan secara baik, terus kemudian ada dukungan dari keluarga dan masyarakat, itu kuncinya gitu. Begitu juga dengan lansia. Lansia kalau sudah renta sendiri, bedridden, umpamanya dia sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi, hanya bergantung pada orang, maka dia membutuhkan pelayanan dari orang lain. Nah, inilah yang kemudian disebut dengan rehabilitasi sosial. Makanya di Kementerian Sosial, pelayanan 12 PAS itu dikenal sebagai pelayanan sepanjang hayat gitu.
2: Oke, berarti memang kondisi setiap orang juga berbeda, dan program yang diberikan juga tadi kata Bapak juga nggak bisa disamaratakan. Dan juga muaranya nanti juga pemberdayaan. Nah, tadi Bapak juga udah jelasin soal asesmen tersebut. Nah, siapa sih Pak yang terlibat dalam asesmen itu, Bu?
3: Untuk melakukan asesmen pastinya kita membutuhkan seorang pekerja sosial. Jadi asesmen itu dilakukan juga tidak sembarangan, Mbak. Jadi memang ada profesi yang bisa mendukung dalam pekerjaan ini. Jadi untuk asesmen masalah-masalah sosial pastinya ada yang namanya pekerja sosial yang berlatar belakang pendidikan kesejahteraan sosial atau D4 pekerjaan sosial gitu. Nah, tetapi juga bisa dibantu ada yang pilar-pilar di SDM kesejahteraan sosial itu ada yang namanya tenaga kesejahteraan sosial. Jadi selain pekerja sosial ada tenaga kesejahteraan sosial. Dia yang memang berlatar belakang pendidikan bukan non-kesos, tetapi dia bergerak di bidang kesejahteraan sosial. Dan juga ada yang terakhir relawan sosial. Jadi orang-orang yang terpanggil untuk menjadi volunteer dan lain-lain itu bisa melaksanakan upaya-upaya kesejahteraan sosial. Nah, dari hasil asesmen itulah biasanya nanti ada asesmen itu asesmen rapid ya, yang secara cepat kemudian membutuhkan pelayanan, kita tarik dulu. Nah, nanti kemudian kita asesmen secara mendalam yang disebut dengan asesmen komprehensif. Nah, setelah itu baru ketahuan kebutuhan dia apa, potensi yang dia miliki apa. Nah, baru itulah yang kemudian jadi dasar kita untuk melakukan intervensi pada mereka gitu.
2: Berarti memang sebelum adanya pemberdayaan juga ada asesmennya panjang juga. Betul. Ada rapid, ada segala macam juga. Nah, kembali ke Ibu Afrianita lagi. Ibu, kebutuhan kan juga sudah dipetakan, tentu program pemerintah juga harus menyesuaikan kebutuhan tersebut. Nah, apa aja sih Bu upaya pemerintah Kota Bengkulu untuk mendorong kelompok rentan ini lebih berdaya dan juga mandiri?
4: Kami dari pemerintah Kota Bengkulu tentunya dari kelompok-kelompok rentan tadi kan kita menjaring dulu nih mereka nih sesuai kebutuhan mereka kan, tahu dulu nih case-nya ya kan. Nah, kalau upaya yang kami lakukan selama ini, setelah kami mendapat PPKS-nya, perlu layanannya, ya tadi di asesmen disesuaikan, ya kan. Nah, secara penganggaran itu kita tentunya ada rehab, ya kan, rehabilitasi sosial yang APBD juga ada, tapi tidak begitu besar kan. Terhadap pemerlu layanan ini, misalnya anak-anak pang itu kan, nah itu kita ambil dari jalanan, kita lakukan rehab, lihat kebutuhannya seperti apa. Kalau misalnya dia tidak terkena nabzal lem, itu rehabnya tidak begitu lama untuk penguatan mentalnya. Tentunya tadi melalui asesmen tadi yang kita lakukan dulu. Nah, setelah itu kita carikan muaranya. Muaranya apa? Nah, seperti anak pang kemarin, kebetulan kita dapat melakukan penjaringan terus kita masukkan ke SR, sekolah rakyat. Karena kan dia di usia pendidikan. Nah, maka muaranya anak ini agar mampu dan mandiri, kita berikanlah pelayanan dasar dia, kebutuhan dia pendidikan dulu. Nah, kita larikan ke SR. Nah, misalnya kita ketemu ODGJ juga ya kan. Nah, itu kita lihat dulu case-nya seperti apa, kebutuhan seperti apa. Kayak ini yang sedang kami tangani, beberapa ODGJ itu dia sakit ya, dalam keadaan kesakitan. Ya, itu harus kita sehatkan dulu jasmaninya, kita bawa ke rumah sakit kota untuk diselesaikan dulu. Setelah itu kita tindak lanjuti apanya lagi, mentalnya lagi, maka kita bawa ke RSJKO. Jadi sebenarnya terkait ini itu perlu kolaboratif dalam penanganan semua hal itu. Terus misalnya ada lansia, kami temukan lansia terlantar ini kan, karena kelompok rentan tadi salah satunya lansia terlantar. Itu kita datangi dulu, kita asesmen dulu. Nah, seperti apa? Ketika dia ada kemandirian, maka karena dia tidak ada keluarga, maka kita carikan solusinya ke panti. Kita rekam ke panti Tresna Werda yang dipunyai di Provinsi Bengkulu ini. Nah, seperti itu. Jadi terkait apa-apa program yang kita lakukan itu tentu rehabilitasi sosial. Dan itu kita muarakan ke sesuai muaranya. Kalau lansia misalnya ke panti, kalau misalnya ODGJ ke RSJKO dulu. Ketika dia sudah sembuh, maka kita kembalikan lagi ke keluarga atau keluarganya. Kalau anak-anak dalam masa dunia pendidikan, maka kami akan lakukan asesmen sesuai kebutuhannya, maka akan kami carikan sekolah, kayak gitu.
2: Berarti emang program-programnya tuh tentu ada asesmen terlebih dahulu ya Ibu. Dan kita bisa lihat jadi muaranya kemana. Kalau misalnya anak yang lagi di masa pendidikan akan diberikan pendidikan, dan juga kelompok rentan lain yang seperti ODGJ tadi Ibu jelaskan. Nah, terkadang juga kan Bu, bantuan sosial itu juga jadi pertolongan awal juga kan bagi warga yang sedang menghadapi kesulitan. Nah, kalau tema kita hari ini kan berbicara tentang kemandirian juga. Gimana sih memastikan bantuan sosial ini menjadi jalan menuju kemandirian dan bukan berhenti menjadi bantuan sesaat aja?
4: Makanya di situ bantuan sosial ini kan bisa kita lihat itu kan banyak bentuknya ya, dari KIP, dari PKH. Nah, pada akhirnya bantuan-bantuan sosial ini ketika dia sudah begitu lama mendapatkan, maka akan diupayakan degradasi ya, dia mengeluarkan dirinya secara sendiri dari bantuan itu sendiri kan. Nah, karena mungkin selama 5 tahun, 6 tahun dari bansos yang dia peroleh, dia sudah bisa mandiri. Nah, ketika sudah mandiri, maka dia akan didegradasi dari bantuan sosial tersebut, dan dia masih tetap akan dipantau. Dan itu juga dari Kemensos sendiri lewat Pak Hari jelas sekali, ketika dia ingin didegradasi, Kemensos itu juga akan memberi bantuan terakhir untuk mereka untuk berusaha sesuai apa yang fashion mereka. Ketika dia bengkel, mungkin peralatan bengkel. Ketika dia suka beternak ikan, maka akan support benih ikan dan pakan ikan, seperti itu.
2: Berarti memang perkembangan penerima manfaat ini juga dipantau Ibu sampai terakhir juga ya berarti. Nah, kalau dari sisi Sentra Dharmaguna di Bapak, penerima manfaat juga enggak hanya membutuhkan bantuan barang juga, tapi proses pendampingan juga tadi kan. Nah, gimana sih tahapan pendampingan Sentra Dharmaguna ini hingga penerima manfaat itu siap menjalani kehidupan yang mandiri?
3: Baik, begini Mbak. Jadi di dalam proses dalam untuk pelaksanaan proses kesejahteraan sosial itu tadi disampaikan bahwa ada segmentasinya gitu ya. Jadi pastinya kita akan lihat dari programnya. Jadi Perlinsos itu sebenarnya adalah jaring pengamannya. Saya mengulas sebelumnya dulu ya ke yang tadi Bu Kadi sampaikan nih, Bu Kadi Sosial, bahwa untuk jaring pengamannya Perlinsos itu kan sebenarnya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. gitu ya. Di saat kemudian kelompok rentan ini banyaknya adalah kategori yang miskin dan sangat miskin gitu ya. Dia penerima PKH, kemudian bansos pangan gitu ya. Terus program-program sejenisnya sampai dengan jaminan kesehatan. Nah, itu adalah program-program untuk Perlinsos ya. Jadi ini untuk menopang dulu sehingga mereka kuat. Mereka butuhnya makan, diberi makan kan gitu. Nah, setelah itu apabila kemudian mereka sudah ditopang, maka dia harus mendapatkan program tadi saya sampaikan. Kalau dia memang bermasalah terhadap fungsi sosialnya, maka dia harus direhab. Nah, direhab ini adalah menyembuhkan, fungsi penyembuhannya. Jadi rehabilitatif kan fungsinya. Setelah fungsi rehabilitatif itu dilaksanakan, baru masuklah ke program pemberdayaan. Nah, disinilah pemberdayaan ini yang kemudian harus benar-benar sesuai dengan asesmen kebutuhannya. Jangan sampai kemudian apabila dia bisanya adalah untuk bertani, jangan disuruh dagang gitu. Jadi berdasarkan hasil asesmennya. Nah, di sini kita lihat pada saat kemudian dia sudah stabil, kebutuhan makannya sudah dipenuhi dan lain-lain, maka kemudian upaya pemberdayaan resosnya selesai, kemudian pemberdayaannya masuk, kita latih sesuai dengan apa kebutuhannya gitu. Jadi kalau seumpamanya memang dia punya keterampilan untuk berdagang, kita berdagang. Nah, di sentra juga sebenarnya saat rehabilitasi juga kita sudah coba untuk menyiapkan atau menyediakan layanan untuk keterampilan vokasionalnya, apa yang kemudian menjadi minat bakat dari orang-orang tersebut, kelompok-kelompok rentan ini gitu. Nah, begitu juga yang di luar, tenaga-tenaga pendamping, karena tadi Mbak Nafla bilang dia membutuhkan pendampingan, pasti dari awal dia membutuhkan pendampingan, butuh penguatan oleh pendamping-pendamping sosial, baik itu dari pendamping Perlinsos maupun pendamping Resos maupun TKSK dan lain-lain. Nah, pendampingan ini juga pastinya akan melihat kebutuhan mereka apa gitu. Kalau seumpamanya mereka sudah punya embrio untuk usaha, kita kembangkan potensinya gitu. Kalau seumpamanya belum, dia kita lihat minatnya di mana. Kalau cocoknya beternak, kita upayakan untuk kemudian kita latih beternak gitu. Kita support. Nah, setelah itu baru nanti program pemberdayaan itu ada yang namanya PPSE juga. Itu dari Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial. Nah, dia akan masuk, nanti akan memberikan stimulan gitu. Nah, stimulan inilah yang kemudian bentuknya modal usaha, bentuknya kemudian peralatan kerja gitu. Nah, jadi selain dia usaha, dia juga bisa kemudian kita bentuk sebagai angkatan kerja yang siap kerja. Kalau memang nggak punya keterampilan apapun, memang dipaksakan nggak bisa, ya dia kita siapkan aja. Umpamanya dia menjadi pekerja yang handal, kita kursuskan seumpamanya di bengkel, terus kemudian kita kursuskan seumpamanya dia untuk pekerjaan-pekerjaan yang memang daycare seumpamanya gitu kan, untuk jasa gitu. Nah, nanti setelah dia siap bekerja, baru kita salurkan ke dunia usaha. Nah, sebenarnya skema dari pemberdayaan untuk menangani kelompok rentan ini sebenarnya sudah tertata. Jadi kita kasih jaring pengaman dulu untuk kelompok yang sangat rentan, terus kemudian apabila ada masalah dia kita rehab dulu, kita kembalikan fungsi sosialnya untuk menjadi baik. Ibaratnya tuh dari minus kita kembalikan ke nol dulu kan gitu. Setelah nol baru kita kembangkan sampai mana gitu. Nah, itu sebenarnya skema dari pembangunan kesejahteraan sosial gitu. Nah, disinilah peran kemudian Kementerian Sosial bersama mitra-mitranya. Pastinya nggak bisa nih saya dari sentra kemudian bekerja sendiri. Pastinya perlu kolaborasi dengan dinas sosial setempat, dengan apa dinas tenaga kerja, terus karena kami juga harus bekerja bersama gitu, jadi pastinya kerja tim itu akan lebih baik gitu ketimbang kerja sendiri.
2: Gitu. Berarti memang kolaborasi dulu, jadi kalau memang perlu direhabilitasi, kemudian nantinya juga diberdayakan lagi. Memang hal-hal seperti ini memang perlu kolaborasi dari lintas sektor juga terkait memberdayakan kelompok rentan ini. Nah, setelah mereka ini, Bapak, setelah keterampilan juga dimiliki dan persoalan berikutnya itu tentu membuka akses dan kesempatan juga. Nah, kalau ke Bu Afrianita ini, seberapa terbuka sih Bu kesempatan kerja dan usaha bagi kelompok rentan ini di Kota Bengkulu?
4: Seperti yang disampaikan oleh Pak Hari tadi ya, kami bermitra. Seperti dengan adanya perwal terkait disabilitas, itu kita dorong perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Bengkulu itu untuk terima kelompok rentan, salah satunya disabilitas. Kayak di Mercure itu, kita dorong mereka untuk mempekerjakan teman-teman disabilitas kita, misalnya disabilitas rungu. Itu kan ada yang mereka menjadi tukang masak di dapurnya, ada yang jadi tukang cuci piring, kayak gitu kan. Dalam artiannya, kita tetap berusaha, Pak. Kalau seberapa besarnya itu kan dipandu oleh peraturan yang ada. Salah satunya perwal yang kita buat sehingga kita bisa mendorong nih, membuka kesempatan bagi teman-teman kelompok rentan ini memasuki dunia kerja gitu. Nah, seperti ini kan kemarin kami juga didatangi oleh teman-teman tuli kan, rungu, disabilitas rungu. Mereka itu membuka suatu pelatihan untuk bahasa isyarat. Nah, itu kami sedang berupaya juga menyalurkan teman-teman bahasa isyarat itu nanti, misalnya dari program CPNS yang ada di Kota Bengkulu, itu kan beberapa pelayanan masyarakat itu perlu itu penterjemah bahasa isyarat itu, misalnya PTSP, pelayanan publik, itu perlu. Nah, seperti itulah salah satu cara-cara kami membuka bagaimana mereka bisa diterima di dunia pekerjaan ini. Nah, selain itu juga di kelompok rentan ini kami juga bekerja sama dengan Disnaker misalnya, kan teman-teman kita yang kita jaring dari jalanan kayak gitu kan. Nah, kita tanya itu hobinya apa, kemana, maka akan kita salurkan. Selain itu juga kita bermitra dengan LKS yang ada. Misalnya ada LKS yang bergerak di bidang pelatihan otomotif, pelatihan apa. Nah, mereka kita salurkan ke sana. Jadi sebenarnya kesempatan itu luar biasa besar apabila mereka mau. Nah, ini ketika mereka mau nih, disinilah peran kami bersama untuk merehab mental mereka dulu. Nah, itu kan butuh kerjasama itu dari berbagai pihak, masyarakat, keluarga terdekatnya yang mensupport dia untuk bisa berubah dulu nih, menjadi lebih baik. Nah, setelah dia direhab, ada kemauan untuk maju, maka kita akan salurkan. Sebenarnya ada jalan keluarnya, mau apa tidak. Nah, itu dan mau apa tidak itu bukan di anaknya saja, bukan di orangnya saja, tapi di kita semua, untuk membantu dia bangkit keluar dari keadaan yang sekarang. Mungkin demikian, Mbak.
2: Oh, berarti memang di Bengkulu itu sudah disalurkan juga ya kelompok-kelompok rentan, dan seperti di Mercure tadi juga Ibu jelaskan bahwa mereka tuh sudah dilibatkan juga. Nah, kadang tuh kan kesempatan tuh juga belum cukup jika lingkungan tuh masih memandang kelompok rentan ini sebagai orang yang dikasihani, padahal mereka juga sebenarnya setelah direhabilitasi sudah baik, mereka tuh sebenarnya mampu juga. Nah, gimana sih stigma masyarakat ini, apakah stigma ini tuh juga bisa menghambat proses kemandirian mereka ini sebagai kelompok rentan? Ke Bapak mungkin.
3: Ya, Mbak Nafla, sebenarnya kita itu sebagai manusia itu hakikatnya sama. Butuh adanya pengakuan, butuh adanya persamaan gitu ya. Jadi pengakuan terhadap apa yang sudah dilakukan, eksistensinya gitu ya. Sebenarnya kelompok rentan, mau disabilitas, lansia, itu juga mereka membutuhkan hal tersebut gitu ya. Jadi kemandirian itu bukan hanya mereka bukan hanya serta-merta butuhnya itu hanya butuh disuapi gitu ya. Butuh disuapi, tetapi butuh diberikan kailnya. Bagaimana mereka bisa berbuat? Karena ada satu kebanggaan bagi mereka di saat mereka bisa membuktikan, kemudian bisa menunjukkan bahwa mereka juga adalah orang-orang yang mampu, setara dengan yang lain gitu. Hanya saja mungkin dengan cara yang berbeda gitu ya. Jadi di dalam proses meningkatkan kemandirian ini pastinya selain kita meningkatkan kemandirian dengan adanya pendidikan gitu ya, pastinya pendidikan yang pertama, terus kemudian adanya meningkatkan keterampilan buat mereka sesuai dengan apa yang mereka miliki dan batas kemampuan mereka gitu. Terus kemudian yang terakhir juga kita akan merubah perilakunya gitu ya. Jadi mentalnya tadi disampaikan oleh Bu Kadis. Nah, perilaku ini memang yang cukup berat gitu ya. Karena ini membutuhkan proses. Ada proses pembiasaan terlebih dahulu. Saat dia belum bisa, kita bisakan. Dia belum terbiasa, kita biasakan gitu kan. Untuk bisa melakukan aktivitas secara rutin, kemudian bisa lebih baik lagi. Nah, apabila ketiganya ini sudah bisa kita integrasikan gitu ya, di dalam diri masing-masing kelompok rentan ini, pastinya mereka bisa berdaya gitu. Saat mereka bisa berdaya, maka mereka bisa kita salurkan gitu ke baik itu ke penyedia layanan gitu ya, untuk penyedia jasa pastinya bisa, terus kemudian juga bisa kemudian dia berwirausaha. Nah, pastinya dalam pelaksanaan ini tidak mudah. Dukungan dari keluarga dan masyarakat itulah yang diperlukan. Contoh, saat kemudian PM-PM, PM itu penerima manfaat ya, yang ada di kami, itu sudah baik, ADL-nya sudah stabil, ya, activity daily living-nya sudah stabil, mentalnya juga sudah baik, tetapi pada saat dia sudah bisa berwirausaha seperti beternak ayam, terus kemudian budidaya ikan, kita latih, terus kemudian dia juga bisa bertani gitu ya, kita ada hidroponik gitu, dia sudah bisa melakukan itu. Tapi saat kemudian kita kembalikan ke keluarganya, keluarganya tidak memiliki dukungan yang full gitu ya, itu akan mempengaruhi tingkat kestabilan mereka. Relapse itu akan lebih besar lagi, jadi akan kembali ke titik awal lagi. Nah, itu yang sebenarnya juga kita harus sosialisasikan nih kepada masyarakat, bahwa dukungan keluarga itu sangat penting gitu. Yang kedua adalah dukungan lingkungan sekitarnya gitu. Jadi lingkungan itu jangan kemudian menstigma, oh dia orang gila, kalau kasarnya kan seperti itu, oh dia korban dari pemerkosaan, oh dia sudah nggak suci, nggak perlu seperti itu. Tetapi dukungan dari lingkungan sekitarlah yang kemudian menguatkan bahwa mereka adalah orang yang berguna, mereka adalah orang yang mempunyai potensi. Nggak usah lihat ke belakang, ayo kita sama-sama dukung supaya mereka bisa kemudian menjalani hidupnya lebih lanjut. Nah, itulah yang kemudian bisa menciptakan kemandirian secara baik kepada mereka gitu. Itu yang sebenarnya lebih penting dari apapun yang sudah kita lakukan. Rehab bagus, kemudian perlinsos bagus, tetapi kalau seumpamanya dukungan dari masyarakat nggak ada, pasti dia akan relaps lagi gitu.
2: Berarti itulah memang kolaborasi juga ya Bapak.
3: Betul.
2: Dan juga keberhasilan program juga nggak ditentukan oleh pemerintah aja, tapi keluarga, apalagi keluarga, lingkungan, komunitas, dan juga dunia usaha juga memiliki peran yang penting. Dan mereka juga udah kembali lagi, seharusnya kan juga sudah harusnya gimana pun juga harus sudah diterima ya, karena mereka juga udah dari awal sudah kembali ke masyarakat lagi.
3: Betul.
2: Dan program ini juga harusnya didorong oleh masyarakat itu sendiri terkait hal ini. Dan mungkin kita akan jeda sebentar, akan kembali ngobrol lagi di segmen kedua. Jadi tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Bengkulu, kenal informasi dan inspirasi.
5: Kita Indonesia sesungguhnya. punya.
6: Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NKRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, kembali lagi bersama kami di Bengkulu Menyapa dan masih bersama Naflat serta dua narasumber kami, pendengar, Ibu Afrianita, Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu, dan juga Bapak Hari Setiadi, Kepala Sentra Dharma Guna di Bengkulu. Dan sebelum jeda tadi kita sudah membahas mengenai siapa yang termasuk kelompok rentan dan juga bagaimana kebutuhan mereka dan bagaimana kebutuhan mereka itu dipetakan dan juga tahapan yang diperlukan untuk menuju kemandirian. Dan sekarang juga kita akan membahas lebih jauh lagi bagaimana program tersebut juga dijalankan secara bersamaan dan berkelanjutan. Tapi sebelum itu juga ada pertanyaan dari pendengar kami di YouTube. Ada dua pertanyaan kebetulan dari YouTube kami. Ada yang nanya gini, Bu, kalau saya baca berita itu katanya ada penerima bantuan sosial malah judol. Nah itu gimana, Bu, katanya. Kalau menurut saya baiknya yang begituan keluarin aja dari penerima bantuan sosial. Itu hal yang tidak baik, katanya. Gitu.
4: Mungkin boleh dijawab. Memang di triwulan ketiga ini terkait penerima bansos itu kan banyak yang exclude itu ya, ada 4.322 yang exclude di Kota Bengkulu itu dan terindikasi yang judol. Ketika memang di dalam satu keluarganya itu benar-benar judol, ya itu memang nggak diberikan lagi oleh Kemensos. Namun ketika dia lansia dan dia bukan dia yang melakukan, itu masih dibantu oleh Kemensos dengan surat pernyataan. Tapi kayak satu kasus ini di tempat saya, kebetulan itu memang istrinya yang mendapat PKH karena ada anaknya yang usia sekolah, dua orang. Ternyata suaminya main judol. Nah itu terdeteksi kan. Nah saya dapat laporan. Nah yang seperti itu ya, kita lihat juga status kemandirian ekonomi dari keluarga itu. Kebetulan super travel ya, artinya mungkin dari situ bisa dilihat status kemampuan dan kemandirian dia. Itu bantuannya sepertinya hilang seperti itu. Karena memang kita sampaikan bahwa bantuan itu gunakan sesuai peruntukannya. Namun ada kasus-kasus tertentu, anaknya yang main, bukan anaknya, cucunya yang main game di dalam itu, top up game kan. Nah, tapi bantuan itu sesungguhnya untuk neneknya, kebetulan dia mungkin satu kakak. Nah itu tetap kita perjuangkan agar yang usia, yang rentan ini, lansia ini tetap mendapat bantuan, mungkin pangan ya yang dia perlukan seperti itu.
3: Berarti memang untuk penerima bantuan yang melakukan judi online juga memang berarti sudah dikeluarkan juga ya, Ibu. Nah juga ada pertanyaan, satu pertanyaan lagi, kalau dari Sentra Dharma, apakah PPKS di Bengkulu ini banyak, katanya gitu. Boleh dijawab Bapak.
5: Baik Mbak, kalau kita lihat dari PPKS-nya di Sentra Dharma Guna Bengkulu ini, memang kita berdasarkan hasil asesmen itu laporannya kelompok rentan itu setidaknya di sini, kalau seumpamanya kita lihat dari angka kemiskinan ya, itu kelompok rentan semua. Ya. Tapi ini belum termasuk yang rehabilitasi. Kalau seumpamanya kita lihat penduduk di Bengkulu dari jumlah kurang lebih 2,1 juta jiwa gitu ya. Angka kemiskinannya kan di kita dari data BPS itu 11,83% gitu ya. Nah, ini belum termasuk dari yang kelompok-kelompok yang membutuhkan rehabilitasi seperti disabilitas gitu ya. Tapi kalau lansia terlantar, lansia tunggal itu sudah termasuk di kelompok ini yang 11,5%. Tetapi di kita itu pastinya kan berdasarkan penanganan itu kan ada perankingan yang disebut dengan desil. Jadi ada desil 1 dan desil 2. Jadi 20% penghasilan terbawah itulah yang kemudian menjadi target kita untuk mendapatkan bantuan sosial. Karena seperti ini ilustrasinya. Apabila kita punya uang 100, tetapi yang akan kita berikan itu hanya untuk 8 orang, maka akan kita ranking yang 1 sampai 8 saja. Nah, seperti itu. Nah, begitu juga dengan angka kemiskinan. Kalau ada 100, maka kita ambil 20% yang terbawah terlebih dahulu. Tetapi kelompok rentan itu bisa sampai ke desil 3 dan 4. Jadi seumpamanya memang masih ada yang bisa kita tangani, maka desil 2, 3 sampai 4, kemudian 5, batasannya 5 ke bawah itu bisa kita tangani seperti itu. Tetapi yang diutamakan adalah desil 1 dan desil 2 gitu. Nah, banyaknya kalau kita lihat data yang sudah masuk dan kita tangani yang ada di Bengkulu itu sampai dengan bulan Juni 2026 saja Sentra Dharma Guna Bengkulu itu sudah menangani sekitar 1.600-an hampir 1.700 lah, kurang lebih 1.700 yang sudah kita tangani untuk PPKS-nya. Nah, sampai dengan Desember ini kami akan menangani. Ini sudah di asesmen kembali kan, kita berdasarkan usulan dari masing-masing kabupaten kota nih. Kabupaten kota mengusulkan ada warganya yang masuk kelompok rentan dari 12 pas itu tadi, yang kemudian kita klasterkan lagi di dalam 5 klaster. Klaster anak, klaster disabilitas, klaster lansia, terus kemudian kelompok rentan dan juga HIV/AIDS dan NAPSA. Nah, dari 5 kelompok yang kita klasterkan, maksudnya kita persempit lagi, itu di bulan depan itu kita sudah melakukan asesmen, itu akan ada sekitar 1.000 lagi yang akan kita salurkan. Jadi cukup banyak di tahun ini saja, kurang lebih nanti kita akan bisa melayani di 2.750-an kelompok rentan.
3: Berarti memang banyak sekali ya, Bapak. Dan misalnya

0: Bengkulu itu menyampaikan hal-hal apa yang kami lakukan, sehingga di sana juga ada komunikatif interaktif antara dinas sosial dengan masyarakat, menyampaikan informasi-informasi terkait masyarakat rentan ini, kan kelompok rentan ini. Seperti kemarin ketika kami upload terkait MPLS, kegiatan MPLS untuk anak-anak SKB yang dilakukan oleh Sentra Dharma Guna yang kita jaring, itu ada lagi itu informasi dari masyarakat, Bu, di sana ada anak putus sekolah. Nah, itu kemarin sore langsung kami jangkau, membujuk, mengajak keluarga tersebut biar anaknya bisa terpenuhi pelayanan dasarnya, yaitu pendidikan. Nah, seperti itu, Mbak. Jadi bisa lewat medsos, TikToknya dinas sosial, itu ada FB, IG, TikTok, ada web dinas sosial sendiri, dan di 112. Jadi ada 5 kanal kami yang bisa berinteraksi terkait pengaduan-pengaduan masyarakat. Dan mungkin sebentar lagi lewat Span Lapor. Span Lapor sedang digagas oleh Kominfo. Nanti pengaduan-pengaduan itu juga bisa masuk lewat Span Lapor.
1: Oh, berarti kanal-kanalnya sudah banyak, Ibu, kalau ingin mendapatkan layanan ini. Nah, setelah laporan juga diterima, ternyata warga ini butuh layanan dari Sentra Dharma Guna, Bapak. Nah, gimana sih layanan ini dapat diakses melalui Sentra Dharma Guna, dan juga gimana sih cara dapetinnya?
2: Baik, Mbak Nafla, sebenarnya layanan sekarang dipermudah. Jadi siapapun masyarakat yang membutuhkan layanan bisa langsung datang, bisa juga berdasarkan rujukan. Jadi ada yang bisa langsung ke sentra, kemudian keluarganya ke sentra untuk meminta untuk diberikan layanan secara langsung, itu bisa, dan juga bisa melalui rujukan dari masing-masing dinas sosial kabupaten kota. Jadi siapapun sebenarnya yang merujuk itu kami terima, gitu ya. Jadi nanti biasanya kita akan juga komunikasikan gitu dengan dinas setempat, betul nggak ini warganya gitu. Terus kemudian apabila belum memiliki identitas dan lain-lain, maka kita akan bantu untuk akseskan gitu. Jadi karena di dalam skema perlindungan sosial itu pastinya yang utama itu dia memiliki identitas gitu. Tetapi bukan kemudian dengan tidak punya identitas tidak kita layani. Pastinya pelayanan yang paling urgent gitu, itu kita layani terlebih dahulu gitu ya. Terus kemudian apabila kemudian membutuhkan aksesibilitas terhadap identitas, maka baru kita lakukan untuk memberikan akses tersebut gitu. Jadi memang di sentra pun peksos-peksos kami, penyuluh sosial, terus kemudian berbagai profesi yang ada di sentra kami itu bertugas sesuai dengan tusi masing-masing gitu, fungsi masing-masing. Nah, nanti kami akan berkoordinasi dengan Bu Yeni nih contohnya. Jadi nanti kami akan koordinasikan, Bu, ini ternyata warga ibu tapi belum memiliki identitas. Utamanya kejar dulu ya identitasnya. Nah, tapi layanannya tetap kita jalankan gitu. Jadi tetap kita berikan layanan. Jadi tidak serta-merta layanannya harus menunggu identitas terlebih dahulu. Pastinya kita akan selalu memberikan pelayanan yang terbaik gitu. Yang urgent kita dahulukan, butuh pengobatan kita obati dulu. Jangan sampai orang ini kemudian menjadi apa ya istilahnya itu terlantar kembali
1: gitu. Berarti memang nggak perlu rujukan juga dulu, langsung
2: betul dilayani dulu. Seumpamanya memang nanti ke puskes, ya kita bawa ke puskes. Kebetulan di sentra juga sudah punya poliklinik. Jadi kalau seumpamanya membutuhkan apa layanan medis yang maksudnya dasar, itu bisa dilayani terlebih dahulu.
1: Oke,
2: gitu.
1: Baik.
2: Menyelamatkan dulu intinya.
1: Oke, baik. Mungkin udah di penghujung pembicaraan kita pagi hari ini, juga kita juga udah ngomongin soal perjalanan kelompok rentan ini menuju kemandirian. Mungkin sebelum kita mengakhiri perbincangan, mungkin ada nggak sih, Bu, pesan, dan Bapak juga pesan kepada kelompok rentan dan keluarganya mungkin agar tidak ragu mengakses program-program ini. Mungkin ke Ibu dulu.
0: Oh iya, kami dari Dinas Sosial Kota Bengkulu selalu membuka diri dan melayani dengan hati terhadap masyarakat yang memerlukan pelayanan kami dari Dinas Sosial. Jadi tak usah ragu untuk menyampaikan hal-hal yang bersangkutan

0: dengan masyarakat kelompok rentan ini lewat kanal-kanal kami, ada FB, ada TikTok, ada IG, bahkan ada web site dinas sosial, dan sebentar lagi lewat Span Lapor atau melalui kelurahan juga bisa disampaikan, karena saya juga bekerja berkolaborasi dengan lurah setempat terhadap masalah-masalah yang ada di masyarakat.
1: Mungkin ke Bapak?
2: Iya, bagi kelompok rentan seluruhnya yang berada di Bengkulu dan sekitarnya, sentra kami sangat terbuka untuk memberikan layanan kepada Bapak Ibu sekalian yang membutuhkan. Pastinya kerentanan itu bukan akhir dari segalanya, tetapi kerentanan itu akan kita coba lihat potensi-potensinya sehingga Bapak Ibu bisa mandiri, bahwa semua akan kita atasi bersama, bekerja sama, pastinya kolaborasi, sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, khususnya kami di sentra akan memberikan layanan yang terbaik buat Bapak Ibu yang berada di kelompok rentan tersebut. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa kami juga bekerja sama dengan pemerintah daerah, pastinya untuk mendaftarkan diri atau melaporkan bukan hanya melalui kanal, tetapi juga bisa melalui aparat yang paling di bawah, umpamanya dari kelurahan gitu.
1: Yang itu paling dekat dengan masyarakat.
2: Paling dekat dengan masyarakat untuk kemudian bisa menyampaikan kebutuhan ataupun masalahnya apa, sehingga nanti kita lakukan penjangkauan. Saya rasa itu, Mbak.
1: Oke, baik. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Aprianita dan juga Bapak Hari atas informasi yang dibagikan bersama kami pagi ini. Dan dari perbincangan kita hari ini juga kita memahami bahwa kelompok rentan ini bukan kelompok yang tidak memiliki kemampuan, tapi mereka juga memiliki potensi, tetapi kerap membutuhkan akses dan juga dukungan dan juga pendampingan. Dan upaya tersebut juga nggak dapat dijalankan pemerintah sendirian aja, butuh kolaborasi dari keluarga, masyarakat, komunitas, lembaga pendidikan, dan dunia usaha juga perlu ikut menciptakan lingkungan yang ramah, terbuka, dan juga tidak diskriminatif. Dan kemandirian juga nggak hanya tumbuh dari kemampuan seseorang aja, tapi juga dari kesempatan yang diberikan kepadanya. Dan Nafla pamit undur diri dari Bengkulu menyapa. Terima kasih telah bersama kami pendengar, dan selamat pagi dan selamat beraktivitas, dan terima kasih telah bersama kami.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah video di media sosial X yang mengklaim armada udara dari Jepang berhasil memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dalam waktu 2 jam. Nah, berdasarkan hasil pemeriksaan fakta, klaim tersebut adalah tidak benar. Pendengar, video yang digunakan dalam unggahan tersebut diketahui berasal dari waktu dan negara yang berbeda, sehingga tidak berkaitan dengan operasi pemadaman karhutlah di Kalimantan. Dan Jepang memang telah mengirimkan bantuan untuk mendukung penanganan karhutlah di Kalimantan, namun berdasarkan keterangan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, hingga 15 September 2026, helikopter bantuan tersebut belum dapat diterbangkan karena kondisi jarak pandang yang belum memenuhi persyaratan keselamatan penerbangan. Dan BNPB juga menjelaskan helikopter baru dapat diterbangkan apabila jarak pandang mencapai sekitar 3.500 hingga 5.000 meter. Dengan demikian, pendengar, narasi yang menyebut armada udara Jepang telah memadamkan karhutlah di Kalimantan dalam waktu 2 jam adalah informasi keliru. Dan masyarakat juga dihimbau untuk memeriksa sumber dan juga konteks sebuah video sebelum mempercayai ataupun menyebarkannya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Semenjak ada dirimu baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, usai kita dengarkan dialog Bengkulu pagi ini bersama Pro 1, dan Anda kembali bersama kami di Lintas Bintuhan Siang RRI Bintuhan untuk edisi hari Selasa 22 September 2026. Dan senang sekali saya Bobby Mawardi menemani Anda hingga pukul 14 nanti di Lintas Bintuhan Siang, ya, dengan berbagai rangkaian acara yang akan hadir, di antaranya musik dan informasi akan menemani Anda. Sementara untuk nanti pada pukul 10 bisa Anda simak lagu-lagu dangdut, ya. Untuk Anda pecinta dunia olahraga bisa mendengarkan dinamika olahraga pada pukul 11 dilanjut dengan lagu-lagu kenangan. Selamat pagi, selamat aktivitas di pagi hari yang mendung, ya. Kalau di seputaran Pondok Pusaka saat ini sudah terpantau sedikit gelap. Mudah-mudahan saja kita akan menerima hadiah hujan yang berkah dan barokah, ya, untuk hari ini. Karena sudah lama dinantikan oleh masyarakat nih hujan sejak musim kemarau yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Musik dan informasi kali ini ada Andira, Hanya Kamu. Tetap setia di 98,8 FM RRI Bintuhan.

Ya, Anda masih bersama kami di Lintas Bintuhan siang ya, di sajian lagu dan informasi untuk siang hari ini. Pendengar, salah satu kuliner warisan leluhur Nusantara ini ada kue lumpur ya. Kalau kita bicara tentang kue, itu banyak sekali kue-kue atau cemilan kuliner khas Nusantara yang tetap eksis hingga sekarang dan diminati hingga sekarang, dan masih banyak yang mengkreasikannya menjadi tampilan yang lebih oke, ya. Salah satunya ada kue lumpur. Kue lumpur ini adalah peninggalan masa lalu yang terus dinikmati hingga saat ini. Dan bagi Anda penyuka kue basah tradisional bercita rasa manis dan gurih, kue lumpur ini merupakan cemilan yang tepat untuk dinikmati. Kue lumpur ini biasanya juga disebut sebagai kue bingka. Nah, kue sederhana ini memiliki bahan dasar yang mudah didapat ya. Resepnya pun mudah dibuat. Terbuat dari campuran kentang, tepung terigu, kemudian gula pasir, santan, margarin, dan garam, serta mismis atau irisan kelapa muda untuk toppingnya. Nah, dari rri.co.id ini ada artikel yang mengajarkan kita atau bisa kita pelajari untuk menerapkannya di rumah. Nah, cara membuat kue lumpur ini cukup gampang. Kalau resep dari rri.co.id ini, bisa Anda siapkan 250 gram kentang, kemudian 200 gram tepung terigu, 150 gram gula pasir, 2 butir telur, 500 ml santan, 50 gram margarin, setengah sendok teh vanili, garam, dan mismis atau irisan kelapa muda untuk toppingnya. Nah, cara membuatnya gampang. Kocok telur dengan gula hingga larut dan agak mengembang. Kemudian masukkan kentang halus, lalu aduk rata. Tambahkan tepung terigu sedikit demi sedikit sambil dituang santan secara perlahan agar adonan tidak bergerindil. Lalu tahap yang keempat, yaitu masukkan margarin leleh, vanili, serta garam. Aduk hingga adonan halus dan panaskan cetakan kue lumpur dalam, dan juga olesi secara tipis dengan margarin ya cetakannya. Lalu tuangkan adonan hingga hampir penuh. Dan langkah yang ketujuh, masukkan dimasak dengan api kecil sampai setengah matang. Lalu beri topping kismis atau kelapa muda. Kemudian tutup cetakan dan masak hingga permukaan matang serta bagian bawahnya kecoklatan. Nah, setelah dirasa matang, angkat dan sajikan selagi hangat. Itu gampang ya untuk cara membuat kue lumpur ini. Kue yang sudah eksis di zaman dahulu tapi tetap diminati oleh pecinta kuliner hingga saat ini di zaman serba digital dan kemajuan ini ya. Lalu kue lumpur ini memiliki tekstur yang lembut, legit, dan aroma santan yang khas. Dan pendengar, agar hasilnya semakin lembut, gunakan santan segar dan masak dengan api kecil supaya matang merata tanpa gosong ya. Itu dia, bisa Anda praktekkan di rumah barangkali ya, untuk bikin cemilan, teman ngopi. Apalagi kalau sekarang kan lagi jamnya coffee break nih, lagi santai bersama teman-teman, minum kopi, minum teh, sambil ditemani dengan cemilan kue lumpur. Wah, pas banget ya. Anda masih bersama kami untuk menyimak rangkaian informasi dan musik di Lintas Bintuhan pagi. Kali ini saya pilihkan satu lagu dari Elo, Anugerah Terindah Yang Pernah Kumiliki.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter. Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.
1: Anda masih mendengarkan RRI.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Gempa berkekuatan besar tentu saja ada dampak yang bisa berwujud bencana jenis lain. Jika skala gempa besar dan pusat gempa berada di dasar laut, maka gempa tersebut dapat menimbulkan gelombang tsunami. Banyak korban disebabkan karena banyak penduduk yang kurang paham dan bahkan tidak mengetahui bagaimana usaha yang perlu dilakukan ketika bencana datang. Sebenarnya, jika kita mengetahui dan paham tentang tsunami, maka jumlah korban dapat dikurangi. Langkah yang ditempuh oleh kelompok masyarakat dalam mengurangi jumlah kerugian akibat bencana adalah dengan melakukan pemetaan daerah rawan genangan tertinggi jika ada tsunami, membuat jalur evakuasi, menentukan dan memberi informasi tempat penampungan sementara yang cukup aman, berkoordinasi dengan Badan Meteorologi dan Geofisika atau BMG, kepolisian, pemerintah daerah, dan rumah sakit. Selain itu, masyarakat juga harus memahami gejala-gejala yang tidak biasa terjadi. Melakukan pertemuan rutin untuk menambah pengetahuan mengenai gempa dan tsunami, serta membuat kode tertentu yang dikenali masyarakat sekitar guna menandakan evakuasi. Tips siaga bencana ini dipersembahkan oleh Mercy Corps Indonesia dan RRI.
3: Oi, Cu.
4: Nah, apa?
3: Cerah nih anjak yang buku itu. Banyak hasil nangkau anak lagi kok.
4: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboi.
3: Lah, bukannya nangkau iu tidak boleh, Cu. Kan iu lampir punah gini kok.
4: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Kelak saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
3: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
4: Nah.
3: Mana pacaknya berenang lagi, Cu.
4: Anda masih hidup?
3: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
4: Ay, biarlah pula, Ci. Ngapu si bunian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
3: Karena iu ko beda ke ikan lain, Cu.
4: Ngapu bedanya?
3: Ikan lain sekali bertelur dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, Cubo?
4: Apa kira-kira?
3: Iu tu predator paling hati di lautan ko. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal terganggu. Kolaps lah laut kita.
4: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
3: Nah, itu, Cu.
4: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.

98,8 FM RRI Bintuan. Pendengar, Kementerian Pertanian Kementan mencatat produksi cabai rawit nasional pada minggu ketiga September 2026 mencatat 132.926 ton. Produksi tersebut dari Aceh hingga Papua dan berasal dari sejumlah sentra produksi cabai. Direktur Sayur dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian Kementan, Sudi Mardianto, mengatakan sekitar 79% produksi cabai rawit nasional berasal dari Pulau Jawa, sementara produksi di Sumatera mencapai sekitar 16.000 ton, di Sulawesi 6.000 ton. Jadi posisi di minggu ketiga ini secara nasional produksi cabai rawit masih ada sekitar 132.926 ton tersebar di Aceh sampai Papua. Ini dikatakannya dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah di Jakarta pada Senin 21 September 2026. Dan pendengar, Sudi mengatakan produksi cabai rawit tersebut tersebar dengan konsentrasi tersebar berada di Pulau Jawa, dan kondisi itu mencapai salah satu modal pasokan untuk memenuhi kebutuhan daerah yang mengalami kenaikan harga. Sudi memastikan sentra produksi cabai rawit siap memasok wilayah yang mengalami kenaikan harga. Pasokan dari sentra tersebut dapat dimanfaatkan untuk membantu mengendalikan harga cabai di daerah. Nah, sebelumnya BPS mencatat harga cabai rawit nasional mencapai Rp77.596 per kilo hingga minggu ketiga September 2026, dan harga tersebut naik di 29,85% dibandingkan Agustus dan berada di atas HAP batas atas Rp57.000 per kilogram. Dan BPS juga mencatat kenaikan harga cabai rawit terjadi di 265 kabupaten kota. Jumlah tersebut mencapai 70,61% kabupaten kota yang mengalami kenaikan harga cabai rawit. Itu dia informasi yang saya hadirkan dari rri.co.id. Tetap siap bersama kami di Lintas Bintuhan. Siang 5 menit kita jelang, kita beralih ke lagu dangdut ya. Untuk Anda pecinta lagu-lagu dangdut, nanti 1 jam akan hadir musik dangdut dan informasi hingga pukul

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Instagram aku banyak yang ngebully lo, sedih aku tuh.
3: Emang kemarin ada masalah apa?
2: Jadi gini lo, kemarin itu aku kan ngomentarin Instagramnya artis pendatang baru itu. Pagi ini aku liat Instagram, malah aku yang diserang balik. Ih, sebel, kesel, sakitnya tuh di sini kak.
3: Makanya jangan suka nyinyir di medsos. Emangnya enak? Syukurin.
4: Meski dilakukan di dunia maya, cyberbullying dapat menjadi lebih kejam daripada bullying di dunia nyata. Jadi, manfaatkanlah media elektronik secara bijak dan bertanggung jawab.

Ada dua buah lagu dangdut dari Elvy Sukaesih ya. Yang pertama I Love You, kemudian dirangkai dengan Kenangan. Baru saja berlalu dan mengawali kebersamaan kita di lagu dangdut dan informasi untuk siang hari ini. Untuk cuaca, informasinya di seputaran Pondok Pusaka dari pagi masih agak gelap ya. Tapi masih di suasana pancaroba sepertinya, jadi meskipun tadi pagi terpantau gelap hingga siang belum juga hujan ya. Apapun kondisi cuaca di sekitar kita, tentunya semoga saja membawa keberkahan ya untuk kita semua. Kalau bicara tentang hujan atau berakhir kemarau, di beberapa daerah sudah ada yang diguyur hujan tapi tidak merata ya. Ada yang hujan, ada yang belum. Itu boleh dikatakan masih dalam skala hujan lokal yang terjadi ya. Belum bisa juga di Padang Guci hujan, di sini belum gitu kan. Sering terjadi kayak gitu. Nah, kalau dari BMKG prediksi musim kemarau ini berakhir, kalau saya kutip dari BMKG Instagram GNVI ya, BMKG ini memprediksi puncak musim kemarau di Indonesia ini berlangsung hingga akhir Agustus hingga akhir Oktober 2026. Meski demikian, sejumlah wilayah diperkirakan mulai mengalami peningkatan curah hujan secara bertahap sebelum periode tersebut. Sebelum periode kemarau berakhir ya, dan seiring adanya peralihan menuju musim hujan, dan musim hujan ini diperkirakan datang secara bertahap di berbagai wilayah Indonesia hingga waktu awal musim hujan tidak akan berlangsung serentak. Masyarakat perlu mencermati informasi dan perkiraan cuaca BMKG, terutama untuk mengantisipasi perubahan kondisi cuaca serta potensi hujan yang mulai meningkat di wilayah masing-masing. Dan kalau sudah musim hujan perlu juga waspada ya, kan biasanya kalau habis musim kemarau tanah kering tiba-tiba musim hujan itu rawan juga terjadi bencana. Tapi semoga saja kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Semoga saja tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan yang terjadi di sekitar kita saat peralihan musim kemarau ke musim hujan ini. Dan tetap setia bersama kami di Lintas Bintuhan siang untuk menyimak lagu-lagu dan informasi. Jangan lewatkan, nanti pada pukul 11 akan hadir Dinamika Olahraga.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi ijo nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah ijo itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya?
0: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Hah, besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
5: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
4: Oh ya?
5: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
4: Ih, kamu bisa aja.
6: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: No makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

98,8 FM RRI Bintuhan masih menyajikan lagu-lagu dangdut ke ruang dengar Anda. Selamat pagi, selamat siang ya untuk ibu-ibu rumah tangga yang tiap harinya memutar otak ya untuk mengkalkulasikan memilih dengan bijaksana apa saja menu-menu yang harus dihadirkan di dapur ya. Nah, kalau bicara tentang dapur dan bicara tentang rumah tangga, ibu-ibu gitu ya, nggak bisa lepas dengan yang namanya cabai merah. Selalu harus ada tuh cabai merah di dapur. Dan cabai merah ini kadang-kadang bikin pusing ketika harganya naik dan juga tidak bisa diprediksi kapan waktunya turun ya. Nah, ini informasi mengenai cabai merah nih. Kementerian Pertanian Kementan mencatat produksi cabai merah besar pada September 2026 mencapai sekitar 106 ribu ton. Produksi tersebut terutama terkonsentrasi di Pulau Sumatera dan Jawa. Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementan, Sudi Mardianto mengatakan produksi cabai merah besar September ini mencapai sekitar 106.827 ton, sekitar 48% produksi berada di Sumatera dan 42% lainnya berada di Pulau Jawa. Sudi mengatakan luas panen cabai merah pas besar pada September mencapai sekitar 5.000 hektar dan kondisi produksi dan luas panen tersebut dinilai cukup untuk membantu pengendalian harga di Nusantara. Nah, Sudi juga mengatakan wilayah Indonesia Timur dapat memperoleh pasokan dari sentra produksi di Jawa. Jarak distribusi yang relatif lebih dekat dinilai dapat mendukung efisiensi pengiriman. Sehingga kalau nanti teman-teman di wilayah timur ingin ada intervensi harga, itu dapat mendatangkan khususnya mungkin dari Pulau Jawa, Jawa yang relatif dekat ya dari daerah timur, dan jadi ini bisa menjadi salah satu pilihan untuk memenuhi kebutuhan di wilayah tersebut. Ini menurut Sudi. Dan sebelumnya BPS mencatat harga cabai merah nasional mencapai 56.231 per kilogram pada minggu ketiga September 2026 dan harga tersebut naik 15,83% dibandingkan Agustus dan berada di atas HAP batas atas Rp55.000 per kilogram. Tetap setia bersama kami di Lintas Bintuhan siang pendengar, jangan lewatkan nanti untuk Anda pecinta informasi olahraga, dunia dinamika olahraga akan hadir pada pukul 11.

0: Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing.
2: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
3: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
4: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet. Karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
3: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
4: Betul.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh

0: habiskan untuk di sajian lagu-lagu dangdut siang hari ini. Pukul 11 waktu Indonesia Barat, saatnya kami ajak Anda untuk bergabung kembali ke Pro 3 mengikuti Warta Berita Sentral dari Jakarta.
1: 26/2027. Tim bulu tangkis Putri Indonesia rebut poin pertama di babak perempat final Asian Games. KONI siapkan 3 cabang olahraga untuk Pekan Olahraga Nasional Pantai. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kami awali informasi di Amerika Olahraga di siang hari ini dengan informasi dari cabang olahraga paling populer sepak bola, di mana pelatih kepala tim nasional Belanda, Xavi Hernandez, telah memilih 26 pemain dalam skuadnya untuk UEFA Nations League 2026-2027. Ini merupakan pemanggilan pertama yang dilakukan Xavi yang ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Belanda pada Agustus lalu. Dalam susunan pemain yang dipanggil sang pelatih, Virgil van Dijk akan bertindak sebagai kapten tim nasional Belanda. Xavi turut menurunkan dua pemain debutan, Ruben van Bommel dan Zivai Zekil, ke turnamen internasional antar negara Eropa ini. Tidak hanya itu, ia juga memasukkan Gus Til dan juga Max Merding ke dalam skuad, menggantikan Justin Kluivert dan Doyle Malen. Pada sesi jumpa pers yang digelar kemarin malam waktu Indonesia Barat, Xavi menyampaikan bahwa skuad yang terdiri dari 26 pemain ini memberinya pilihan dan juga fleksibilitas yang cukup.
1: No, we decided because we are convinced that with
2: mengingat jadwal 4 pertandingan selama periode pertandingan internasional ini, pemanggilan 26 pemain memberi kami cukup banyak peluang dan fleksibilitas. Di saat yang sama dengan jumlah pemain sebanyak ini, kami dapat bekerja secara terarah dan menilai semua pemain dengan baik. Bagi saya sebagai pelatih kepala, hal ini juga sangat berharga untuk mengamati mereka dari dekat dan mengenal mereka lebih baik selama beberapa minggu ke depan. Saat kami untuk pertama kalinya bekerja sama secara intensif.
1: I think 26 players is enough.
0: Timnas Belanda akan memulai kompetisi di grup 2 Nation League A melawan Jerman, Serbia dan Yunani. Tim berjuluk Ons Orange-nya ini akan memulai kampanye mereka dengan menjamu tim nasional Jerman di Stadion Johan Cruyff Arena di Amsterdam pada Jumat mendatang pukul 1.45 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu, pelatih Jerman Jurgen Klopp memanggil 44 pemain untuk menghadapi 4 laga UEFA Nations League pada akhir September hingga Oktober mendatang. Lilian Adea melaporkan selengkapnya.
1: Das ist jetzt speziell, wir haben keine A- oder B-Mannschaft gemacht im Sinne von, dass wir
2: Jurgen Klopp memulai era kepelatihannya bersama timnas Jerman dengan memanggil 44 pemain untuk menghadapi 4 pertandingan UEFA Nations League. Mantan manajer Liverpool itu membagi skuad menjadi 2 kelompok, tetapi menegaskan tidak ada perbedaan status antara tim pertama dan tim kedua. Klopp menyiapkan 24 pemain untuk 2 pertandingan pertama melawan Belanda dan Yunani. Sementara itu, 21 pemain lainnya dipersiapkan menghadapi Serbia dan Yunani pada 2 laga berikutnya. Keputusan tersebut diambil Klopp karena padatnya jadwal pertandingan dalam jeda internasional kali ini. Ia ingin seluruh pemain memiliki komposisi yang seimbang, berdasarkan posisi, karakter, serta perpaduan pemain berpengalaman dan pemain muda. Dalam konferensi persnya, Klopp menegaskan kedua kelompok memiliki peluang untuk meraih kemenangan dan dibentuk sesuai kebutuhan tim. Ia juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat kemampuan sebanyak mungkin pemain.
3: Kami tidak membentuk tim A atau tim B. Kami yakin bisa mengalahkan lawan yang akan kami hadapi. Kami ingin memenangkan keempat pertandingan, meskipun bukan berarti kemenangan itu pasti akan diraih. Kedua kelompok disusun agar bisa saling melengkapi dengan baik, mulai dari posisi dan karakter hingga jumlah pemain berpengalaman, pemain muda, serta pemain yang belum berpengalaman. Itulah gagasannya, agar kami bisa mendapatkan gambaran sebanyak mungkin tentang para pemain.
2: Di sisi lain, pemanggilan 44 pemain timnas Jerman juga menjadi perhatian pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany. Ia menilai banyaknya pemain yang dipanggil bagus untuk pengelolaan tim, karena memberi pemain waktu lebih banyak untuk menjaga kebugaran fisik dan mental. Dari 44 pemain yang dipanggil Klopp, 9 diantaranya adalah pemain Bayern. Kompany memastikan setiap pemain Bayern mendapat kesempatan untuk memulihkan kondisi mereka sebelum memasuki periode pertandingan yang menuntut.
3: Mereka bisa memanfaatkan waktu ini untuk sedikit beristirahat sebelum memasuki periode yang sangat penting dan penuh tekanan. Kami yakin dan tahu apa yang harus dilakukan agar para pemain tetap bugar, termasuk secara mental. Setiap pemain tetap akan mendapatkan program masing-masing. Mereka juga akan memiliki waktu untuk menyegarkan pikiran sebelum kembali berlatih. Ini kesempatan yang biasanya tidak kami miliki, dan saya akan memanfaatkannya agar mereka bisa beristirahat sejenak.
2: Jurgen Klopp dijadwalkan memulai kiprahnya sebagai pelatih timnas Jerman dengan menghadapi Belanda pada Jumat mendatang. Di Mannschaft selanjutnya akan menghadapi Yunani dan Serbia di kandang, sebelum bertolak ke Yunani untuk pertandingan terakhir di jeda internasional kali ini. 4 laga tersebut menjadi kesempatan awal bagi Jurgen Klopp untuk membangun fondasi timnas Jerman sekaligus mengevaluasi kedalaman skuad. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lionel Messi resmi pensiun dari timnas Argentina pada 31 Agustus 2026 mengakhiri 21 tahun karir internasionalnya di usia 39 tahun. Keputusan ini diumumkan setelah Argentina menjadi runner-up Piala Dunia 2026 dan wafatnya ayahnya yaitu Jorge Messi pada awal Agustus. Messi meninggalkan warisan luar biasa, 207 caps, 125 gol, dan trofi Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, serta Copa America 2024. Gelandang Argentina Alexis McAllister menyebut keputusan ini mengejutkan, namun penuh rasa syukur.
1: Menos yo me enteré en ese comunicado también, así que nada.
2: Itu memang mengejutkan. Tentu saja, seiring bertambahnya usia, seseorang akan jelas bahwa pada suatu saat dia bisa begitu. Hal ini jelas sering terjadi kejutan, jadi sekaranglah saatnya untuk menunjukkan rasa syukur kepadanya. Tentu saja ini sebuah hari yang penuh emosi, dan kemudian dari situlah saya mikirkan tentang apa yang akan datang.
1: Empezar a pensar en lo que se viene.
0: Asosiasi sepak bola Argentina dan Scaloni tetap memanggil Messi untuk laga perpisahan melawan Benin pada 6 Oktober di El Monumental dengan jersey khusus Adidas. Messi akan fokus melanjutkan karir di Inter Miami. Laga perpisahan ini menjadi penghormatan terakhir bagi legenda terbesar sepak bola Argentina tersebut.

Baik, kita kembali ke informasi mengenai UEFA Nations League, di mana tim nasional Perancis sudah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani kampanye UEFA Nations League 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu waktu Indonesia Barat. Berikut laporan selengkapnya, Nurdiansyah.

0: go.
1: Tim nasional Prancis telah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani 4 pertandingan pertama UEFA Nations League 2026-2027. Skuad berjuluk Le Bleu Prancis memulai latihan perdana mereka di bawah bimbingan pelatih baru Zinedine Zidane sejak Senin sore kemarin waktu setempat di pusat sepak bola nasional Clairefontaine, Paris, Prancis. Beberapa menu latihan yang dilakukan tim nasional Prancis diantaranya ialah latihan fisik seperti jogging dan push-up, latihan passing, latihan dribbling, latihan tanding, di mana Zidane membagi skuadnya menjadi dua tim untuk saling beradu satu sama lain, dilanjutkan dengan latihan tendangan bebas. Selesai latihan, bek tim nasional Prancis yang juga memperkuat Juventus, Pierre Kalulu, mengatakan bahwa latihan perdana di bawah bimbingan pelatih baru berjalan dengan sangat bagus. Sungguh menyenangkan, hari ini lebih merupakan sesi adaptasi, juga untuk menyambut para pemain baru. Kami menjalani sesi latihan yang sangat-sangat bagus hari ini. Saya sangat senang. Selaras dengan itu, gelandang tengah Prancis yang juga merupakan pemain Chelsea, Maxence Lacroix, menyebut bahwa sang pelatih Zidane mendorong para pemainnya untuk saling mengenal satu sama lain dan menjalin ikatan yang kuat. Dia bersikeras pada fakta bahwa kami akan menghabiskan 2 minggu bersama, bahwa kami akan saling mengenal. Ada staff baru dan penting untuk bisa menjalin ikatan. Tim nasional Prancis sendiri akan memulai kampanye mereka di Nations League 2026-2027 dengan bertandang menghadapi tim nasional Turki di Stadion Kocaeli pada hari Sabtu mendatang pukul 1.45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Indonesia meraih poin pertama di kompetisi bulu tangkis babak perempat final beregu Asian Games AEC Nagoya 2026. Poin ini dipersembahkan Putri Kusuma Wardani setelah menang lewat drama rubber match menghadapi tunggal Chinese Taipei Li Xianti. Putri menang dengan skor akhir 21-16, 20-22, dan 21-15 dalam laga pembuka yang berlangsung di lapangan 3 Ichimomiya City Municipal Gymnasium Jepang pada pagi tadi. Sementara itu pada laga ganda putri pertama, Rachel Alesha Rus, Feby Setianingrum menang 21-17, 21-23, 21-11 saat menghadapi ganda Fei Sanxie, Jin Yunlin, sehingga Indonesia memimpin untuk sementara ini dengan skor 2-0.

0: Sementara itu, kekalahan tim basket putri Indonesia atas Tiongkok menjadi pelajaran berharga di Asian Games 2026. Indonesia lolos sebagai runner-up grup A menuju ke perempat final. Dalam laga yang berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Senin kemarin, Indonesia harus mengakui ketangguhan Tiongkok secara tangguh takluk dengan skor 41-110. Selesai pertandingan, Kapten Indonesia Dewa Wayu Mada Srinata Kusuma Dewi menilai pertandingan tersebut menjadi pengalaman berharga. Pengalaman ini penting bagi tim.
1: First quarter, and the end.
2: Kami bermain baik di kuarter pertama dan pada akhirnya kami tertinggal. Kami terlambat untuk menunjukkan yang terbaik. Kami bangkit setelah kuarter ketiga. Ini adalah pengalaman yang bagus untuk kami.
1: And then, yeah.
0: Pada babak perempat final, Indonesia akan menantang Thailand. Laga kedua tim akan berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Kamis 24 September 2020.

Kita beralih ke informasi lainnya, di mana KONI Lampung pada Senin kemarin menyiapkan 3 cabang olahraga untuk mengikuti Pekan Olahraga Nasional ataupun Pantai pada November mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Priambudi.

0: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung mulai mempersiapkan kontingen untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai tahun 2026. Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung Ria Gusria kepada RRI kemarin Bener Lampung mengatakan persiapan tersebut dibahas dalam rapat bersama KONI Pusat melalui Zoom Meeting terkait pelaksanaan PON Pantai 2026. Ia menjelaskan PON Pantai dijadwalkan berlangsung 20 hingga 27 November bersamaan dengan pelaksanaan PORPROV ke-10 Lampung yang berlangsung 18 hingga 28 November.
1: Beririsan atau bersamaan dengan PORPROV kita juga yang sedang berlangsung. Namun demikian nanti kita juga berusaha untuk ikut berpartisipasi walaupun tidak seluruhnya mungkin bisa kita ikuti. Kita mungkin akan ikut cabur-cabur yang betul-betul siap dan punya atletnya, ya terpilih saja dari 10 cabur yang dipertandingkan. Di kelihatannya yang sangat siap itu adalah voli pantai, kemudian bola tangan dan mungkin basket 3-on-3.
0: Sementara itu, salah satu pemain handball Lampung, Dwi, mengatakan khusus nomor beach handball, atlet telah menjalani latihan di lapangan pasir selama 3 bulan. Latihan difokuskan pada penguatan teknik, pemahaman aturan pertandingan, serta adaptasi terhadap karakter permainan di lapangan pasir. Dwi menyebut perkembangan atlet sejauh ini cukup positif, namun persiapan masih menghadapi kendala fasilitas, terutama ketebalan pasir yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pertandingan.
2: Ikut yang beach sama yang indoor. Latihannya kalau gabung di latihan gabungan ini udah dari bulan Agustus. Kalau yang indoor kita tiap Selasa sama Kamis itu malam di Kipula, kalau yang bisa kita Rabu, Sabtu sama hari Minggu sore di Pekor.
0: Menurutnya penambahan pasir di lapangan voli pasir tengah diupayakan agar kondisi latihan semakin mendekati standar pertandingan. Tim Beach Handball Lampung berjumlah 10 atlet dengan 8 pemain yang akan dipertandingkan dan 2 sebagai cadangan. ABTI Lampung menargetkan tim mampu bersaing dan membawa pulang medali pada PON Pantai 2026. Dari Bandar Lampung, M. Priyamudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Dinamika Olahraga Siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Hajah Seli Andriani Gantina, anggota DPR RI Komisi 8 Fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI tetap jaya, RRI sekali udara tetap di udara, terus mengudara.

Bea. Nyaku inak jing waturandam. Sondol meterang ku Radio Republik Indonesia wia untana tonsea minak sahamnya. Karya ule osinanku samerot RRI air ketuduk lako. Metoro baterangan ule os tetawan wayanito. Lale RRI

0: Ferry ternyata sempat menghadapi penolakan sebelum resmi berdiri. Pada September 1945, Indonesia baru saja merdeka. Para tokoh radio menyadari rakyat membutuhkan informasi dan pemerintah membutuhkan alat komunikasi yang cepat. Pada tanggal 11 September, mereka bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta dan mengusulkan pembentukan Radio Nasional. Tapi ternyata usulan itu tidak langsung diterima. Pemerintah khawatir peralatan radio peninggalan Jepang sudah menjadi inventaris sekutu. Namun, para tokoh radio tidak menyerah. Abdurrahman Saleh kemudian mengusulkan pembentukan Persatuan Radio Republik Indonesia yang meneruskan siaran dari stasiun-stasiun radio di Jawa. Malam harinya, rapat dilanjutkan. Dan dari situ, lahirlah RRI. Jadi, RRI bukan lahir karena semuanya mudah, tapi karena ada orang-orang yang berani memperjuangkannya.
1: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
2: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
3: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
2: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
3: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
2: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
1: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
4: Lindungi alam kita.
5: Baik pendengar, baru saja kita ikuti bersama dinamika olahraga dari Pro 3 masih di Bengkulu siang ini. Rizka menemani ruang dengar Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan di sekitaran Jalan Es Parman, saat ini hujan tengah mengguyuri wilayah Kota Bengkulu ya pendengar. Untuk Anda yang barangkali akan beraktivitas di luar, jangan lupa untuk bawa jas hujan, jaket atau juga payung ya, agar perjalanannya juga aman, tidak basah gitu ya pendengar. Dan kita syukuri hujan siang hari ini karena sudah lama juga gak hujan di siang hari ya pendengar. Mudah-mudahan ini tanaman, terus juga tumbuh-tumbuhan sedang bersuka cita ya siang hari ini.

Kita tinggalkan perkara Harvey Malaholo dengan berdua. Dan kali ini kita punya informasi dari rri.co.id. Upaya membangun kesadaran dan mencegah berbagai kenakalan di kalangan pelajar ini terus dilakukan Polres Kepahyang melalui program Polis Goes to School. Dan kali ini Polsek Bermani Ilir Polres Kepahyang hadir dalam upacara pengibaran bendera merah putih di SMP Negeri 2 Bermani Ilir pada Senin 21 September 2026. Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 7.30 waktu Indonesia Barat tersebut diikuti oleh Dewan Guru, staf, serta para siswa-siswi SMP Negeri 2 Bermani Ilir. Bertindak sebagai pembina upacara, Wakapolsek Bermani Ilir Ibda Nove Brianto SH berikan sejumlah pesan keamanan dan ketertiban kepada para pelajar. Dalam amanatnya, Pendengar Ibda Nove Brianto mengingatkan para siswa mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba yang dapat merusak kesehatan, mengganggu kehidupan sosial, serta menghambat masa depan dan cita-cita generasi muda. Selain narkoba, para pelajar juga diberikan pemahaman mengenai bahaya judi online dan kebiasaan tersebut dapat menimbulkan kecanduan dan berdampak terhadap kehidupan sosial maupun semangat belajar pelajar. Nah, materi lainnya yang disampaikan mengenai bullying, yang mana para siswa diingatkan bahwa perundungan bukan sekedar candaan, melainkan tindakan yang dapat menyakiti orang lain, baik itu secara fisik, verbal, maupun melalui media sosial. Dan kesempatan tersebut, Wakapolsek Bermani Ilir juga memperkenalkan layanan darurat kepolisian 110 kepada para pelajar. Melalui kegiatan ini, Polsek Bermani Ilir berharap komunikasi dengan kalangan pelajar semakin terbangun, sehingga tercipta lingkungan sekolah yang aman, sehat, dan juga kondusif. Dan terkhusus bullying diminta untuk tidak dijadikan sebagai bahan candaan, saling menghargai, jaga perasaan teman, merupakan bagian penting dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan juga nyaman.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: tanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
1: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
0: Ngapa nggak diambil aja sih? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
1: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
0: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
1: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Indonesia, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk

0: dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh, menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Perkiraan azan zuhur wilayah Kaur dan sekitarnya akan tiba pada pukul 12 lebih 4 menit ya, untuk edisi 22 September 2026. Dan jelang azan zuhur untuk wilayah Kaur dan daerah yang sewaktu, kami hadirkan lagu Nuansa Islami.

cerah jiwa. Tafakur diri, karya Profesor Buya Hamka. Jika kita memelihara kebencian atau dendam, maka seluruh waktu dan pikiran yang kita miliki akan habis begitu saja, dan kita tidak akan pernah menjadi orang yang produktif. Kekurangan orang lain adalah ladang pahala bagi kita untuk memaafkannya, mendoakannya, memperbaikinya, dan menjaga aibnya. Bukan gelar, bukan jabatan, bukan kekayaan yang menjadikan orang menjadi mulia. Jika kualitas pribadi kita buruk, semua itu hanyalah topeng tanpa wajah. Ciri seorang pemimpin itu baik akan tampak dari kematangan pribadi, buah karya, serta integrasi antara kata dan perbuatannya. Jika kita belum bisa membagikan harta atau membagikan kekayaan, maka bagikanlah contoh kebaikan, karena hal itu akan menjadi sebuah tauladan. Jangan pernah menyuruh orang lain untuk berbuat baik sebelum menyuruh diri sendiri. Awali segala sesuatunya untuk kebaikan dari diri kita sendiri. Pastikan kita sudah melakukan yang terbaik dan beramal hari ini, baik dengan materi, dengan ilmu, dengan tenaga, atau minimal dengan senyuman yang tulus. Para pembohong akan dipercaya oleh kebohongannya sendiri. Orang yang jujur akan menikmati kemerdekaan dalam hidupnya. Bila memiliki banyak harta, maka kitalah yang akan menjaga harta. Namun jika kita memiliki banyak ilmu, maka ilmulah yang akan menjaga kita. Bila hati kita bersih, tidak ada waktu untuk berpikir licik, curang, atau dengki sekalipun terhadap orang lain. Bekerja keraslah bagian dari fisik, bekerja cerdas merupakan bagian dari otak. Sedangkan bekerja ikhlas adalah bagian dari hati. Jadikanlah setiap kritik, bahkan penghinaan yang kita terima sebagai jalan untuk memperbaiki diri. Kita tidak pernah tahu kapan kematian akan menjemput kita, tapi yang kita tahu adalah kematian itu pasti datang. Dan seberapa banyak bekal pengetahuan Al-Quran dan Al-Hadis yang kita miliki untuk menghadapi kematian.

Ya, selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk Anda dimanapun berada. Dan baru saja kita simak lagu-lagu nuansa islami menemani Anda ba'da azan zuhur. Dan pendengar, hingga pukul 13 nanti kami hadirkan kembali lagu-lagu oldies menemani istirahat siang Anda. Tetap semangat ya melewati suasana aktivitas di tengah cuaca yang sedang tidak menentu ya untuk hari ini. Dibilang mendung tapi tanda-tanda hujan juga belum ada. Tetap semangat melakukan berbagai rencana Anda. Semoga sukses semua ya. Dan lagu-lagu oldies masih menemani Anda hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Ya, Anda masih bersama kami di Lintas Bin Tuhan Siang dalam sajian lagu-lagu kenangan ya. Menemani Anda nanti hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Barangkali tengah menikmati santap siang atau habis santap siang minum kopi lagi, minum teh dan menikmati suasana santai bersama keluarga. Atau tengah menikmati istirahat siang ya. Pokoknya apapun aktivitas yang dilakukan di momen istirahat siang ini semoga bisa menambah semangat kembali untuk aktivitas kembali setelah nanti kerja lagi di sesi siang hingga sore nanti untuk menuntaskan aktivitas Anda. Semoga saja apapun aktivitas yang Anda jalankan bisa membuahkan hasil yang memuaskan untuk hari ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah.

0: Masyarakat diimbau mewaspadai potensi genangan yang muncul saat hujan akibat saluran air tersumbat sampah. Berikut laporan selengkapnya bersama Anggrit Nardianto.
1: Memasuki musim peralihan dari kemarau ke musim hujan, masyarakat perlu mewaspadai potensi adanya genangan di lingkungan. Kondisi tersebut salah satunya dapat terjadi ketika sampah menumpuk dan menyumbat saluran air. Akademisi sekaligus Kepala Pusat Lingkungan Hidup UINVAS Bengkulu, Fadila MSI mengatakan, persoalan sampah perlu menjadi perhatian saat memasuki musim hujan. Sampah yang menumpuk di saluran air dapat menghambat aliran sehingga berpotensi menggenang.
2: Tapi munculnya itu ya karena persampahan sih. Dari awalnya itu kalau sampah yang menumpuk sehingga bisa menyumbat saluran air, genangan itu yang memunculkan bakteri-bakteri yang tidak baik sehingga memunculkan cemaran-cemaran. Nah, cemaran ini ada dua nih perginya. Bisa ke makhluk, kita manusia, bisa juga secara tidak langsung ke lingkungan, terutama air sih.
1: Fadila menjelaskan, genangan yang muncul akibat saluran air tersumbat dapat memunculkan bakteri yang tidak baik bagi lingkungan. Kondisi tersebut juga dapat menyebabkan munculnya berbagai cemaran yang berpotensi menimbulkan persoalan kesehatan. Fadila mengatakan, cemaran dari genangan dapat berdampak terhadap makhluk hidup termasuk manusia maupun menyebar secara tidak langsung ke lingkungan. Air menjadi salah satu bagian lingkungan yang perlu diperhatikan karena berpotensi mengalami pencemaran. Pengelolaan sampah yang baik diharapkan dapat membantu mencegah penyumbatan saluran, mengurangi genangan, serta menekan resiko pencemaran saat musim hujan. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Memasuki musim hujan, masyarakat diingatkan untuk tidak hanya melihat perubahan musim sebagai persoalan cuaca, tapi juga menjadikannya momentum memperbaiki perilaku terhadap lingkungan. Akademisi sekaligus Kepala Pusat Lingkungan Hidup UINVAS Bengkulu, Fadilah mengatakan, masyarakat perlu memastikan drainase tetap bersih, tidak membuang sampah sembarangan, serta tidak membiarkan wadah yang dapat menjadi tempat genangan air. Ia menuturkan, sebelum hujan deras terjadi, kondisi lingkungan rumah perlu dipastikan aman dan terbebas dari potensi genangan. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai sejumlah penyakit yang risikonya dapat meningkat pada musim hujan seperti DBD, diare, leptospirosis, ISPA, dan penyakit kulit. Fadila menekankan bahwa kesehatan manusia memiliki keterkaitan erat dengan kesehatan lingkungan. Ia menjelaskan lingkungan yang kotor dan tidak dikelola dengan baik dapat meningkatkan risiko munculnya berbagai penyakit. Pemerintah Provinsi Bengkulu menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu terkait kepatuhan pengelolaan belanja modal serta belanja barang dari jasa tahun 2026. Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, saat menghadiri entry meeting bersama BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu di Ruang Rapat Merah Putih Kantor Gubernur pada Senin 21 September 2026. Herwan Antoni mengimbau seluruh OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu untuk memberikan dukungan penuh terhadap proses pemeriksaan, termasuk menyiapkan data dan dokumen yang dibutuhkan tim pemeriksa. Menurutnya, pemeriksaan pendahuluan penting untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperbaiki dalam pengelolaan belanja modal maupun belanja barang dan jasa agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Dalam kegiatan tersebut, Herwan menegaskan Pemprov Bengkulu akan terus bersinergi dan memberikan dukungan terhadap setiap tahapan pemeriksaan BPK sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan tata kelola keuangan daerah. Herwan Antoni didampingi Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Bengkulu Nandar Mundadi, PLT Inspektur Inspektorat Provinsi Bengkulu R.A. Deni, serta seluruh kepala dinas dan kepala badan di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu. Kepala Badan Kepegawaian Daerah BKD Provinsi Bengkulu Rusmayadi saat rapat koordinasi penyampaian manajemen talenta aparatur sipil negara ASN di Balai Raya Semarang kemarin menekankan pentingnya keseimbangan antara potensi dan kinerja bagi setiap ASN. Sistem manajemen ASN dikatakannya dirancang untuk mengelola karir pegawai mulai dari akuisisi, pengembangan, retensi hingga penempatan jabatan. Rusmayadi meminta seluruh ASN untuk memastikan kelengkapan data pribadi dan rekam jejak karir mereka dalam sistem tersebut. Berkas-berkas seperti riwayat pengalaman kerja, pendidikan dan pelatihan, sertifikat serta penghargaan menjadi poin krusial yang harus diunggah. Kelengkapan dokumen ini menjadi basis utama dalam proses pemetaan serta pengembangan karir pegawai agar berjalan optimal. Ia menegaskan bahwa ketidaklengkapan berkas akan berdampak langsung pada pemetaan dan peluang pengembangan karir ASN di masa depan. Warta Berita Daerah siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Realisasi penyaluran dana bantuan operasional sekolah BOS di Provinsi Bengkulu hingga pertengahan September 2026 mencapai Rp446,43 miliar rupiah atau 93,30% dari total alokasi pemerintah pusat sebesar Rp458,82 miliar rupiah. Dana tersebut disalurkan untuk mendukung kebutuhan operasional sekolah di seluruh wilayah Bengkulu. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Bengkulu, Zaid Burhan Ibrahim mengatakan dana BOS diperuntukkan bagi jenjang SD, SMP, SMA, dan sederajat. Besaran penyaluran disesuaikan dengan jumlah peserta didik serta kondisi geografis daerah berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2024. Zaid mengingatkan satuan pendidikan agar menggunakan dana BOS sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung operasional serta pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah guna meningkatkan mutu pendidikan. Secara rinci, pemerintah Provinsi Bengkulu menerima Rp135,1 miliar rupiah atau 95,87% dari pagu Rp140,83 miliar rupiah. Sedangkan Kota Bengkulu mencapai Rp61,87 miliar rupiah atau 98,98%. Realisasi kabupaten lainnya meliputi Bengkulu Utara 47,44 miliar rupiah, Rejang Lebong 37,58 miliar rupiah, Muko-Muko 32,10 miliar rupiah, Seluma 29,12 miliar rupiah, Bengkulu Selatan 25,39 miliar rupiah, Kaur 21,67 miliar rupiah, Kepahyang 20,65 miliar rupiah, Bengkulu Tengah 17,78 miliar rupiah, dan Lebong 17,91 miliar rupiah. Kita beralih ke berita selanjutnya. Ketua Raflesia Business Class, Haki Anazili, mengatakan pihaknya dalam waktu dekat akan melaksanakan seminar kuliner yang menyasar masyarakat yang ingin memulai usaha maupun pelaku usaha yang ingin meningkatkan penjualan. Kegiatan tersebut bertujuan membantu pelaku usaha membangun bisnis kuliner mulai dari nol hingga mampu berkembang dan bertahan di tengah semakin banyaknya usaha kuliner baru. Hakim menjelaskan dan membangun usaha kecil dan menengah di bidang kuliner diperlukan strategi matang agar bisnis dapat berjalan secara konsisten dan memiliki arah yang jelas. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain penyusunan perencanaan usaha, strategi pemasaran, membangun branding serta meningkatkan pengetahuan melalui pelatihan dan pembelajaran bisnis. Menurutnya, setiap pelaku usaha yang memiliki bisnis baru harus memiliki konsistensi dan menjalankan usaha secara terarah dengan menyesuaikan strategi terhadap kondisi pasar. Ia optimis dengan perencanaan yang baik dan peningkatan kapasitas pelaku usaha, UMKM kuliner akan lebih mudah mencapai target, memiliki peluang lebih besar untuk berkembang, serta mampu mempertahankan usahanya dalam jangka panjang. Pemerintah Kabupaten Kaur bersama Balai Pemasyarakatan Bapas Kelas 1 Bengkulu menandatangani nota kesepakatan tentang sinergitas penyelenggaraan pembimbingan kemasyarakatan dalam penyediaan layanan pidana kerja sosial dan dan pidana pelayanan masyarakat bagi anak di Kabupaten Kaur. Penandatanganan nota kesepakatan tersebut dilakukan oleh Bupati Kaur Gusril Pausi, didampingi Wakil Bupati bersama Kepala Bapas Kelas 1 Bengkulu Aidil Jumidi di Aula Kantor Bapas Kelas 1 Bengkulu. Kepala Bapas Kelas 1 Bengkulu Aidil Jumidi menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Kaur yang dinilai antusias dan mendukung kerjasama tersebut. Ia mengatakan sinergi telah dibangun sejak audiensi Bapas ke Kabupaten Kaur beberapa waktu lalu dan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepakatan. Sementara itu, Bupati Kaur Gusril Pausi menyampaikan apresiasi atas terjalinnya kerjasama tersebut. Menurutnya, pelaksanaan pidana kerja sosial dan pidana pelayanan masyarakat khususnya bagi anak harus tetap memperhatikan anak-anak untuk mendapatkan pendidikan, pembinaan, serta kesempatan untuk tetap berada di lingkungan keluarga dan masyarakat. Direktorat Lalu Lintas Polda Bengkulu bersama Jasara Harja Bengkulu menggelar sosialisasi aturan dan budaya tertib lalu lintas di SMP Negeri 4 Kota Bengkulu. Dirlantas Polda Bengkulu Kombes Pol Muhammad Hasan mengatakan, edukasi lalu lintas perlu diberikan sejak usia sekolah agar pemahaman mengenai keselamatan dapat menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Budaya tertib berlalu lintas tidak hanya berkaitan dengan pengendara kendaraan bermotor, tapi juga mencakup pejalan kaki dan seluruh pengguna jalan. Para pelajar diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan lalu lintas yang aman dengan menerapkan pengetahuan yang diperoleh dari kegiatan tersebut. Kepala SMP Negeri 4 Kota Bengkulu Fatmawati mengapresiasi sosialisasi yang dilaksanakan di Ditlantas Polda Bengkulu bersama Jasara Harja. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan pengetahuan praktis kepada siswa dan guru mengenai pentingnya disiplin serta keselamatan saat beraktivitas di jalan. Berikut berita terakhir untuk kuarta berita daerah siang ini. Kapolres Kaur AKBP Wiwin Syamsul Arifin melakukan kunjungan silaturahmi ke pimpinan DPRD Kabupaten Kaur pada Senin. Agenda tatap muka yang didampingi pejabat utama Polres Kaur tersebut bertujuan untuk mempererat hubungan kelembagaan serta memperkuat koordinasi antar instansi. Pertemuan strategis ini berfokus pada pembahasan langkah kolaboratif antara kepolisian dan lembaga legislatif dan memelihara situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Kapolres Kaur AKBP Wiwin Syamsul Arifin menekankan bahwa sinergi yang solid antar unsur pimpinan daerah sangat dibutuhkan demi mendukung keberlanjutan pembangunan. Pihaknya menjelaskan bahwa komunikasi dua arah yang rutin terjalin diharapkan mampu menyelesaikan berbagai potensi gangguan keamanan secara dini. Wiwin berharap silaturahmi ini dapat memperkokoh kerjasama lintas lembaga dan meningkatkan mutu pelayanan publik bagi masyarakat Kaur. Pihak DPRD Kabupaten Kaur menyambut baik positif inisiatif kepolisian dan menyatakan kesiapan untuk terus mendukung program-program pengayoman warga. Pertemuan tersebut berlangsung hangat serta diwarnai kesepakatan untuk mengedepankan dialog konstruktif dan merespon isu keamanan daerah. Melalui komitmen bersama ini, Polres dan DPRD Kaur optimistis dapat menciptakan iklim daerah yang aman, maju, dan sejahtera. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitaran melalui WhatsApp kita atau SMS kita di 0811 73 07 079. Sekian warta berita siang ini yang disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Terima kasih untuk perhatian Anda. Mewakili kerabat kerja untuk warta berita daerah, saya Rizka Medokter mengucapkan terima kasih. Selamat siang. Selamat beraktivitas.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pasar-pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: Baik, pendengar, selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan nasional 100% Indonesia Nasional.

0: Kadang hubungan tak perlu buru-buru diberi nama, karena dari ketidakjelasan justru lahir cerita yang menyenangkan. Maumu apa? Mengajak kita menikmati rasa yang tumbuh meski belum tahu akan dibawa kemana, antara rasa, canda, dan kebingungan. Maumu apa? Menjadi cerita ringan tentang hubungan yang belum menemukan jawabannya.
1: Ya, 100% Indonesia. Ekspresikan karya,
0: banggakan Indonesia.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya buat semua pendengar yang lagi dengerin kita, seperti biasa di hari Selasa, 100% Indonesia nasional.
0: Betul.
1: Tapi aku memang suka ganti-ganti ya partnernya ya.
0: Gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Biar banyak temen ya.
1: Biar ya, banyak eksplorasinya juga
0: nah,
1: ya.
0: Nah, itu dia. Cuma nyesuainnya agak susah ya.
1: Jujur, yuyur iya, yuyur yanggal.
0: Jujur okay. Iya, jujur janggal.
1: Ya jadi yang pasti hari ini aku Isan Tarore ditemani sama
0: Dede Firdaus.
1: Ya hari ini seperti biasa juga kita selalu bawa bintang tamu yang spesial.
0: Iya.
1: Kayaknya sih dari kata-kata yang tadi tuh kayak sebenarnya itu lirik lagu atau apa ya? Soalnya ini nggak biasa nih sajak-sajak yang tadi barusan dibacain tuh kayak nggak biasa gitu. Jadi mungkin ini ada hubungannya juga kali ya dengan bintang tamu kita hari ini ya Mas
0: Dede. Nah, maunya apa? Maunya ya kan?
1: Apa? Maunya apa
0: ya? Maunya apa ya? Kita tanya langsung.
1: Aku sih maunya duit. Oke, okay. Ya hari ini yang pasti pendengar bintang tamu kita luar biasa. Kita tanya aja lah, maunya apa sih? Belum tahu siapa ini bintang tamunya, maunya apa? Makanya maunya apa dulu?
2: Apa ya?
1: Nah, yang nyanyi aja bingung. Ini dia, ada Bang Iman Jiro. Yes.
0: Halo Iman. Bang Iman. Halo.
1: Imanin,
2: Imanain bisa, Imanine bisa.
1: Imani.
0: Biasanya apa? Biasanya apa? Imanine.
2: Imanine bisa, Imanine bisa.
0: Imanine.
1: Ya, Imanine aja. Harusnya Bang Iman ini berdua ya Bang ya?
2: Harusnya berdua.
1: Harusnya berdua, tapi hari ini ternyata partnernya Seni Liega.
2: Seni Liega sedang berhalangan karena sakit.
0: Oh, oke. Okay. Tapi enggak apa-apa.
1: Namanya unik ya, Seni Liega.
0: Seni Liega.
1: Mm-mm.
0: Bener ya?
1: Kayak orang India, tapi looks-nya orang Korea.
0: Oh iya?
1: Orang Jepang. Itu gimana itu? Ini tapi ngomong-ngomong, Bang Iman, congrats ya, ya untuk
0: single barunya.
1: Maunya apa?
0: Maunya apa?
2: Maumu apa?
0: Oh, maumu apa jadinya?
2: Maumu apa?
0: Oh, Pak Produser, salah Pak Produser.
1: Maumu apa?
0: Maumu apa?
1: Kalau aku sih, itu tadi udah aku bilang, maunya duit. Maumu apa?
0: Kamu?
1: Iya. Yeah. Tolong. Bang Iman, maumu ya, ya. Apa? Ini berarti ceritanya tentang?
2: Ini ceritanya tentang suatu, jadi kalau dilihat dari liriknya ya, kamu datangnya tanpa aba-aba dan kamu datang bawa rasa gitu kan. Jadi suatu hubungan yang baru, baru ketemu gitu, terus kayak ngerasa, ini gimana ya gitu kan kalau orang baru ketemu baru ini tapi kayak ada sesuatu tapi kayak yang belum apa ya belum pasti nih belum pasti
1: belum tahu arahnya
2: mau kemana gitu kan ya udah akhirnya jadinya itu tadi dan kebetulan yang bikin lirik ini kan kebetulan sama Shani juga ya.
1: Oh jadi memang kolaborasinya bukan hanya bernyanyi tapi bikin liriknya juga.
2: Lirik ini yang bikin juga barengan sama Shani. Dan Shani itu kebetulan dia seorang konten kreator yang suka bikin masak-masak gitulah.
1: Oh iya.
2: Masak-masak.
1: Masak-masak tapi nyanyi.
2: Iya. Tapi dia suka bikin kontennya
1: cover.
2: Enggak, kontennya itu yang masak-masak gitu loh. Dia masak apa gitu. Makanya di situ di lirik lagunya kan ada yang
1: mengajak menikmati rasa.
2: Hatimu berubah lagi, kadang manis, asin, pahit. Ya, itu kan ada. Kayak arah-arah yang ke situ ya.
1: Arah-arah ke masak-masakan ya.
2: Gitu.
1: Oke. Sensasi rasa.
2: Oke. Jadi ya nyambung-nyambung di situlah. Terus memang akhirnya di belakang dibikin mau jadi kita nih apa ya udah terserah lah gitu maksudnya kayak belum jelas gitu maksudnya
1: ya mau apa berarti memang benar-benar ceritanya tentang orang yang sebenarnya nggak tahu juga arah hubungannya ini mau kemana
2: yeah.
1: Tapi ya udah jalanin aja
2: gitu.
1: Jadi mau rasanya pahit manis asin asem
2: ya, gitu terserah lah gitu kan
1: ya, terserah lah
2: yang penting di belakang lagunya kan liriknya ada itu ya terserah lah gitu kan
1: gitu ya aku okay. ngerasain lagi nih baru-baru ini.
3: Tapi ini bintang tamunya Kak Iman.
1: Oh iya iya
3: nanti ada ya, sesi lagi.
1: Makanya salah deh yeah. kayaknya bintang tamunya Kak Iman. Soalnya relate-nya lagunya ke aku, mau apa?
3: Relate-nya sama gitu ya.
1: Iya karena aku ada pengen berarti ini lagu bisa aku pakai nih buat aku spill ya. Mau apa sih sebenarnya gitu
3: oh,
1: kali ya.
3: Oh iya bisa-bisa tuh buat ngode-ngode orang juga bisa tuh ya.
1: Oke. Okay. Berarti Bang Iman ini lagunya baru rilis.
2: Baru rilis
1: okay. di tahun ini bulan
2: di tahun ini bulan ke, bulan 2 bulan yang lalu kok enggak salah ya.
1: 2 bulan
2: kalau
1: yang lalu.
2: Kalau video klipnya baru minggu lalu video klipnya.
1: Maumu apa?
3: Bisa ketemu sama San Diego gimana?
2: Nah, itu jadi awalnya saya dihubungin sama pihak Indo Music Record. Waktu itu kan Indo Music Gram ya ini Indo Music Record. Jadi kita bikin konten lah, mau bikin konten sama si Seni ini. Waktu itu sama saya juga.
3: Oh, Seni yang di Indo Music Gram. Saya tahu. Sudah dengar, suka lihat. Bukan, yang suka cover-cover itu kan?
1: Iya, tapi bukan yang Fales itu ya.
3: Emang iya ada?
1: Enggak ada.
3: Iya, tahu.
2: Jadi, waktu itu kita bikin konten. Kebetulan saya ada bikin konten juga, terus dia bikin konten juga. Terus akhirnya ditemuin di, kayak bikin versi lagunya dia yang melangkah waktu itu ya. Akhirnya bikin, terus kayaknya pas pada saat itu kok kayaknya matching nih suaranya nih gitu loh. Kayaknya suara saya sama suaranya saya itu kayaknya kok matching lah gitu kan.
1: Dari kawin situ, ngeblend
2: gitu. Dari situ akhirnya pas itu yang konten itu keluar banyak yang ini kan permintaan, ayo dibikin dong lagu ini, dibikin ini apa namanya, dibikin rilis secara ini DSP segala macam gitu. Nah, setelah itu akhirnya kita pikir ayo udahlah kita bikin aja sekalian project lagi gitu kan. Dan kebetulan sih ada lagu yang memang saya simpen lumayan agak lama. Udah saya bikin agak lama tapi nggak saya keluarin gitu, belum saya rilis. Nah, ini kayaknya cocok buat ini nih gitu. Akhirnya udah kita ketemuan lagi ngobrol, terus saya kasih dengar lagunya. Terus ya udah akhirnya saya ini bikin liriknya segala macam sama akhirnya saya kurasi juga. Jadi itu pokoknya kita rekaman itu cuma sehari dua hari lah, untuk musik sehari, abis itu vokal sehari.
1: Bukan main.
3: Kita jadi nih lagunya.
1: Ini proyek Roro Jonggrang ya. Definisi maumu apa sih sebenarnya?
3: Coba kita sapa di line telepon ya.
1: Tapi ini maunya pendengar, mau untuk bergabung.
3: Ada Bang Benny Jo dari Manado. Selamat siang Bang Benny.
1: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bung Benny Jo dari tadi sebenarnya udah bergabung ya.
4: Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Bung Iksan Tarore yang bareng siapa nih Bung Iksan?
1: Dede Firdaus.
3: Ya, Dede Firdaus, Bang Benny.
4: Dede Firdaus, kirain Hedi Yunus.
1: Jauh banget tuh.
4: Oke deh, salam sehat ya perkalian Baya.
1: Amin, sama-sama. Bung Benny Jo juga sehat-sehat ya. Bung Benny Jo mau tanya apa nih?
4: Bil khair selalu ini. Kita langsung ke Mas Iman ya. Iman Nain bisa kan?
2: Boleh. Iman Nine boleh.
1: Iman Nine boleh.
4: Bang Iman, pertanyaan Bang Iman ya. Selain lagu Maumu Apa, selain lagu Maumu Apa, mungkin ada lagu-lagu terbaru selain Maumu Apa? Itu ya pertanyaan pertama.
1: Okay.
4: Pertanyaan kedua, Bang Iman, asal daerah mana sih? Anak mana, daerah mana gitu?
1: Oke.
4: Ini itu aja ya, itu aja pertanyaannya. Bung Iksan, mau salam ya.
1: Boleh. Silakan, Bu.
4: Yang lagi menyiar di Pro 1 Manado ya, penyiar favorit gue, ada Ibu Ike Darsono Mamuaya, ya Ibu Ike semangat, sampai tutup siaran tentunya. Ada Bung Leman di Lampung, Ayu Maluku Tengah, Bung Kendi Tole-Tole, Angkel Gaji Padang, Ibu tadi Sorong juga, Bu, ada supply by Pak Mali Pekanbaru, Ibu Fatmawati Manado, Ibu Farida Paru, Ayu Maluku.
1: Semuanya disapa kayaknya nih sama Bung Benny Jo nih.
3: Oke, Bang Benny.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua disapa loh. Iya. Termasuk ini Bung Albert di bau-bau juga disapa nih tadi nih. Halo Pak Albert. Terputus.
3: Ya. Oke. Okay. Langsung jawab.
1: Ini kayaknya dia belum menyimak banget loh. Ini kalau bintang tamunya ini Iman ini, Bang Iman ini sebenarnya vokalisnya J-Rock juga loh.
3: Iya.
1: Jadi Jadi Bung Benijo mungkin makanya dia bertanya-tanya
3: ada lagu apa aja,
1: lagunya ada apa aja. Terus selain lagu Mau-mau apa ini ada rilisan lagi nggak sih tahun ini?
2: Ya kalau untuk Imanine ya, project Imanine kan ada project solo project saya ya, nama Imanine itu sudah ada beberapa lagu yang rilis, mungkin sekitar 9 laguan lah yang udah rilis di DSP ya, itu
1: solois,
2: nah itu sebagai soloisnya ada judulnya ada Hanya Dirimu, ada Menyelam ke Dalam Hati, ada juga yang baru rilis banget itu instrumental From Heaven gitu kan. Terus ada juga Jalan-Jalan di Langit Ketujuh. Jadi lumayan ada banyak kalau yang baru-baru ini ya.
1: Judul lagunya agak deep-deep semua ya.
2: Ya,
1: curahan hati kayaknya ini.
2: Gitu. Jadi kalau untuk Jerox-nya baru juga rilis kemarin. Jerox juga baru rilis juga Merdeka. Jadi di tahun ini sebenarnya rilisan saya banyak juga sebenarnya.
1: Gitu. Banyak banget. Makanya Bung Benijo bisa nanti periksa lagi, cek lagi di
3: lagu-lagunya
1: di media sosialnya Imanine ya atau Imanine whatever you call it.
2: Media sosialnya Imanine Jerox Official.
1: Imanine Jerox Official. Dan gitu nanya juga tadi Bung Benijo aslinya orang mana sih?
2: Asli kalau lahir Jakarta.
1: Jakarta.
2: Lahir Jakarta tapi
1: darah?
2: Darah campur-campur lah. Ada Sunda bisa, Jawa juga bisa gitu.
1: Oh, campur-campur. Mirip-mirip ternyata kita campur-campur. Tapi looks-nya Jepang ya.
3: Oke lah, kita break sebentar ya. Ini juga mungkin yang udah penasaran sama pendengar Pro 1 yang sedang mendengarkan di siang hari ini ya.
1: Tapi kenapa? Ternyata sebelum break ini masih ada satu penelpon lagi yang mau bergabung.
3: Ada dua
1: kita,
3: malah.
1: Nah, kita angkat tampung aja. Dulu, kita tampung dulu.
3: Oke,
1: kita tampung
3: ya.
1: Dulu. Kita tampung dulu. Ada Bang Ari di Samarinda. Halo.
3: Halo Bang Ari.
1: Halo Bang Ari.
5: Selamat siang.
3: Iya, siang Bang Ari.
5: 100% Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ori.
3: Ori.
1: Bang Ori di Samarinda.
5: Ini dari Ori di Samarinda.
1: Oke, Bang Ori mau tanya apa Bang Ori?
5: Langsung aja ya.
1: Iya.
5: Bagaimana Bang Imani bisa melejit melalui lagu-lagu kolaborasi yang menanjak sampai saat ini?
1: Amin. Oke.
5: Okay. Lagunya untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan pendengar Pro 1 RRI Jakarta.
1: Oke. Okay. Ada lagi?
5: Itu aja.
1: Oke, okay, siap.
5: Terima kasih banyak.
1: Oke. Okay.
3: Terima kasih Bang Ori. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kita beralih Hanafi Padang. Halo Bang Hanafi.
6: Halo, selamat siang Bang Dede, Bang Isan Tawe, Bang Iman, satu spesifik Indonesia, spesifikan saya banggakan Indonesia.
1: Mantap, udah Hanafi mau tanya apa nih udah?
6: Ya mau nanya ini Bang Iman ini kehilangan kota mana?
1: Oke, lahiran tadi udah dijawab sebenarnya Jakarta. Terus?

0: Dian, kemudian Bang Aga Gazi, Kak Ahmad, Jinikeni Tabibun, yeah. Nancy Tepan, itu aja.
1: Oke. Okay.
0: Selamat siang, assalamualaikum.
1: Selamat siang.
2: Terima kasih, udah.
1: Terima kasih.
2: Okay. Jawab aja deh kalau gitu ya, biar
3: yeah, boleh.
2: Takut nanti lupa yeah. nih.
3: Boleh. Tapi masih ada satu lagi tuh, Bang
2: satu
3: Ari.
2: Lagi.
3: Bang Ari di Samarinda.
2: Tapi dicatat kan ya tadi ya.
3: Dicatat. Aman. Tenang aja, tenang aja.
2: Ada ininya. Ada.
3: Bang Ari, gimana Bang Ari?
4: Ya.
3: Iya ya, Bang Ari. Halo.
4: Ya.
3: Silakan
2: ya, silakan. Iya, Bang Ari silakan dengan Bang Iman.
4: Ke Samarinda.
2: Iya.
3: All day. Pertanyaannya itu kapan ke Samarinda?
2: Kapan ke Samarinda?
3: Oh. Oke, okay, Bang Ari. Ya. Bang Ari di Samarinda, terima kasih banyak. Oke, okay, sebelum dijawab, kita dengerin dulu kali ya lagu-lagu dari Bang Iman ya.
2: Oke. Okay.
3: Boleh kali ya.
2: Ini kata
3: boleh ya.
2: Kata Bang Iman, ini maunya apa sih? Bingung banget.
3: Itu kita bingung maunya.
2: Produsernya di sana soalnya. Ini kita ikutin aja. Kita ikutin aja nih maumu apa ya.
3: Iya, maumu apa.

0: Masih kembali lagi di 100% Indonesia Nasional, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih bareng sama Isan Tarore dan juga bintang tamu kita ada Imanin, ya.
1: Betul.
0: Imanain, ya. Imanain, ya. Semuanya lah itu ya.
1: Tapi sebelumnya kita sapa dulu ya yang sudah mendengarkan kita di seluruh Indonesia. Ini ada dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
0: Iya, ada juga yang lagi dengerin kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
1: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
0: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
1: Ya. Untuk yang telepon sabar ya.
0: Iya, sabar ya. Itu ada sabar Teh ya. Dinda, itu ada Teh Dinda.
1: Iya, ada Teh Dinda, ya. Ada Ica, ada Upi sebentar ya.
0: Atau kita angkat dulu sekalian kita kumpulin aja deh.
1: Nanti jawabnya banyak banget kayak konferensi pers.
0: Gak apa-apa ya Bang Iman, aman. Kata Bang Iman aman kalau selama dicatat, kata dia gitu.
1: Jadi kita angkat dulu ya.
0: Iya, Ica. Halo Ica.
1: Ica di dinding. Ica terputus ya. Ica, kita beralih. Upi.
0: Halo. Ada Upi di Bone. Halo Upi. Terputus juga kayaknya Upi.
1: Terputus ya, oke.
0: Ya udah, berarti memang kesempatan Bang Iman buat menjawab ya Bang Dede ya. Ternyata itu di alasannya. Oke, gimana Bang Iman? Ini ada pertanyaan tadi dari Bang Ori di Samarinda tadi. Dia nanya, ini kan kalau Jirok kan abang sama band Jiroknya. Sedangkan sekarang ada proyek Imanin ini, Imanin. Yaitu
1: Imanine.
0: Itu ini kolaborasi keberapa berarti untuk solois?
2: Kalau solo ini sebenarnya kan emang apa ya, project yang bisa dibilang ada yang saya sendirian, ada saya juga nanti akan ada
0: kolaborasi
2: sama seperti kayak Seni ini kan. Tapi memang kalau untuk yang sama Seni ini yang kedua kali sebenarnya.
0: Nah,
2: kedua
0: itu
2: kali. Yang pertama keluar ada lagunya judulnya Melangkah gitu ya.
0: Oke.
2: Nah, terus yang ini yang lagu kedua, Mau Apa? Kalau untuk apa namanya kolaborasi berikutnya nanti kita lihat lagi proses.
0: Nah itu tadi soalnya pertanyaan dari Bang Ori, apakah ini juga salah satu strategi mungkin untuk biar namanya makin melejit juga, atau justru Bang Iman ini pengen ngajak orang-orang yang baru-baru yang mungkin orang lain belum terlalu known banget, tapi ternyata abang ngajak mereka kolaborasi untuk namanya juga jadi lebih dikenal lagi gitu.
2: Kalau saya sih lebih ke cocok-cocokan ya.
0: Kayak
2: tadi misalkan kayak pas saya bilang, wah suaranya pas nih untuk lagu ini.
0: Ngeblend gitu banget ya.
2: Ngeblend nih buat lagu ini nih, kayaknya bisa nih buat di kalau dikerjain lagu apa lagunya bareng-bareng gitu loh. Kayak
0: jadi,
2: gitu sih.
0: Jadi enggak mesti siapapun itu ya.
2: Jadi mungkin tiba-tiba ketemu siapa yang cocok bisa jadi gitu. Maksudnya kayak itu kan sebenarnya kita nggak tahu ke depannya gimana ya.
0: Betul.
2: Cuma saat ini yang ya cocok ini saatnya menurut saya ya Seni ini sih.
0: Seni gitu. Jadi itu salah satunya juga ya. Terus ini juga ada pertanyaan tadi dari Uda. Uda
1: siapa tadi? lupa kan?
0: Udah Hanafi. Iya, udah Hanafi. Udah Hanafi dia nanya, Intan ini suaranya saudara abang.
1: Siapanya?
0: Ajang pencarian bakat.
2: Iya betul, kalau dibilang nanya Intan ya itu adik saya memang.
0: Adik kandung. Yang satu Iman, yang satu Intan. Berarti satu lagi adiknya Isan.
1: Enggak terima enggak? Bagaimana terima enggak dulu nih?
0: Kata dia enak aja lu ngaku adik gue. Sorry bang.
1: Bang. Kita enggak ketemu dulu ya kayaknya ya, ditungguin udah. Ini. Ica, selamat siang Ica.
0: Halo Ica.
1: Ica
0: terputus Icanya. Upi.
1: Kita ke Upi.
0: Halo Upi. Upi juga terputus.
1: Upi.
0: Ya udah coba kita angkat Teh Dinda, ya. Teh Dinda di WhatsApp coba ya. Halo Teh Dinda.
3: Halo Isa.
0: Iya.
3: Ruang rindu.
1: Baru bangun kayaknya Teh Dinda nih.
3: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Dan juga Iman.
0: Iya, halo Teh Dinda.
1: Silakan Teh Dinda.
3: Iya. jadi kalau dengar nama Dede ingat lagi makan bareng sama Dede nih, Isam nih, Teteh nih.
1: Kapan tuh?
0: Kapan Teteh makan sama Bang Dede?
3: Lupa dia.
0: Oh, dia kebetulan ikan Nemo, Teh Dinda. Bentar lupa dia, short term memory dia.
1: harus kesini lagi, Teh Dinda.
3: Kita datang nanti bawa ini, bawa sesuatu nanti ya, kita
1: makan. Aman.
0: Sudah, ya? Oh gitu, ya, oh gitu Teh Dinda. Giliran aku ada nggak dibawain apa-apa. Ya udah Teh Dinda mau tanya sama apa,
1: Bang, Bang Iman.
3: Iman, selamat siang Iman.
2: Halo, selamat siang Teh.
3: Kalau mau tahu, tadinya kan di Zirok masih aktif, masih.
2: Masih aktif. Baru juga rilis lagu juga.
0: Merdeka tuh. Buat Zirok dulu
3: ya. Yeah. Menurut Iman ini Zirok ini berkiblat kemana sih, kan lagunya agak-agak keras gitu kan? Berkiblatnya kemana?
1: Oke.
2: Okay. Ini dicatat dulu ya, dicatat dulu.
0: Mana?
3: Grup mana gitu kan ya? Okay. Gitu kan. Yang kedua nih di yang bareng Sandy ya, Sandy kan namanya?
0: Sandy Liega.
3: Sandy. Ya. Buat Sandy sama Sandy juga warna Xerox-nya masih ada, terus cuma agak sedikit turun gitu ya.
0: Agak lebih soft gitu maksudnya Teteh ya.
3: Iya betul. Teteh nyimak tadi lagunya masih ada sih warna dari Xerox-nya.
1: Iya.
3: Memang apa sengaja ya dibuat kalau dengan Sandy apa memang sengaja dibuat agak beda nih,
0: lebih cool down gitu ya. Oke.
3: Sepertinya itu sih pertanyaan dari Teteh. Oke. Iman,
1: lanjut
3: sukses buat Iksan juga, sukses Iksan.
0: Ya, amin Teteh.
1: Siap tadi Indah, terima kasih.
0: Sehat-sehat Teteh, Hanupis.
3: Iya, bangga kan Indonesia.
0: Oke, terima kasih banyak Teh. Terus ada telepon lagi?
1: Ya, Prabu.
0: Halo.
4: Halo.
1: Halo Prabu, Waalaikumsalam. Dari Batam ya?
4: Iya, dari Batam Bang Iksan.
1: Iya. Oke. Silakan sama Bang Iman.
0: Silakan Bang Prabu.
4: Iya, kedengarannya Bang, bintang tamunya tadi Eminem.
0: Bukan Eminem, Imanine. Jauh banget Eminem.
4: Keren kali Eminem mampir ke sini ya.
0: Nah, udah gitu Eminem tiba-tiba lancar kali bahasa Indonesianya.
4: Iya, sehat ya bintang tamu.
2: Iya, terima kasih.
4: Alhamdulillah. Mau tanyanya satu aja sih.
1: Apa tuh?
4: Kapan bisa duet sama Bang Isan Tarore?
0: Mati kita, oke.
4: Tiga, ini salamnya tiga apa? Apa?
1: Ya, boleh silakan.
0: Banyak.
4: Apa satu kontainer?
1: Ya udah,
0: satu kolom lah.
4: Kalau Bang Isan yang bertiga ini kan udah di atasnya spesial ya.
0: Iya dong.
4: Mau salamin ini aja, tadi ada titipan dari penyiar Radio RRI Surakarta. Namanya Mbak Citra, katanya nanti salamin buat Bang Iksan, katanya kapan mampir ke Solo katanya.
0: Oke, siap. Nanti disamperin ke Solo deh.
4: Iya, samperin. Ya. Jangan ajak itu katanya, jangan ajak Denada.
0: Allahu Akbar, masa lalu itu masa lalu. Iya, lanjut.
4: Iya, terus. Terus salam buat ini Kapuja di Papua. Terus satu lagi buat bintang tamu kan udah super spesial ya.
0: Yes.
4: Salam buat itu aja lah yang di Tanjung Pinang ya. Rizky Hoirul Huda.
1: Oke,
4: itu aja. Ya. Makasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada Bang Al.
0: Rokan Hulu.
1: Halo.
0: Halo Bang Al.
5: Halo, selamat siang. Assalamualaikum semuanya.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, gimana kabarnya ini, sehat?
1: Sehat, alhamdulillah.
5: Alhamdulillah, ini baru masuk pertama gabung ini.
0: Oh, oke, okay, mantap. Namanya Al Rokan Hulu, baru saya dengar juga.
1: Silakan Bang Al.
5: Iya, kabar baik nih.
0: Oke, alhamdulillah. Mau tanya apa Bang Al sama Bang Iman ini?
5: Iya, ini aku mau bertanya ini ya sama Jerok ya. Iya, aku tuh dari dulu-dulu kan udah suka tuh nyanyi-nyanyi Jerok gitu semuanya. Kayak lagu duet yang dari apa tuh judulnya?
0: Yang mana?
5: Kau curi lagi.
1: Iya.
5: Iya. Pokoknya kalau Jerok itu nggak usah diragukan lagi, lebih bagus.
0: Iya.
2: Terima kasih.
5: Ini keren nih, rocknya bagus.
2: Terima kasih.
0: Rock yang masih bisa diterima.
5: Iya bagus itu. Aku suka tuh nyanyinya.
0: Ada lagi Bang?
1: Udah itu aja.
5: Salamnya buat personil Jerok, semoga sehat selalu ya.
2: Amin, amin, amin, amin. Makasih.
5: Iya, iya, okay. Makasih.
1: Makasih. Terima kasih banyak, Bang Al. Selamat siang.
2: Jangan lupa dengerin lagu-lagunya terus ya.
0: Iya. Yeah. Okay. By the way, tadi belum dijawab loh. Intan ini berarti memang adik kandung.
2: Adik kandung, adik.
0: Memang nyanyi juga.
2: Nyanyi, nyanyi dia.
1: Oh.
2: Dia
1: apa pernah, itu? Di mana itu?
2: Dia pencet. Pernah ikut ajang bakat di stasiun apa, stasiun TV lah, salah satu stasiun TV.
0: Sama sama aku ajangnya.
2: Kayaknya ya, mungkin ya.
0: Oh iya,
2: mungkin ya.
0: Oke oke oke oke.
2: Tapi okay, mungkin okay. Beda angkatan kali ya.
0: Iya pastilah pasti. Ya. Kan gue berasa muda kalau seumuran lagi sama Inta. Kan saya angkatan jebot.
2: Kan enggak, soalnya enggak kenal, makanya enggak ini kan.
0: Iya, tapi beda. Pasti beda banget angkatannya. Terus ada pertanyaannya lagi. Dari Teh Dinda tadi. Ini kan tadi cara bernyanyinya memang terlihat lebih di tone down gitu, santai, lebih santai gitu ya. Lebih chill gitu, lebih gak terlalu ngerok. Tapi tetap masih ada karakternya Bang Iman gitu. Memang apa sengaja dibuat seperti itu atau gimana?
2: Ya kalau memang dibilang akan ada karakternya saya, ya tetap ada, karena memang kan suaranya suara
0: gift-nya memang udah begini gitu ya, kan. Memang
2: pasti akan ada, tetap ada karakternya gitu. Tapi betul. Kalau dalam segi musiknya apakah dibuat berbeda? Memang saya bikin berbeda gitu daripada J-Rock, dan dalam artian ini memang pengen yang lebih santai aja gitu loh. Lebih menyesuaikan ke lagunya gitu kan.
0: Lebih ke Gen Z sih tadi aku dengernya.
2: Ya mungkin ya, saya juga nggak mikir itu sebenarnya waktu saya bikin.
0: Gen Z banget.
2: Jadi kan waktu saya bikin ya kebayangnya gitu aja gitu kan. Jadi kebetulan ya karena saya kebetulan kan yang bikin emang semua musik kan saya yang bikin nih. Jadi, di instrumen segala macam. Jadi memang kepikirannya ini dibikin santai lah, di kuping juga santai.
0: Jadi nggak beban dengerinnya.
2: Kan hidup ini kan mungkin udah banyak yang lagi stres apa gimana, tapi dengan didengarkan musik jadi lebih apa ya, lebih terhibur lah gitu loh.
0: Benar, benar.
2: Kapanpun bisa didengarin, waktu malam, pagi, siang, sore, kapan aja.
0: Iya kan memang buat beda kan, kalau sama J-Rock kan pagi-pagi itu biar semangat ya kan.
2: Rock banget kan ya.
0: Tiba-tiba baru mau jalan, ya ya. Ya kan gitu. Jadi semangat paginya gitu.
1: Ada lagi tadi.
0: Itu perbedaannya ya, memang sengaja dibikin berbeda. Ya, ya. Terus juga udah gitu pertanyaannya, Mas Prabu kapan duet sama ya? Kapan duet sama Isan katanya.
2: Bisa diatur-atur ya.
0: Kira-kira kita nge-brand enggak suaranya? Aduh, Bang Prabu ini ada-ada aja sumpah deh.
2: Tadi udah denger lagu apa tadi? Yang itu?
0: Yang mana? Diana.
1: Diana, Diana. Di remake aja kalau enggak lagu Diana berarti.
0: Ampun. Aduh, susu aku ini ngeri banget. Luar biasa. Ini kita angkat lagi telepon
1: ya, deh. Dari Sulawesi Selatan ya. Bang Jaya, selamat siang Bang Jaya.
0: Halo Bang Jaya.
1: Selamat
5: siang.
1: Halo,
5: siang. Dede Daud.
1: Iya.
2: Iya Bang Jaya.
1: Silakan Bang Jaya dengan Bang Iman.
5: Halo. Selamat siang juga buat Mas Imam. Saya mau tanya, ini Mas Imam berapa bersaudara? Sudah pernah ke Sokten ya?
2: Pernah ke apa?
1: Apa? Kenapa?
0: Halo.
1: Halo.
0: Bang Jaya.
5: Ini Mas Imam berapa bersaudara?
0: Oh, berapa bersaudara? Heeh, ya. Terus apa lagi pertanyaannya?
1: Bang Jaya,
5: sudah pernah ke Sopeng ya?
0: Tidak pernah kemana?
5: Sudah pernah ke Sopeng ya?
0: Sopeng.
1: Sopeng. Sulawesi mungkin ya? Sulawesi ya?
0: Oke. Okay.
1: Okay. Udah itu aja Bang Jaya.
5: Sulawesi Selatan.
0: Iya.
5: Ya itu ada pertanyaan
1: Bung Kisang. Terima kasih. Okay.
0: Terima kasih banyak Bung Jaya.
5: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih.
5: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
1: Siapa tugas sensus ya, nanyanya berapa bersaudara katanya.
0: Agak-agak serem ya. Sumber hartanya dapat dari mana? Tuh, tadi ditanya pernah ke Sopeng enggak?
2: Sopeng tuh
1: Sulawesi. Daerah Sulawesi Selatan katanya tadi.
2: Sulawesi Selatan ya. Sopeng kayaknya mungkin pernah kali ya. Pokoknya Sulawesi Selatan sih mungkin pernah kali.
0: Cuma karena saya lupa. Sering roadshow dulu ya.
2: Mungkin pernah kali ya.
0: Sulawesi Selatan ya. Tapi selama Sulawesi ini jadwal banyak mana Bang? Banyak jadi Sulawesi kah atau tetap dengan J-Rock juga?
2: Saya lebih mengutamakan J-Rock.
0: Bisa gitu ya. Jadi kayak imaninnya itu kayak ya udah untuk DSP aja, gue dapat royalti aja gitu.
2: Enggak juga sih, maksudnya gini, kalau secara apa, secara jadwal gitu ya, kalau misalkan di hari yang sama bentrok apa gimana, tentu saya lebih utamain yang Jeroxnya dulu gitu loh. Karena kan ramean nih,
6: karena sama orang lain ya.
0: Karena ramean.
2: Hajatnya juga lebih banyak lah gitu.
0: Benar.
2: Dan lagi pula kan emang kita dari Jerox juga awalnya
0: Awal munculnya juga jadi apa dari Jerox.
2: Yeah. Nah, kalau yang apa solo project ini ya kita cari selah-selahnya aja tuh. Gitu kan. Selah-selahnya di mana ini kosong baru jalan gitu.
0: Oh gitu. Okay. Tapi berapa bersaudara?
2: Semua kita orang bersemua bersaudara.
0: Itu terlalu personal berarti. Itu jawabannya kalau sampai kita orang semua bersaudara.
2: Nanti tiba-tiba
0: dicari tahu. Masalahnya aku sendiri aja nggak tahu berapa saudaraku. Nanti aku tanya dulu sama bapakku. Bapakku tuh udah nggak ada tapi.
1: Kita ke Minahasa ya. Ada okay. Cliff. Halo Cliff.
0: Halo Bang Cliff.
7: Halo, selamat sore, 100% Indonesia.
0: Hai. Sore.
7: Ekspresikan karya, banggakan
1: Indonesia. Jadi anak muda.
0: Jadi anak muda itu. Bang Cliff mau tanya apa nih?
7: Oke, selamat sore untuk apa? Ini men versi Indonesia ini ya, atau?
0: Imanin.
7: Oh, Imanin. Saya kira tadi main-main.
0: Main-main gue.
2: Boleh dipanggil
7: Jirok kan?
1: Iya, Jirok. Iya betul Jirok.
7: Oh, kalau Jirok saya dengar ada di stasiun swasta di mana ada itu. Setiap pagi itu yang ceria itu, lagu-lagu ceria.
0: Oh, iya, memang lagunya Jirok ceria semua.
7: Yeah. Jirok kan ceria-ceria semua kan, semangat-semangat kan?
0: Betul.
7: Biar oke, semangat. Saya mau bertanya, tadi saya dengar lagu apa itu tadi? Judul untukmu kan?
0: Maumu apa?
7: Maumu. Keren juga ya. Memang saya dengar-dengar ini kalau musisi-musisi Indonesia ini kreatif banget ya.
0: Pasti.
7: Sampai cuman hobi masa gitu, konten kreator gitu, dia bisa ciptakan lagu ya.
0: Tau-tau jadi lagu.
7: Gitu, kemanisan, asem gitu kan? Jadi cocok lah, enak.
0: Kemanisan asem
7: enggak tuh tiba-tiba. Enak didengar loh. Apa ya pertanyaan saya apa ya?
0: Saya
7: mungkin apresiasi aja dulu. Dan mudah-mudahan lagu-lagu yang akan dirilis ini booming lagi sih.
0: Amin.
7: Kayak Isan Tarore.
0: Allahu Akbar amin. Makasih Bang Klim.
7: Penyanyi-penyanyi terkenal loh kan?
0: Ya Allah amin.
7: Oke, yang saya pokoknya begitulah, apresiasi saja ya pada musisi-musisi Indonesia, tetaplah berkreasi ya, begitu kan?
0: Terima kasih
7: lah begitu kan?
0: Ya,
7: karena okay. Untuk menghibur kita semua, karena tanpa ada lagu, apalagi lagu-lagu Indonesia itu kayak sayur tanpa garam gitu.
0: Iya betul. Hampa ya betul.
7: Yeah. Kita saja beraktivitas, kita saja tidur santai, ngobrol sama teman, pacar, kalau ada lagu itu kayak gimana, kayak kurang gitu kan?
0: Iya benar.
7: Jadi lagu juga mewakili perasaan kita gitu ke seseorang gitu.
0: Wah iya.
1: Terima kasih Bang Klik ya.
7: Saya cuman apa ya, salam semua penyiar-penyiar persatu di Indonesia. Baik. Ya.
0: Iya. Terima kasih banyak Bang Klik.
7: Sabang sampai Merauke, salam sehat semua dan tetap semangat.
0: Terima kasih.
7: Dan selamat.
0: Sore juga mengklaim di Minahasa di Manado.
1: Ini ya. Coba terputus sehat, dari tadi nih.
0: Minahasa berarti. Minahasa. Minahasa.
1: Ya, ini terus ada Ica. Sudah gabung lagi ya. Ica.
8: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ya, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Kok
8: Mas Iwan, Mas Yudi, maaf ya.
0: Bukan Mas Yudi, Mas Dede.
8: Bang Dede, tadi kan angkat telepon Mas Yudi.
1: Iya. Emang tugas ngangkat telepon Mas Yudi.
8: Iya, soalnya tadi mati lampu, jadi itunya hilang-hilang, jaringan tuh hilang-hilang.
0: Pantas kamu hilang dari pikiranku.
1: Waduh.
0: Oke. Ica.
8: Ya.
0: Ica mau nanya apa sama Bang Iman Jirok atau nanya Iman ini?
8: Ini kan tadi aku pas lihat statusnya itu ada cewek, kok nggak ada mana?
0: Kan tadi udah dibahas, makanya kau cepat gabungnya, jangan kau terlambat bergabung. Ceweknya
1: mati
0: sakit.
1: Lampu kan? Tadi mati lampu kata dia.
8: Mati lampu.
1: Oh ya mati lampu ya.
0: Aduh. Ya udah pulangin nih.
8: Tadi di awal.
0: Seni Liega lagi sakit. Sen Lega lagi sakit.
8: Aku mau nanyain ini apa? Kalau boleh tahu.
0: Apa Ica?
8: Tapi lagunya itu yang mana sih Bang Iksan?
0: Yang
8: mana? Lagunya siapa ini tentang tamunya gitu?
0: Oh, lagu Bang Imanine.
8: Ulang tahun itu? Siapa? Selamat ulang tahun.
1: Selamat ulang tahun.
0: Selamat ulang tahun. Kalau selamat ulang tahun itu jamrut. Itu jamrut. Ini jerok.
1: Ini jirok.
0: Ya, ini jerok. Jadi bukan jamrut, jangan mentang-mentang sama-sama J depannya ya.
8: Mas Nur itu tadi bilang, ini apa lagunya ya?
0: Banyak. Kini ku
8: ya, ini aku mau ini aja dari, mau banyakin apa ya. Namanya medsosnya apa medsosnya
0: Imanine
2: Imanine Jerox Official
0: tuh
2: Imanine Jerox Official ah itu ya
8: udah nanti aku lihat
1: apa iya lagi dong.
8: Bang Iksan ini Bang Dede ya
1: iya
8: halo Bang oh Bang Dede yang dulu Cipro 4
1: iya lo baru tahu
8: ya Allah Bang Dede kemana aja
0: eh kok jadi
1: kok jadi malah reunian
0: oke okay, antar dulu boleh gak
1: udah
2: tapi Ica udah denger lagunya
8: aku mau salam Mbak
0: Ica
8: Iksan.
0: Ica udah denger belum lagu salam. Barunya lagu barunya Bang siapa? Iman
2: udah denger belum tadi
8: belum
0: maumu apa judulnya
1: ya udah di sini aja nanti dengerin ya
0: ya nanti didengerin
8: tapi
0: ya
8: aku mau salam dulu dong boleh
1: iya,
8: gak
1: boleh
8: aku salam buat halo katanya di Pusat 1 Medan kalau lagi monitor semoga sehat selalu ya
0: oke
8: okay. Buat pokoknya buat semua penyiar di Indonesia Pusat 1 depannya selamat siang semoga sehat selalu
1: oke
8: okay. Sampai ganteng semuanya makasih assalamualaikum
1: terima kasih Ica oke okay. Satu terima lagi kasih. Katanya ya kita sapa nih dari Kupang Ivilia halo Ivilia
0: baru nih namanya ini baru baca
1: halo, iya
8: Ivilia Kupang
1: iya, silakan.
2: Siang.
8: Aku mau mau bilang terima kasih Ustaz dengan lagu terbarunya dan selalu dan ke depan jadi lagu-lagu yang bisa didengar oleh semua masyarakat Indonesia.
0: Amin, Allahumma amin.
8: Oh, tapi itu pesan aja dari si Delia buat.
0: Oke, baik.
8: Terima kasih Bang.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih. Iya di Kupang. Nah, dari tadi banyaknya
1: banyak support
0: masuk
1: ya.
0: Support
1: banyak
0: ya.
1: Banyak support ya.
0: Karena
1: biasa,
0: memang Imanin ini lagunya enak-enak sih.
1: Iya.
0: Mulai dari Jirok, dari Imanine.
1: Karena lama juga nggak keluar kan mungkin orang-orang dengernya.
0: Sebenarnya gitu keluar gak? Terus.
1: Padahal ada gitu ya.
0: Ada terus. Cuman ya memang mungkin merekanya aja yang kurang menggali. Makanya coba deh. Di visit-visit media sosialnya Imanine.
1: Ya kan? Sempat vakum gak sih Bang?
2: Enggak.
1: Enggak ya tetap
0: ada terus,
1: aktif terus ya. Termasuk yang merdeka kemarin ya.
2: Enggak, okay. Kita gak pernah vakum kok.
0: Kalau gitu kita mau dengerin lagu siapa sekarang?
1: Kita ada Madu dan Racun.
0: Dari siapa?
1: Dari siapa? Ini dia Jirok.

0: balik lagi ya.
1: Betul.
0: Aduh, bawaannya kenapa tuh? Menyelam barusan bener. Dengerin lagunya Bang Imanine.
1: Tapi harusnya masih terus semangat ya siang hari ini ya.
0: Harus dong. Betul. Harus dong.
1: Karena kita masih ngobrol-ngobrol sama Bang Imanine ya.
0: Iya, Bang Imanine. Udah banyak banget dari tadi yang bergabung untuk support Bang Imanine. Termasuk ini, ada yang mau bergabung juga. Ada Eli di Palembang.
1: Halo, Eli.
2: Halo. Halo, abang-abang
0: ganteng. Halo, terima kasih Eli. Halo.
3: Wong kita galo.
1: Wong kita galo.
2: Bang Ikan, Bang Dede, dan Bang Uma.
1: Iya. Silakan mau tanya apa nih, Eli?
2: Oh, enggak. Aku cuman ini apa mau dinyanyiin nanti live.
0: Oh,
2: live
0: mau dinyanyi. Pas banget kalau gitu, Eli. Eli tuh bergabungnya
2: lagu
0: pas banget.
2: Lagu Fall in Love aja, Bang, ya.
0: Lagu Fall in Love. Aku jatuh cinta. Aku kayaknya salah satu J-Rock mania. Apa bang? Siapaannya bang?
3: J-Rock Star.
0: J-Rock Star.
2: Ya
0: kan?
1: Gitu ya, aja.
2: Pokoknya harus nyanyi lagu itu ya nanti.
0: Okay, closing. Okay.
1: Gitu. Nanti dia sih, kan dia Bang Imannya.
0: Langsung gitu.
3: Sama Isan.
1: Minta aja.
2: Iya.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Thank you, Eli.
2: Terima kasih abang-abang yang ganteng. Sama. Salam buat ibu, buat seluruh pendengar Pro 1 se-Indonesia.
1: Okay, iya, terima kasih.
0: Thank you.
1: Malah suruh nyanyi ya.
0: DM deh kamu. Kamu kalau nyuruh nyanyi Bang Iman, bayar.
1: Ada hitungannya ya.
0: Ada waktunya.
1: Okay. Padahal kalau saya ngarepnya Bang Iman ini nyanyi lagu ini, Pegasus Fantasy.
0: Ya Allah. Ya Allah.
1: Tapi suka
0: ya.
1: Dibawain lagu itu juga ya, Bang ya?
3: Kadang-kadang.
1: Sih. Itu permintaan dari ini J-Rock Stars.
3: Permintaan dari yang bikin acara kadang-kadang.
1: Oh, gitu.
3: Tapi situasional lah itulah. Enggak selalu kita
1: selalu dibawain ya.
0: Oke lah, okay. Karena tadi disuruh nyanyi bang. Ya udahlah, kita suruh aja nyanyi beneran ya. Tapi ntar dulu. Nyanyinya beda.
1: Oh beda.
0: Nyanyinya beda.
1: Apa nih?
4: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Iya, ini karena partner aku ini jarang-jarang aku sama dia, gitu. Jadi dia lupa, ada bridging-nya sedikit. Oh,
1: tapi
0: gitu.
1: Kalau ada Sirina ini berarti bang, ini tantangan ya?
0: Ini Sirina.
1: Sirinanya.
0: Oh, ini tantangan. Namanya tantangan.
3: Challenge seperti ini.
0: Challenge-nya itu memang seperti namanya, Sirina. Mm-hmm. Siapkan diri untuk berekspresi, ya kan? Mm-hmm. Ini gampang kok, cuman buat abang nyanyiin lagu maunya apa, tapi. Mm-hmm. Dengan cara bernyanyi seriosa bisa satu. Kata Bang Iman, udah suara gua ngerok gitu. Terus disuruh seriosa. Tapi
1: ini bukan permintaan penyiarnya ya gitu ya.
0: Bukan
1: ini, ya.
0: Kalau mau marah ke produser kita aja.
1: Produsernya ya, bukan mauan penyiarnya ini.
3: Oke, Pavarotti nih ya,
0: Pavarotti. Kalau aku paparazzi bisa.
3: Oke,
0: Bang Iman, siap. 3, 2, 1, silahkan.
3: Tuh.

0: ya segitu ya. Coba ya.
1: Oke. Saya enggak nyangka ya ternyata bisa nih.
2: Oh, oh, langsung berubah dari kakada. Bodoh langsung. Tapi kasih tepuk tangan dulu dong sahabat Bang Iman.
0: Tapi jujur dulu waktu SD pernah belajar serius saya, Mbak.
1: Serius?
2: Oh, memang pernah. Nah, berarti pernah ikut paduan suara gitu-gitu?
0: Enggak, pernah les sebentar di Pranda Jaya.
2: Oh.
0: Kelas 2 SD waktu itu. Sebentar tapi.
2: Tapi ternyata jiwanya yang ditemukan adalah di
0: Waktu itu jiwanya ya
2: di rock.
0: Iya.
2: Nah, tapi ngomong-ngomong tadi ada yang nanya sebenarnya. Cuman aku kayaknya lupa membacakan. Sebenarnya J-Rock ini arahnya kemana sih? Panutannya contohnya itu siapa, ngikutin siapa, gitu, iya. Genre musiknya gitu musik tadi. Ya.
0: Oke, ini kalau ini sebenarnya agak panjang sebenarnya.
2: Aduh, dua hari dua malam nih kayaknya.
0: Ini kita
2: durasi kita bentar lagi loh.
0: Dari perjalanan apa yang menjadikan kita saat ini adalah apa yang sudah kita inspired ya. Selama bertahun-tahun lamanya dari kita awal senang musik gitu kan. Itulah yang menjadikan kita gitu kan. Ya, salah satu nyatanya dulu kan waktu dari kecil lah, kita ngomong dari kecil berarti ini karena ini salah satu base-nya
2: dari background-nya ya.
0: Ya kita senang sama musik tradisional gitu ya. Pertama musik Jawa, musik Sunda gitu. Terus juga senang sama musik kayak musik dari film-film Jepang pada saat itu kan. Waktu itu ada Jabogar, Gavan, Zarifan gitu kan, Google Five. Gak tahu ya.
2: Gak tahu. Ketahuan umurnya beda. Oke, thank you.
0: Itu kan dari situ terus akhirnya juga dari orang tua dengerin musik yang berbeda juga kan. Kita dengerin musik Beatles gitu kan.
2: Nah, itu masih nyambung aku. Oke, terus.
0: Terus sama juga Led Zeppelin, The Purple, sama juga Jimi Hendrix, terus blues-blues tua, musik jazz juga tua. Akhirnya ada satu era di mana di SMP itu seneng sama itu yang bikin pengen main ngeband ya. Pertama itu adalah dengerin Nirvana.
2: Nirvana
0: itu akhirnya pengen ngeband, pengen megang alat, pengen belajar gitar.
2: Itu
0: salah satu awalnya
2: motivasinya.
0: Gitu ya. Nah, dari situ berkembang tuh. Berkembang akhirnya seneng sama musik metal, yang lain Metallica lah, sama Heavy Mountain, terus band-band yang lainnya juga gitu yang mempengaruhi kita. Pada saat itu ada Green Day, ada kan ini kita
2: tumbuh-tumbuhnya
0: sama ya kan, tumbuh-tumbuhnya sama kan pada saat itu kan. Senang musik punk juga. Nah, di SMA itu akhirnya juga kita menemukan musik saya sih terutama ya. Saya menemukan musik yang baru yang menurut saya itu kayak mewakili lah apa-apa yang sudah didengarkan sebelum-sebelumnya itu ya.
2: Yang sudah diserap dari kecil gitu ya.
0: Iya, salah satunya band Jepang ini gitu kan. Ada namanya Laruku, Larken Shell gitu kan.
2: Aduh, siapa lagi itu?
0: Larken Shell. Ada juga band pada saat itu ada Glay, ada juga namanya Bizu, ada Malice Mizer. Ya dari situ. Itu tuh terus berkembang juga di situ. Kita dengerin musik yang lain juga pada saat itu kan, ada hip. Pada saat itu lagi zamannya hip metal, ya kan? Ada Limp Bizkit, ada Korn. Itu juga ngalamin juga tuh. Terus Ria Red Hot Chili Peppers segala macam. Di musik funknya gitu kan, dan itu yang akhirnya membentuk si J-Rock sini tuh sebenarnya ya J-Rock dan kita berempat ini jadi kayak penuh warna gitu
2: musik. Iya. Karena memang influensinya lumayan banyak ya.
0: Banyak.
2: Tapi sebenarnya kalau aku dengar ya memang karakter kuat itu muncul dari vokalnya Bang Iman sendiri sih ya. Jadi itu yang ngasih warna J-Rock juga sih.
0: Mungkin ya.
2: Bukan ya? Mungkin, pasti itu. Karena aku sebagai pendengarnya, jadi memang ya buat aku ya J-Rock ini wajar ada di hati masyarakat Indonesia karena memang dia punya identitas ya Mas Dede ya.
0: Betul.
2: Identitasnya itu kuat banget. Udah gitu seperti yang tadi Bang Iman bilang, influensinya banyak mulai dari penyanyi-penyanyi Jepang, makanya ada banget tarikan-tarikannya.
0: Iya.
2: Ya kan Bang ya?
0: Betul. Indonesianya juga.
2: Indonesianya juga masih terasa gitu jenis-jenis musiknya.
0: Iya, karena kita kan memang kan ya juga dengerin musik-musik Indonesia juga kan.
2: Betul banget.
0: Yang sangat mempengaruhi kita kan gitu. Jadi itu ngeblend apa namanya? Membuat itu jadi satu di ya jadi akhirnya jadi kayak ginilah gitu.
2: Akhirnya jadi Iman J-Rock inilah ya. Imanine ini ya.
0: Imanine ini.
2: Mari kita imanilah.
0: Imani, Imani.
1: Cuman ini ada yang WhatsApp nih, kita baca nih ya.
2: Zaman sekarang banget namanya Imani.
1: Imani. Bisa top up ya.
0: Boleh, boleh.
2: Aduh.
0: Kiris, kiris sebenarnya.
1: Boleh. Ada Kifli dari Manokpari, Papua Barat. Mm-hmm. Ya, katanya mau tanya bintang tamunya ini suka makan apa, apa, Pak?
2: Terus apalagi dia?
1: Terus dua orang kapan main ke Manokwari, Papua Barat? Konsernya di sana.
0: Boleh, boleh. Mm-mm. Boleh kita nunggu undangan buat Manokwari.
2: Nah, tuh Manokwari. Jangan lupa
0: kita tunggu undangan ya.
1: Tapi Jero pernah ke sana daerah timur?
0: Pernah, pernah. Di Papua pernah beberapa kali, di Jayapura juga pernah. Terus di Merauke pernah. Kita juga dulu pernah. Waktu itu kita main di Sabang sehari sebelumnya. Terus besoknya kita main di Merauke.
1: Wow, dari barat ke
2: dari
1: timur.
2: Sabang ke Merauke. Dari Sabang sampai.
0: Pernah tuh ngalamin itu.
1: Iya, iya, iya.
0: Jadi sehari di Sabang, besoknya kita ke Merauke. Jadi
2: kan Allahu Akbar,
1: mantap ya. Itu mantap banget.
2: Ujung
1: itu
2: ke ujung Indonesia.
1: Mantap banget bisiknya.
2: Makanan kesukaannya apa, Bang? Kan udah nyanyi dari ujung ke ujung Indonesia. Makanan kesukaannya.
0: Banyak banget ya. Karena setiap daerah itu
2: punya
0: punya keunikan gitu dan suka. Dan kita pasti kalau namanya hiburan kita kan ya pasti kuliner makanan, ya. Ya kan udah pasti nyobain makanan khas itu kan.
2: Betul.
0: Gitu kan. Kalau misalkan kayak ke Makassar misalkan kita wah sop saudara gitu kan. Terus apa namanya kayak di misalkan kayak di
2: Palembang pempek
0: dan ada alternya pindang gitu kan. Nah, terus misalkan banyak lah sebenarnya sih.
2: Maya,
0: banyak
2: banget biasa.
0: Dan itu menurut saya Indonesia ini
2: tapi yang paling suka.
0: Waduh, semuanya suka nih gimana?
2: Apa makan segalanya juga.
0: yang penting halal lah.
2: Yang penting halal ya. Penting halal dan nikmat.
0: Ya.
1: Suka semua soalnya setiap
2: berhubung yang nanya tadi dari Manokwari makanan Papua.
0: Oh, itu apa namanya?
2: Papeda.
0: Papeda sama apa?
2: Kuah ikan.
0: Kuah ikan itu tuh.
1: Ikan kuning.
2: Iya, iya. Papeda sama kuah kuning itu tapi memang.
0: Tapi enak dan sih. Juga saya makan ikan apa namanya?
2: Ikan apa?
0: Pakai bumbu apa sih namanya? Sambal dabu-dabu apa itu?
1: Iya.
0: Itu salah satunya paling enak waktu saya di Papua tuh. Ikan bakarnya tuh.
1: Ikan bakar.
2: Tapi
1: ikan
2: memang
1: bakar.
2: Orang timur kalau bikin ikan bakar
1: mantap-mantap. Iya,
2: itu seng ada lawan gitu. Katanya.
1: Iya. Ikannya seger-seger lagi.
0: Di dekat Sentani waktu itu apa? Dekat danau apa?
2: Danau Sentani tadi.
1: Sentani. Iya.
2: Benar. Oke.
1: Kalau sate marangi suka?
2: Bang Dede. Oke.
0: Tapi saya belum nyobain marangi Ihsan.
2: Nanti gampang, Bang. Nanti gampang dikirimin. Tapi ngomong-ngomong ini Jirox. Jirox kan dia salah satu kiblatnya adalah Japanese. Nyanyi enggak?
0: Nyanyi.
2: Di Jepang. Pernah enggak?
0: Pernah.
2: Pernah beberapa kali.
0: Dia tahun 2 tahun lalu ya.
2: Terus kalau di sana nyanyinya Indonesia atau Jepang?
0: Kita nyanyi lagu Indonesia juga, lagu J-Rock dan ada juga kadang lagu Jepangnya juga gitu.
2: Oh my.
0: Karena yang nonton kan campur kan ada
2: Indonesia
0: dan Jepang juga.
2: Iya, luar biasa.
1: Emang Iman wibu enggak sih?
0: Wibu itu kan kayak panggilan zaman sekarang.
1: Zaman sekarang ya.
0: Kalau itu wibu itu artinya pencinta kebudayaan Jepang.
1: Jepang.
0: Ya iyalah pasti
1: kan. Iya, pasti ya.
0: Gitu kan. Cuma kan zaman kita dulu enggak ada istilah
1: wibu.
0: Dulu istilahnya jejepangan gitu.
1: Jejepangan.
2: Jejepangan.
1: Iya benar jejepangan.
2: Ngalamin lagi gue juga. Sorry. Gue kali ini keluar dulu deh.
0: Ya pasti suka lah, suka anime, suka manga, kan, suka musik Jepang, gitu kan, suka kebudayaannya gitu. Ya.
2: Jadi suka mana? Suka di Jepang apa suka di Indonesia? Pertanyaan menjebak.
0: Yang pasti Indonesia is the best lah.
2: Iya iya.
0: Dari sisi ini juga kan Jepang kita senang kalau kesana gitu.
2: Betul.
0: Buat liburan.
2: Betul.
0: Apa buat mungkin buat kita refreshing gitu kan, dan kita juga suka sama budayanya sana kan.
2: Maksudnya, betul
0: ya, orangnya disiplin segala macam, udaranya juga fresh di sana gitu kan. Nah, di Indonesia tapi makanannya
2: beragam budayanya ya, beragam
0: ya kan? Kita cuma bisa di Indonesia kita makan di warteg sambil makan banyak begitu kan.
2: Benar, makan padang
0: apa segala macam gitu.
2: Macam-macam
0: Indonesia pokoknya the best lah.
2: Jalan dikit nemu makanan. Kalau di luar kan agak susah, harus agak nyari susah, kemana dulu
0: gitu. Itu salah satu karena kita kan ya kebiasaan kita di mana gitu ya, lebih banyak di mana ya, tentu itu jadi membentuk kita, tentu kita nyaman di situ lah.
2: Luar biasa. Tapi ngomong-ngomong lagi nih Bang, ini kan proyek terbarunya adalah dengan Seni Lega mau apa? Ini proyek terdekat apa dalam waktu dekat ini?
0: Ya, maunya apa?
2: Ya, oh.
1: Maunya
2: nyanyilah.
1: Nyanyi.
2: Kan J-Rock juga baru ngeluarin. J-Rocknya
1: lagi singlenya.
2: Agustus kemarin Merdeka tuh, ya.
0: Iya.
2: Terus sekarang mau apa? Tadi
1: kan dengerin lagu J-Rock zaman-zaman SMA ya?
2: Siapa?
1: Ya enggak sih kita ngajak-ngajak lagi.
2: Tuan lu daripada gua.
1: Enggak ya, sampai nesel bulan ya. Tuan Mas Yudi.
0: Oh, SMA waktu itu ya?
1: Iya, SMA. Saya
0: waktu masih SMP apa?
1: Iya.
2: Ya udahlah, memang Mas Yudi doang paling tua. Oke.
1: Gimana proyek ke depan, gimana Bang?
0: Proyek ke depan pastinya kita masih akan mengeluarkan lagu-lagu terbaru dari J-Rock maupun dari Imanine ya. Itu masih ada beberapa lagu yang akan kita rilis dan ini ada juga dari J-Rock yang belum kita rilis juga ya. Sebenarnya baru rilis nih, baru rilis juga lagu Merdeka itu. Ini lagi masa promo juga sebenarnya. Untuk lagu berikutnya ada lagi, tapi belum tahu rilisnya. Mungkin dekat-dekat sini juga ya. Itu salah satu soundtrack juga lah, jadi soundtrack film.
1: Film.
2: Oh wow, congrats.
1: Filmnya udah kasih tahu boleh? Belum.
0: Nah ini saya nanya saudara dulu.
2: Nanya produser filmnya dulu nih.
0: Boleh kali ya dikasih tahu ya. Pokoknya filmnya
2: judulnya
0: itu
2: judul film atau judul lagunya aja deh.
0: Judul lagu ya?
2: Nah, judul lagunya aja deh. Nanti kan orang filmnya nyari jadinya.
0: Oh, boleh. Filmnya belum tayang juga soalnya nih.
2: Ya enggak apa-apa, jadinya apa-apa judul ya? Lagunya.
0: Gitu ya. Pokoknya dulu jadi yang
2: boleh.
0: Lagunya ya. Boleh. Nah, tuh. Tahu enggak?
2: Aduh, siapa
1: ya?
2: Gitu.
1: Nanti kita cari tahu.
2: Nanti kita cari tahu deh. Siapa itu?
0: Pokoknya ada ya, ada apa, makhluk raksasa gitu bikin macet gitu. Bikin macet tuh.
1: Si Komo.
2: Mau ada filmnya?
1: Filmnya? Oh gitu.
2: Iya. Ketahuan umurnya kita. Kok kita tahu si Komo?
1: Tahu si Komo ya.
2: Mungkin anak-anak Gen Z penasaran juga sama si Komo itu, tapi itu nanti ya. Itu berarti salah satu proyeknya J-Rock ngisi di soundtrack filmnya si Komo itu. Nah, terus selain itu juga
0: judulnya bukan si Komo ya?
2: Judulnya
0: ya.
2: Bukan.
0: Bukan judul filmnya bukan si Komo.
2: Tapi filmnya mengarah ke sana.
1: Ya. Si Komo.
2: Judulnya
1: yang belum. Bikin macet di jalan. Langsung tahu si Komo ya. Padahal kalau anak sekarang zamannya penggalian.
2: Perbaikan jalan.
1: Kita jawabnya si Komo.
2: Iya, ya Allah. Ya udah, ini okay. Berarti tapi ngomong-ngomong sebelum kita berpisah, Bang. Ini kan memang udah habis ya durasi kita. Tapi satu lagi. Aku mau tahu nih kalau Bang Iman atau J-Rock itu punya target enggak sih? Kayak tahun ini gue harus rilis Imanine harus rilis 3 lagu, 2 lagu, J-Rock harus berapa lagu, itu ada gak sih?
0: Ya kita yang pasti terus ada ini ya, ada namanya apa sih, ini arahnya kita tahun ini mau ngapain, itu kita memang ada diskusi seperti itulah. Karena kan memang ya, kita harus tahu juga nih ke depan kita mau ngapain lagi nih gitu kan.
2: Plannya
0: segala macam. Ya itu udah kita arahkan lah gitu.
2: Jadi setahun sebelumnya itu udah dipikirin ya, buat tahun depan tuh harus ngapain.
0: Iya.
2: Kayak sekarang berarti tahun ini salah satunya buat film itu. Okay. Sama ada lagi gak duet lagi di akhir tahun ini? Ini kan udah bulan 9 akhir.
0: Kalau J-Rock duet sih enggak sih. Tapi untuk lagu baru sih paling.
2: Lagu baru ya, J-Rock yang bakal rilis. Oke.
0: Lagu baru juga kan baru rilis juga nih.
1: Iya baru rilis Merdekanya.
2: Udah gitu lagu yang solonya baru rilis juga nih. Bukan solo juga sih, kolaborasi ya sama Seni Liega ya.
0: Yang solo juga akan rilis lagi nih.
2: Kapan?
0: 9 Oktober ini mau rilis lagi.
2: Aduh.
1: Kok padet ya berarti.
2: Udahlah
1: ya?
2: Intinya buat kalian pendengar, kalau kalian mau tahu daripada nanti kita sebutin kayaknya enggak kelar-kelar ya. Yeah. Dia rilis mulu soalnya ya.
0: Ikut Bang aja Imanine. Cek aja di Imanine aja tuh di DSP ya. DSP tuh pasti
1: oke. Okay. Jadi kita tungguin aja karyanya ya.
2: Di semua platform digital ya. Kalian cari Imanine, jangan lupa didengerin semua lagu-lagunya. Okay. Thank you Bang Iman sekali lagi.
1: Banyak. Terima kasih Bang Iman.
2: Udah mampir dan ngobrol-ngobrol sama pendengar kita semuanya. Dan juga terima kasih banyak buat semua pendengar 100% Indonesia Nasional. Aku Isan Tarwere dan juga
1: saya Dede Firdaus juga pamit.
2: Iya, sampai ketemu lagi di 100% Indonesia Nasional berikutnya.

0: mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
1: Pro1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
2: Pro1.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: 92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang saat ini tetap bersama kami di Bengkulu sore ini. Di hari ini, tepatnya Selasa 22 September 2026. Kali ini bersama saya Mia yang akan melanjutkan kebersamaan kita hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pendengar, mengawali kebersamaan kita akan kami hadirkan dialog tanggap bencana dengan topik antisipasi bencana di Pulau Enggano. Bersama narasumber kami, Bapak Redi Kaitora Esos, Ketua Forum Kepala Desa Kecamatan Enggano, dan juga Ustadz Zaki, Kiai Pondok Pesantren Assalam Al-Azhar Pulau Enggano. Dan langsung saja pendengar, kami ajak Anda bergabung dalam dialog tanggap bencana Kentongan.
0: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, apa kabar Anda di sore ini? Semoga saja dalam keadaan sehat dan kembali kami hadirkan untuk Anda dialog tanggap bencana Kentongan. Dan pendengar, kita tahu hidup di wilayah kepulauan memberikan banyak keindahan laut yang luas dan alam yang masih terjaga dan tentunya kehidupan masyarakat yang sangat dekat dengan lingkungan. Tetapi ternyata di balik itu semua ada potensi bencana yang perlu kita kenali dan antisipasi bersama. Pulau Enggano berada di wilayah Bengkulu yang secara tektonik aktif, dan Provinsi Bengkulu berada di kawasan pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia sehingga memiliki ancaman gempa bumi dan tsunami. Selain ancaman hidrometeorologi seperti banjir, longsor, cuaca ekstrim, gelombang tinggi dan juga abrasi. Dan pendengar, apalagi pengalaman masa lalu juga sudah memberikan pelajaran penting pada kita. Pada Juni 2000, gempa besar dengan sekitar 7,9 megatersier terjadi di wilayah Palung Sunda dekat Pulau Enggano. Kemudian juga ancaman gempa pada 2007, Bengkulu kembali mengalami gempa besar yang juga disertai tsunami kecil dan kerusakan bangunan. Kemudian pada 2026, BMKG juga mencatat gempa 5,3 yang epicentrumnya berada sekitar 213 km barat daya Enggano. Dan tentunya pendengar, artinya kesiapsiagaan bukan sesuatu yang hanya dibutuhkan ketika bencana sudah terjadi. Hari ini kita akan membahas tema antisipasi bencana di Pulau Enggano dan telah hadir bersama kami Bapak Redi Kaitora Esos, Ketua Forum Kepala Desa Kecamatan Enggano. Selamat datang Pak Redi ya di Pro 1 RRI di Bengkulu. Apa kabar Pak?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selalu. Ya Waika, ini salam adat Enggano.
0: Ya artinya Waika. Pak?
1: Ya artinya Waika. Keselamatan untuk kita semua.
0: Oke, baik. Keselamatan untuk kita semua. Dan ini sudah berapa hari nih Pak di Kota Bengkulu nih Pak?
1: Alhamdulillah. Hari Sabtu sampai di Kota Bengkulu.
0: Oke, ada kegiatan ini Pak?
1: Biasalah kegiatan kita selain mengulang anak-anak yang kuliah, kemudian kegiatan di Kabupaten Bengkulu Utara, ada rapat-rapat. Besok ada rapat BPJS khusus kepala desa dengan BPJS.
0: Oke, BPJS kesehatan, ketenaga kerjaan atau?
1: Ketenaga kerjaan.
0: Oke, artinya memang sekali keluar dari Enggano itu banyak sekali kegiatan-kegiatan dan program-program yang akan dilaksanakan ini ya Pak ya?
1: Iya, harusnya memang begitu karena Enggano ke Kota Bengkulu ini sangat jauh sekali. 12 jam perjalanan laut menggunakan kapal peri KMP Pulau Telo. Kalau menggunakan pesawat Susi Air cukup 45 menit. Cuma persoalannya kadang-kadang kita tidak kebagian tiket karena seat tempat duduk itu cuma 12.
0: Oh, cuma 12. Ya.
1: Okay. Artinya kalau kita kepengen keluar ke Kota Bengkulu, satu minggu, dua minggu kita harus pesan tiket.
0: Oke. Artinya memang jauh-jauh hari ya Pak ya?
1: Jauh-jauh hari.
0: Namanya juga kalau kita mau keluar kadang-kadang kan nggak bisa rencana jauh-jauh hari juga, kadang-kadang tiba-tiba gitu ya Pak ya, kecuali ada program-program ataupun juga kegiatan-kegiatan yang memang sudah direncanakan lama. Baik, Pak Redi, ini kan terkait dengan topik kita di kesempatan sore ini adalah mengenai antisipasi bencana di Pulau Enggano. Kalau melihat dari kondisi di lapangan sendiri Pak, sebagai Ketua Forum Kepala Desa Kecamatan Enggano, bagaimana Bapak melihat tingkat kesiapsiagaan masyarakat di sana Pak?
1: Jadi Pulau Enggano ini merupakan salah satu pulau terluar ya, yang mana Pulau Enggano ini merupakan pulau yang sangat rawan dengan bencana alam, terutama bencana gempa ya. Bencana gempa memang pada tahun 2000 dulu bahwa Pulau Enggano ini merupakan titik daripada terjadinya gempa. Ya, titik artinya sangat rawan sekali. Maka kemudian kami pemerintah desa yang ada di Kecamatan Enggano tahun ini di bulan Mei kalau tidak salah itu kita ada kegiatan tanggap darurat bencana, kesiapsiagaan bencana bekerja sama dengan BPBD melakukan kegiatan simulasi pelatihan bagaimana kesiapsiagaan masyarakat ketika terjadi bencana alam gempa atau tsunami itu sesuatu yang bencana yang tidak bisa kita prediksi kapan terjadinya.
0: Betul,
1: maka iya. Kemudian kita harus siap dengan kondisi apapun, apalagi kita ini di Pulau Enggano berada di tengah-tengah laut yang sangat jauh aksesnya ke daratan Kota Bengkulu.
0: Betul.
1: Itu makanya kita dari setiap desa, 6 desa yang ada di Kecamatan Enggano, berapa bulan yang lalu melakukan pelatihan simulasi kesiapsiagaan bencana.
0: Oke. Seperti apa Pak kesiapsiagaan bencana yang dilakukan, simulasinya dan kegiatan-kegiatan lainnya? Karena kan kita tahu kalau di pulau itu pinggirnya ada lautan semua. Seperti apa Pak ini Pak?
1: Materi yang disampaikan itu banyak sekali terkait kesiapsiagaan kita terhadap penanggulangan bencana yang bisa saja terjadi kapan saja. Kita mendapatkan pelatihan bagaimana upaya mitigasi, ya, mitigasi terhadap bencana itu. Pada saat itu ya kita disampaikan bagaimana membangun suatu bangunan rumah yang konstruksinya tahan gempa, itu juga disampaikan. Kemudian kita juga mendapatkan pelatihan bagaimana kita terjadi bencana, kita berbuat seperti apa, ya kan, siapa dan berbuat apa ketika terjadi bencana itu. Itu semua kita praktekkan langsung di lapangan. Misal terjadi bencana, ada yang luka, ya kan, kita mengevakuasinya seperti apa, itu sudah dilatih juga di sana. Lalu kemudian disampaikan juga bagaimana terjadi gempa, misalnya bencana gempa, kita sudah diarahkan pada titik-titik evakuasi. Jadi setiap desa di Kecamatan Enggano itu sudah ada titik-titik evakuasi.
0: Jalur evakuasi ya, juga ya Pak ya.
1: Okay. Jalur evakuasi di setiap desa kalau terjadi bencana gempa dan tsunami. Itu. Tinggal lagi ya dengan kondisi seperti ini kita berharap support dari pemerintah terus agar supaya kita yang ada di Enggano ini misalnya ketersediaan bahan kalau misalnya terjadi musibah gempa itu kan harus ada ketersediaan tenda, misalnya ketersediaan pakaian, makanan, itu juga agar disupport lah oleh pemerintah terkait.
0: Baik, baik. Ya. Pak Rudi, nanti kita lanjutkan lagi obrolan kita. Kita sudah terhubung bersama Ustadz Zaki dari Kiai Pondok Pesantren Assalam Al Azhar Pulau Enggano. Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum. Apakah dengar suara saya Pak Kiai? Oke. Tampaknya mengalami sedikit kendala. Nanti kami akan coba lagi untuk mencoba menghubungi Pak Kiai Ustadz Zaki dari Pondok Pesantren Assalam Al Azhar Pulau Enggano. Dan mungkin saya kembali ke Pak Redi. Pak Redi, ini kan juga masih berkaitan dengan kesiapsiagaan pada saat dulu Pak masyarakat Enggano melawan ataupun juga pada saat mendapatkan bencana gempa beberapa waktu lalu. Ini kan sudah, kalau dari catatan yang saya bacakan tadi itu kurang lebih 3 kali ya Pak, kurang lebih ya untuk titik-titiknya yang dekat dengan Pulau Enggano. Nah masyarakat di sana seperti apa Pak mereka melakukan mitigasi bencana sebelum mendapatkan bimbingan dari BPBD sendiri?
1: Ya, gempa tahun 2000 ya, itu sangat dahsyat sekali. Gempa 2000 itu, dan memang konstruksi bangunan rumah di Pulau Enggano pada saat itu memang kebanyakan semi permanen.
0: Okay.
1: Jadi korban jiwa yang meninggal itu tidak ada, cuma ada luka-luka saja. Kan? Nah, konstruksi bangunan yang memang sudah didesain anti gempa. Itu dulu ya tahun 2000. Cuman dengan kemajuan zaman mulailah masyarakat kita membangun bangunan gedung, ya kan. Nah ini sangat berisiko sekali. Jadi masyarakat pada saat itu terjadi gempa tahun 2000 itu, ya mereka menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman.
0: Okay.
1: Ya titik kumpulnya di sana dengan menggunakan tenda yang
0: seadanya.
1: Ya. Seadanya mereka kumpul sana sambil menenangkan diri, dan komunikasi ke dunia luar sudah
0: terputus.
1: Putus.
0: Iya, yeah, oke. Okay.
1: Terputus dan betul-betul mencekam pada saat itu. Kemudian ya air sumur pun sudah tidak bisa dikonsumsi pada saat itu, karena di air sumur itu muncul buih kapur berbuih. Oh. Gitu. Jadi pada takut untuk mengkonsumsi air sumur. Karena waktu itu belum ada PDAM, masih ada sumur kan, menggunakan sumur gali. Ya setelah itu ya kita kemudian mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten.
0: Okay.
1: Saat itu.
0: Okay. Artinya komunikasinya seperti apa dulu Pak sehingga akhirnya Enggano saat itu mendapatkan bantuan, kan komunikasinya kurang, kemudian juga terputus sama sekali.
1: Ya.
0: Seperti apa?
1: Jadi pada saat itu terjadi gempa, itu ada kapal Amerika, Australia, yang sudah stay di perairan Pulau Enggano, karena terbaca di radar mereka bahwa Pulau Enggano itu tenggelam.
0: Oh.
1: Dan mereka langsung merapat ke Pulau Enggano untuk melakukan evakuasi, tindakan evakuasi. Dan mereka membantu menurunkan bantuan, mendirikan puskesmas darurat, dan kayu-kayunya didatangkan dari kapal juga.
0: Okay.
1: Luar biasa memang kapalnya sudah siap. Kemudian pemerintah kecamatan pada saat itu berupaya untuk berkomunikasi ke Bengkulu.
0: Okay.
1: Melalui radio.
0: Okay.
1: Pemancar radio, SSB ya apa namanya radio itu. Nah itu yang berkomunikasi sehingga ini tersampaikanlah ke daratan kondisi Pulau Enggano, sehingga berdatanganlah bantuan ke masyarakat Pulau Enggano pada saat itu.
0: Oke, artinya pada saat itu belum ada sama sekali sentuhan ya Pak ya, kalau belum ada bantuan dari kapal asing waktu itu ya?
1: Iya. Belum ada.
0: Oke, baik Pak Redi, nanti kita lanjutkan lagi karena saatnya kita akan kumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya. Pendengar, untuk Anda juga yang ingin bertanya, kami undang nanti di line telepon kami 0736 7321995, WhatsApp 0811 7307079, juga bisa komentar melalui kanal YouTube RRI Bengkulu. Tetap bersama kami dalam dialog tanggap bencana
2: Bengkulu sore ini
3: bersama kami
2: Pro 1 RRI Bengkulu,
3: kanal informasi dan inspirasi.
2: Azan Asar untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: Pencerah jiwa. Sepanjang waktu, laki-laki renta itu hanya menunggu sesuatu yang tak pasti. Yang pasti hanyalah kematian. Rumah besar tak mampu lagi menyenangkan hatinya. Anak sukses tak mampu lagi menyejukkan rumah mewah yang ber-AC. Cucu-cucu yang hanya seperti orang asing bila datang. Aset-aset produktif yang terus menghasilkan entah untuk siapa. Kira-kira jika malaikat datang menjemput, akan seperti apakah kematiannya nanti? Siapa yang akan memandikan? Di mana akan dikuburkan? Sempatkah anak kesayangan menjadi kebanggaannya datang mengurus jenazah dan menguburkan? Apa amal yang akan dibawa ke akhirat nanti? Rumah akan tinggal, aset-aset juga akan ditinggal. Anak-anak entah apakah akan ingat berdoa untuk kita atau tidak. Sedang beribadahkah mereka sendiri saja belum tentu dikerjakan. Apalagi jika anak tak sempat dididik sesuai tuntunan agama. Ilmu agama hanya sebagai sisipan saja. Kalaulah sempat menyumbang yang cukup berarti di tempat ibadah, rumah yatim, panti asuhan, atau ke tempat-tempat di jalan Allah yang lainnya. Kalaulah sempat dahulu membeli sayur, lalu melebihkan uang pada nenek tua yang selalu datang. Kalaulah sempat memberi sandal untuk disumbangkan ke tempat ibadah agar dipakai oleh orang yang memerlukan. Kalaulah sempat dulu belikan buah buat tetangga, kenalan, kerabat, atau handal taulan. Kalaulah kita tidak kikir kepada sesama, mungkin itu semua akan menjadi amal penolongnya. Kalaulah dulu anak disiapkan menjadi orang yang soleh dan ilmu agamanya lebih diutamakan. Ibadah sedekahnya dibimbing atau diajarkan dan diperhatikan, maka mungkin senantiasa akan terbangun malam, meneteskan air mata, mendoakan orang tuanya. Kalaulah dulu sempat membagi ilmu dengan ikhlas pada orang sehingga bermanfaat bagi sesama.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: Pendengar, Anda kembali bersama kami dalam Dialog Tanggap Bencana Kentongan bersama Bapak Redi Kaitora Esos, Ketua Forum Kepala Desa Enggano, dan Bapak ada Ustadz Zaki, Kiai Pondok Pesantren Assalam Al-Azhar Pulau Enggano. Kita sapa terlebih dahulu, ada Ustadz Zaki di ujung telepon. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik Ustadz. Rencana tadi mau zoom ya Ustadz, tapi ternyata sinyalnya yang tidak mendukung di sana ya. Kita via telepon saja. Baik, Ustadz, bagaimana untuk cuaca di Pulau Enggano hari ini Ustadz?
2: Alhamdulillah, di Pulau Enggano ada mendungnya sedikit. Ya, syukur alhamdulillah. Sekarang ini suasananya panas.
1: Panas ya. Wah, berbalik dengan Bengkulu nih. Ada Pak Redi juga di studio, Pak Ustadz. Ya. Mungkin disapa terlebih dahulu juga, bisa disapa terlebih dahulu juga. Baik, Ustadz, ini saya mau tanya juga ke Ustadz ini. Tadi kayak saya udah ngobrol-ngobrol juga sama Pak Redi terkait dengan kebencanaan juga di Pulau Enggano. Mungkin kalau Ustadz ini melihat pesantren kan merupakan tempat berkumpulnya anak-anak dan generasi muda, Ustadz. Nah, kalau di tempat Ustadz sendiri ini ada berapa siswa ataupun juga anak-anak yang ada di pondok pesantren, Ustadz?
2: Baik bang, alhamdulillah di pondok pesantren kita, pondok pesantren Assalam Al-Azhar di Pulau Enggano, sekarang bertepatnya di Desa Kana. Untuk santri kita jumlahnya 22 santri yang ada mukim di pondok pesantren Assalam Al-Azhar kita.
1: Nah, ini kan terkait dengan santri yang mondok di pesantren Assalam Al-Azhar Pulau Enggano, Ustadz. Nah, bagaimana santri-santri ini dalam melakukan siap siaga bencana, mitigasi bencana, apakah dari pihak pesantren juga melakukan pembelajaran ataupun seperti apa ini Ustadz?
2: Ya, alhamdulillah di pondok pesantren juga kita melakukan simulasi berbagai cara untuk bencana ketika kita dihadapi oleh bencana dan bagaimana cara mengevaluasi mereka, dan juga kita mengajarkan anak-anak kita juga untuk tanam tumbuh di lingkupan pondok kita agar jadi tidak terjadi longsor dan juga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena pulau kita ini pulau yang sangat kecil karena dikelilingi begitu rawan dengan bencana, karena dari Bengkulu ke pulau kita sangat jauh. Makan waktunya karena naik kapal tidak cukup dengan 8 jam, tidak cukup dengan 7 jam. Mungkin rasa saya untuk antisipasi kita dari Bengkulu, Pulau Enggano sangat jauh, jadi kita di pulau ini juga mempersiapkan diri, jadi tidak ada yang bisa menolong kita, ya itu tadi, kecuali Allah, dan juga kita berusaha semaksimal mungkin di pulau kita untuk menjaga lestari tumbuh-tumbuhan di pulau kita ataupun pohon-pohonan ataupun mangrove-nya, jangan sampai terjadi bencana-bencana yang ada di pulau kita tersebut.
1: Baik. Ustadz, ini bagaimana dari pesantren sendiri membangun budaya kesiapsiagaan terhadap bencana kepada anak-anak biar anak-anak ini justru tidak takut terhadap bencana seperti itu, Ustaz?
2: Kalau untuk simulasi kita kepada anak-anak, kita sudah siapkan, di pramuka kita ada. Karena pramuka ini banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita ambil ilmunya. Dan sangat sekali, banyak sekali, dan di situ diajarkan juga dengan Basarnas, BPBD, mengajarkan kita juga bagaimana cara membuat tandu dan juga bagaimana cara membuat tenda. Kita sudah siaga dan juga mencari tempat ketinggian agar tidak terjangkau dengan situasi banjir.
1: Oke. Nah, sejauh ini Ustadz, apakah pendidikan kesiapsiagaan bencana, mitigasi bencana ini juga dimasukkan dalam kurikulum kegiatan di pesantren, Ustadz?
2: Iya, kita masukkan di apa namanya itu maksudnya di ekstrakurikuler.
1: Oke.
2: Okay. Jadi di sini ada kepramukaan, karena kepramukaan kita diajarkan berbagai macam kemandirian untuk apa menjaga juga situasi apa namanya longsor, banjir juga diajarkan di sana. Mm-hmm. Dan juga kebersihan-kebersihan juga diajarkan, kebersihan sungai untuk apa namanya pantai seringnya, dan kita juga diajarkan demikian.
1: Oke, baik. Artinya memang semua kegiatan yang berkaitan dengan mitigasi bencana ini semuanya sudah diajarkan ya Ustadz ya, termasuk tadi yang disampaikan oleh Ustadz menjaga pohon mangrove dan lain sebagainya begitu Ustadz ya. Ini ada ada tidak Ustadz yang misalnya mereka ini ada yang memanfaatkan pohon-pohon tersebut untuk hal-hal lainnya seperti itu Ustadz?
2: Kalau untuk manfaatnya, kalau untuk dimanfaatkan tidak, kami masih menjaga kelestariannya.
1: Oke, okay, baik. Kita beralih ke Pak Redi lagi. Pak Redi, ini kan terkait dengan kalau kita bicara tentang kebencanaan dan lain sebagainya. Ini kalau masyarakat di Enggano ini punya kebiasaan-kebiasaan enggak, Pak? Dari zaman dulu sampai sekarang yang masih digunakan, yang masih apa ya, tradisional seperti itu, Pak. Tradisional tapi masih terus terbawa sampai sekarang, tapi itu membawa manfaat bagi masyarakatnya, Pak, untuk menghadapi kesiapsiagaan bencana ini sendiri.
3: Ya, kalau kita di Pulau Enggano itu, kita sudah tertanam di hati kita bahwa kita wajib memelihara daerah pesisir.
1: Okay.
3: Itu tidak boleh dibuka, tidak boleh ditebang pohonnya. Jadi sepanjang pantai Pulau Enggano itu tidak boleh. Nah, itu tetap terjaga dari dahulu sampai sekarang. Dan kita juga dari pemerintah desa tegas dalam hal ini, dan itu dilarang. Mm-hmm. Ya. Ya, fungsi daripada pohon-pohon di sepanjang pesisir pantai salah satunya yaitu menahan apabila terjadi misalnya tsunami,
1: gelombang.
3: Nah, itu gelombang tinggi, kemudian angin yang kencang. Maka itu yang kita terus tekankan ke masyarakat kita di Pulau Enggano.
1: Oke, saya belum terbayang Enggano itu seperti apa karena saya belum pernah ke sana, Pak.
3: Yeah.
1: Tapi kalau melihat memang apa suasananya dan masyarakatnya, saya yakin masyarakat di sana juga patuh, kemudian juga mereka benar-benar memegang teguh gitu ya, Pak. Yeah. Ya, apa yang sudah disampaikan oleh kepala desa, kepala suku dan lain sebagainya di sana. Yeah. Nah, kalau kita lihat ataupun juga berkaca dari kejadian-kejadian sebelumnya, ini kan kalau terkait dengan gempa, kemudian tsunami kecil mungkin sudah biasa terjadi yang kita rasakan. Untuk bencana-bencana lain, Pak, yang ada di Enggano seperti apa, Pak?
3: Ya, selain bencana gempa, ini kita juga perlu antisipasi bencana karhutla, kebakaran hutan dan lahan.
1: Okay. Nah.
3: Karena di Enggano itu berapa tahun yang lalu pernah terjadi kebakaran lahan.
1: Mm-hmm.
3: Nah, ini yang kita lakukan adalah saat ini dari dulu sampai sekarang kita selalu mengimbau masyarakat, apalagi di saat musim kemarau saat ini. Di Pulau Enggano kan masih musim kemarau, anginnya kencang. Jadi kita pemerintah desa menghimbau di setiap kegiatan yang sifatnya kumpulan masyarakat, kita menyampaikan agar tidak membakar lahan.
1: Oke. Okay. Artinya ya, membakar lahan untuk dibuat kebun gitu ya, Pak?
3: Iya, membakar lahan untuk buat kebun. Jadi diimbau untuk tidak melakukan pembakaran. Itu yang kita sampaikan. Kemudian tidak membuang sembarangan puntung rokok ketika masyarakat kita berada di kebun.
1: Kebun, iya.
3: Nah, itu kita himbau masyarakat kita seperti itu. Dan alhamdulillah kemarau yang panjang di tahun ini Pulau Enggano aman dari kebakaran.
1: Ah.
3: Ya.
1: Baik, artinya luar biasa sekali juga ini himbauan-himbauan yang terus dilakukan oleh pihak kepala desa dan juga forum kepala desa.
3: Ya, kita himbau, kita sampaikan aturannya, ya kan, sanksi-sanksinya kita sampaikan, dan kita beri pemahaman masyarakat. Sekian tahun kita menanam kebun kita, sekian tahun kita pelihara, cuman sekejap saja.
1: Ya.
3: Kelalaian kita akhirnya terbakar habis
1: betul.
3: Yang rugi siapa? Ya kita masyarakat itu sendiri.
1: Okay.
3: Makanya kita memberikan pemahaman seperti itu ke masyarakat kita.
1: Sanksinya
3: sehingga
1: seperti
3: mereka
1: apa,
3: berpikir,
1: Pak? Sanksinya ya. Seperti apa?
3: Ya, seperti yang disampaikan pihak Polsek kan ada himbauan-himbauan, sanksi-sanksi yang apabila membakar lahan, itu jelas pidananya. Kemudian peraturan-peraturan desa, itu juga ada. Sehingga masyarakat betul-betul menyadari bahwa perlu kita lebih waspada.
1: Ya. Oke, baik. Saya ke Ustadz Zaki. Ustadz Zaki ini kan sebagai seorang kiai juga. Nah, bagaimana Ustadz menjelaskan kepada masyarakat hubungan antara ikhtiar manusia dalam menghadapi bencana dengan sikap tawakal kepada Allah ini, Ustadz?
2: Alhamdulillah apa yang disampaikan oleh kakanda kami tadi, Bang Rabi Oloman, laku kades, forum kades di Pulau Enggano. Terima kasih ya Bang, yang sudah menyampaikan begitu mendasar. Dan juga kita berharap juga ke depannya, dan juga kami menyampaikan juga melalui dakwah dari masjid, melalui dakwah dari satu persatu, hingga terciptalah menjaga situasi dan kondisi Pulau Enggano. Kita berdasarkan dengan agama juga, bahwa di dalam agama juga menjelaskan jangan sampai merusak suatu alam yang sudah kita tarapi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu nanti akan terjadi pada diri kita, dan siapa yang merusaknya maka harus siap dirusak oleh Allah. Jadi kita menjaga betul potensi-potensi yang ada di pulau hingga tidak terjadi yang tidak diinginkan. Dan juga penyampaian tadi, kami juga berterima kasih kepada tetangga kami yang sudah menyampaikan begitu mendasar tadi. Dia sampaikan juga di masyarakat. Jadi alhamdulillah bekerja sama tokoh agama dengan kades seiring sejalan. Jadi dalam arti kata sejajar apa yang disampaikan, dan tidak lain untuk nama baik pondok pesantren, nama baik Pulau Enggano kita yang ada di pulau kita, untuk menjaga kondusif dan keamanan hingga tidak terjadi kebakaran, hingga tidak terjadi pohon-pohon dirusak, dan hingga tidak terjadi gempa. Jadi harapan kita insya Allah, mudah-mudahan ya, kita juga selalu mengirimkan doa kepada Allah, mudah-mudahan terhindar dari pulau kita satu bencana yang apa sudah direncanakan oleh Allah, mudah-mudahan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala di pulau kita.
1: Baik, terima kasih Ustadz Zaki. Saya ke Pak Redi. Pak Redi, ini kan baru beberapa hari lalu lah ya Pak ya, ini tampaknya Enggano juga terdampak ini ya Pak ya, dengan abu vulkanik dari anak Krakatau sendiri ini beberapa waktu lalu. Bagaimana Pak di sana Pak? Bisa diceritakan.
3: Enggano ini terkena juga dampak daripada erupsi anak Krakatau. Ya, kena abunya. Itu ya selama 3 hari lebih lah ya, abu-abu halus itu. Kemudian masyarakat kita himbau untuk menggunakan masker, agar tidak terkena apa abu vulkanik itu. Kemudian pemerintah kecamatan juga dengan pihak terkait TNI Polri juga sama-sama memberikan masker kepada masyarakat yang melintasi jalan utama di Pulau Enggano. Dan saya lihat juga teman saya ini Pak Ustaz Jaki juga ikut membagikan masker juga kemarin tuh di anak-anak pesantrennya. Ya kita tanggaplah dengan situasi seperti ini, mencegah ya kan, jangan sampai kita sudah terpapar baru kita report. Baru kita report.
1: Oke, tapi kalau dilihat di Enggano sendiri sampai gelap gitu nggak Pak suasananya, atau ada seperti apa?
3: Nggak juga.
1: Nggak juga ya. Oke, masih biasa.
3: Hanya cuaca seperti biasa, cuman ada debu-debu halus.
1: Debu-debu halus ya.
3: Oke, baik. Memang dibawa oleh angin, karena angin pada saat itu lumayan kencang juga tiupannya, angin tenggara.
1: Nah itu yang akhirnya sampai ke Pulau Enggano ya, Pak ya. Oke, baik. Nah, ini ada pertanyaan Pak Redi dari pendengar kita. Ada Ibu Alen. Kalau terjadi gempa kuat di Enggano tetapi belum ada informasi tsunami dari BMKG, apakah masyarakat yang tinggal dekat pantai harus tetap mengungsi atau seperti apa Pak ini?
3: Ya. Kesiapsiagaan kita terhadap bencana ini, makanya tadi ini perlu kerja sama, ya kan? kerja bersama. Bagaimana alat pengingat tsunami, ya, alarmnya apa sirine yang terpasang di tempat-tempat yang strategis untuk memberikan informasi bahwa akan terjadi tsunami dengan kekuatan gempa sekian skala Richter. Itu sangat penting sekali. Maka kita berharap alat-alat itu betul-betul dicek, ya kan? Ya. Jangan sudah terpasang tidak dicek. Begitu ada bencana, alat tidak berfungsi.
1: Tidak berfungsi, betul.
3: Karena Engano ini kan sangat rawan bencana.
1: Ya,
3: itu. Betul. Kemudian titik-titik evakuasi, ya itu tadi kita sudah petakan ketika terjadi gempa dan tsunami, masyarakat sudah tahu titiknya ke sana kumpulnya. Nah, kemudian mungkin ya ke depan pemerintah juga harus memikirkan bagaimana ketersediaan gudang bencana.
1: Gudang bencana.
3: Ya, okay. Gudang bencana atau shelter, tempat kumpul.
1: Iya.
3: Ya kan, kalau sementara ini mereka berteduh di tenda-tenda darurat.
1: Tenda darurat, betul.
3: Iya. Iya, kalau bencana ini cepat selesai. Kalau dia berkepanjangan misalnya. Nah, artinya dengan shelter gedung itu tadi ada MCK-nya, ada tempat masaknya,
1: dapur umumnya,
3: ada ketersediaan di sana. Maka kita berharap pembangunan shelter include di sana dengan gudang bencana yang ada semua bahan-bahan kebutuhan pokok, ya kan, pakaian, obat-obatan, ada semua di sana. Itu bisa disediakan gitu, supaya kita, ya karena kita berpikir Engano ini sangat jauh sekali,
1: betul, susah dijangkau,
3: ya kan? Susah dijangkau. Komunikasi terputus, bingung kita. Betul. Maka langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah, kami berharap bangunlah gedung bencana yang mana di dalamnya lengkap semua kebutuhan masyarakat jika terjadi bencana, kemudian gedung shelternya. Itu harapan kami ke depan.
1: Baik, tapi sejauh ini belum ada Pak ya? Pembahasan ke sana ada?
3: Kita mengusulkan sudah Bu. Ya sudah mengusulkan, ya, tinggal bagaimana lagi para pengambil kebijakan, ya kan? Ya termasuk juga kita mengusulkan armada mobil pemadam kebakaran. Iya, selain karhut lah, kebakaran hutan lahan, di sana sering juga terjadi kebakaran rumah. Rumah warga kebakaran. Ini sampai ludes, sampai habis.
1: Habisnya, iya. Karena nggak ada yang bisa bantu,
3: ya. Mobil pemadam kebakaran. Jadi kita berharap juga kepada pemerintah supaya ini menjadi prioritas juga untuk disiapkan armada pemadam kebakaran. Engano sangat jauh sekali, itu persoalannya. Bagaimana pemerintah bisa cepat hadir di sana dengan menyiapkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di Pulau Engano. Jangan sudah terjadi bencana baru mikir.
1: Baru dipikirkan.
3: Iya, baru mikir.
1: Baik, saya ke Ustaz Zaki. Ustaz Zaki?
2: Ya.
1: Iya, Ustaz Zaki, ini ada pertanyaan juga Ustaz. Bagaimana sebaiknya orang tua bersikap agar tidak justru menambah kepadatan dan kepanikan, khususnya bagi anak-anak yang mungkin istilahnya masih takut dengan menghadapi bencana, mungkin masih takut dengan ya was-was gitu Ustaz. Apa yang harus dilakukan orang tua ini Ustaz seandainya terjadi seperti itu?
2: Ya, kita berikan pemahaman dengan orang tua mereka untuk apa namanya, ketika ada satu bencana agar mereka tidak panik dan tidak panik, ibunya juga tidak panik ketika suatu bencana datang, dan juga kita sudah sering apa namanya terus kita memberikan edukasi yang baik pada anak-anak kita agar tidak panik menghadapi suatu bencana yang akan datang dengan kita. Juga tadi juga kami mendengar apa namanya Pak Kades menyampaikan tadi juga salah satu pemadam kebakaran itu. Di sini juga memang betul apa yang disampaikan oleh beliau. Saya juga menyambungi dan menambah apa yang disampaikan oleh beliau tadi itu benar, menjadi acuan buat juga pemerintah untuk melihat isu dan kondisi wilayah Engano yang begitu terluar dan begitu jauh, jangkauan tidak akan terjangkau 8 jam karena ini makan waktu yang sangat jauh, satu malam perjalanan buat kapal itu. Jadi harapan kami ya mohon diperhatikan apa yang sudah disampaikan oleh tetangga kami tadi, mari juga di juga pemerintah itu ambil memperhatikan pulau terluar, karena tidak akan bisa menolong dari kejauhan, bukan ya kami yang di darat ini berusaha bagaimana optimal mungkin untuk cepat mungkin kami menghindar dari segala bencana itu. Okay.
1: Baik, baik Ustaz Zaki, sebelum kita akhiri, mungkin karena cuaca juga yang tidak mendukung, ini takutnya nanti di sana dan di sini juga ada mungkin pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada para orang tua, kemudian cara menjelaskan kepada anak-anak bahwa ketika terjadi bencana mereka tidak boleh panik, kemudian juga mungkin pesan sederhana yang bisa diajarkan kepada anak-anak di pesantren dan sekolah seperti apa Ustaz?
2: Ya, pesan sederhana saja untuk pada para orang tua, para wali santri, pun santri putra maupun santri putri, jangan apa namanya merasa panik ketika ada musibah, ketika ada kendala apa namanya bencana yang menimpa kita, kepanikan itu kalau bisa kita meredam agar tidak ada. Kalau ketika kita panik, ini disinilah tumpuk permasalahannya kita. Yeah. Jadi saya harapkan kepada para ibu-ibu yang ataupun wali santri semuanya, ya jangan ada panik, tenang untuk mengatasi situasi dan kondisi yang ada.
1: Baik, baik, baik Ustaz Zaki, terima kasih untuk waktunya sore ini, sukses selalu. Salam untuk seluruh santri yang ada di Pesantren Asalam Al Azhar Pulau Enggano. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, demikian tadi obrolan kami bersama Ustaz Zaki, Kiai Pondok Pesantren Asalam Al-Azhar Pulau Enggano. Dan kembali kami bersama Bapak Redi Kaitoresos selaku Ketua Forum Kades Pulau Enggano. Dan Pak Redi, ini kan kalau kita bicara tentang situasi dan kondisi di Pulau Enggano, seandainya ini kita ada bencana, kemudian mati lampu, internet nggak bisa, telepon nggak bisa, dan lain sebagainya, apa yang dilakukan oleh pengurus desa, kemudian masyarakat yang ada di sana agar komunikasi ini nggak terputus, Pak? Seperti apa, Pak?
3: Ya, kalau sudah seperti itu artinya akses ke dunia luar sudah tertutup.
1: Betul.
3: Sudah tertutup, tidak bisa berkomunikasi dengan dunia luar. Artinya ya kita pada saat itu ya tetap memberikan motivasi, menenangkan masyarakat kita, ya kan? Agar kondisi bisa tenang jika itu terjadi. Sembari kita tetap melakukan upaya berkomunikasi ke luar. Misalnya, makanya radio tadi itu sangat penting. Radio SSB itu, itu juga menjadi alat penunjang juga. Ketika tower roboh sudah tidak ada komunikasi lagi, ya kan? Karena bencana alam gempa, bisa saja itu putus. Nah, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan pihak luar, yaitu tadi dengan harapan kita radio itu bisa difungsikan
1: satu-satunya alat komunikasi ya?
3: Karena itu yang dipakai pada saat gempa tahun 2000 dulu.
1: Okay.
3: Itu bisa terhubung ke luar,
1: tapi sampai saat ini masih digunakan ya Pak ya?
3: Sampai sekarang itu radionya ada, cuman jarang dipakai aja.
1: Okay.
3: Itu di apa, di Koramil ada, ya kan, di Polsek ada itu.
1: Oke, baik. Nah sejauh ini Pak Redi, kan tadi kan disampaikan kalau tidak punya gudang ataupun gudang untuk kebutuhan ya Pak ya, istilahnya untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana, gudang beras kah, obat-obatan dan lain sebagainya. Jadi selama ini Pak, seandainya ada sesuatu dan lain hal ini, kebutuhannya memang baru datang pada saat ada bantuan gitu ya Pak ya?
3: Memang untuk saat ini ada di Pulau Enggano yang namanya Tagana.
1: Oh, oke. Okay.
3: Ya, Taruna Siaga Bencana. Bekerjasama dengan Dinas Sosial. Jadi ada bantuan itu ditempatkan di kantor Camat Enggano, tapi tidak banyak. Tidak banyak. Dan itulah yang kita pakai kalau misal terjadi bencana kebakaran, misalnya kebakaran rumah masyarakat, pakaiannya habis, itu kita keluarkan tuh, kemudian diberikan ke masyarakat yang tertimpa musibah bencana kebakaran.
1: Artinya itu cadangannya ya Pak ya?
3: Iya, itu yang kita lakukan. Dan makanya kita, kalau untuk skala besar, kalau bencana skala besar, semuanya terdampak 6 desa dengan penduduk 1.455 kakak, dengan jiwa 4.470 jiwa saat ini, masyarakat Pulau Enggano, maka itu tidak akan tercover. Iya kan? Makanya kita berharap, ya mulai disiapkanlah, apalagi ya prediksi-prediksi ini kan, megatrust segala macam yeah. juga kan, agar disiapkan betul apa yang harus disiapkan oleh pemerintah. Kalau kami pemerintah di tingkat desa ini ya dengan keterbatasan kemampuan kita paling kita sampaikan semua dokumen, satukan di tas, di situ ada kelengkapan center segala macam, itu kita sampaikan ke masyarakat.
1: Tas bencana di, ya Pak ya,
3: tas bencana, tas siaga bencana itu disiapkan. Jadi ketika terjadi bencana itu bisa langsung diambil gitu. Okay. Jadi paling kita mengedukasinya seperti itu aja.
1: Iya. Oke. Okay. Nah, sejauh ini Pak, kalau kita lihat di Enggano sendiri untuk fasilitas, kemudian fasilitas kesehatan, kemudian juga yang lain-lain, apakah ini sudah terpenuhi semua, Pak? Misalnya nih ada kejadian ada orang lanjut usia, kemudian juga sakit yang cukup parah dan lain sebagainya. Sedangkan di Enggano nggak ada rumah sakit ya Pak ya?
3: Ada rumah sakit.
1: Ada rumah sakit ya Pak ya? Oke. Artinya ini kebutuhannya sudah terpenuhi semua belum Pak untuk memenuhi apa kebutuhan-kebutuhan masyarakat, khususnya kalau misalnya keterbatasan mobilitas tadi Pak?
3: Ya, untuk fasilitas kesehatan itu yang ada di Pulau Enggano itu Puskesmas Enggano.
1: Oke.
3: Okay. Ya, itu berada di pusat kecamatan, ibu kota kecamatan Enggano. Itu melayani masyarakat Enggano. Kemudian ada rumah sakit, satu-satu rumah sakit bergerak namanya, rumah sakit bergerak Enggano.
1: Seperti apa Pak?
3: Mungkin itu rumah, kita berharap rumah sakit bergerak ini merupakan rumah sakit rujukan dari Puskesmas kan. Pasien dirujuk ke rumah sakit. Cuman persoalannya, rumah sakit bergerak itu karyawannya ya satu dokter, satu perawat.
1: Cuma?
3: Iya, cuma itu. Okay. Jadi bagaimana mereka bisa memberikan pelayanan maksimal ketika ada pasien yang dirujuk dari puskesmas atau yang sifatnya emergency masuk ke IGD dengan tenaga medisnya seperti itu. Itu sudah kita sampaikan ya kan kepada pemerintah kabupaten, ke pemerintah provinsi, bahkan dari pusat anggota DPR, DPD juga sudah kita sampaikan bagaimana pelayanan rujukan rumah sakit bergerak ini betul-betul tersedia tenaga medisnya. Itu jangan sampai rumah sakit bergerak ini kondisinya ya seperti itu dibiarkan, iya kan? Ya selama ini pelayanan BPJS di rumah sakit bergerak saja belum ada.
1: Okay.
3: Artinya pasien yang dirujuk dari puskesmas ke rumah sakit itu udah masuk di IGD udah mikir biaya, langsung bisa meninggal dia, bukan nolak sembuh, mikirkan biaya meninggal.
1: Iya.
3: Artinya sudah dipenuhi pemikiran yang macam-macam. Tidak tercover dengan BPJS, sangat memberatkan masyarakat kita. Ya, untuk supaya diakses oleh BPJS rumah sakit itu, tentunya ada aturan-aturan yang harus dipenuhi rumah sakit.
1: Betul.
3: Misalnya harus ada dokter spesialis, harus ada ahli ini. Cuman persoalannya sampai sekarang, ya masalah itulah yang sehingga tidak bisa diakses oleh BPJS. Cuman ya, maksud saya, carikanlah solusinya seperti apa, karena itu adalah pulau terluar, sehingga rumah sakit itu bisa menerima BPJS. Masyarakat kita terbantu.
1: Yeah.
3: Itu.
1: Jadi selama ini
3: ada
1: masyarakat
3: pengecualian lah, daerah-daerah 3T gitu kan.
1: Betul.
3: Jangan sampai masyarakat itu merasa harapannya terbebani, masuk rumah sakit dia sehat, malah dia sakit dan meninggal di sana. Bayar lagi. Sudah meninggal bayar lagi dia.
1: Iya.
3: Ah, gitu.
1: Oke. Sangat jadi selama ini sekali. masih jauh ya Pak ya untuk fasilitas kesehatannya sendiri ya.
3: Kalau fasilitasnya bagus Bu.
1: Bagus ya.
3: Canggih okay. Semua alatnya. Cuman tenaga medisnya.
1: Tenaga medis kemudian
3: yang sangat juga kurang. Gitu. Sangat kurang. Ada dua cuma. Ya kan yang lain itu supir, cleaning service. Yang medisnya satu, dua sama dokternya merangkap kepala. Itu. Bagaimana kita bisa memberikan pelayanan maksimal ke masyarakat kita kan? Nah ini tolonglah ini okay. Pihak-pihak yang berkompeten di situ supaya Enggano ini betul-betul diperhatikan karena merupakan daerah terluar. 3T. Ya. Enggano ini merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus mendapatkan pelayanan yang sama dengan saudara-saudara kita di daratan Bengkulu ini. Ya. Itu loh. Jangan kita menyerah dengan kondisi seperti ini, tapi kita carikan solusinya seperti apa. Ada pengecualiannya untuk daerah 3T itu.
1: Baik.
3: Itu. Harapan kita bisa terakses lah masyarakat bisa dilayani dengan BPJS baik di rumah sakit bergerak Enggano itu.
1: Oke. Artinya memang belum ada pembahasan-pembahasan seperti itu.
3: Sudah Pak, kita ya? Lakukan. Gubernur, Pak Gubernur berkunjung, kita sampaikan, Pak Wakil Gubernur, DPR kita sampaikan, ke Pak Bupati juga kita sampaikan. Ya cuma kendalanya yaitu tadi harus terpenuhi syarat-syarat rumah sakit itu tadi, harus memiliki dokter spesialis sekian orang, iya kan? Ya sampai kapan itu?
1: Ya.
3: Sampai kapan itu tidak akan.
1: Tidak sulit untuk ya, terwujud
3: sulit,
1: ya Pak.
3: Gitu.
1: Oke. Okay,
3: cuman carilah caranya seperti apa agar BPJS itu bisa dirasakan oleh masyarakat.
1: Tapi masyarakat di Enggano punya BPJS juga kan Pak ya?
3: Punya. Kalau ya? Di puskesmas mereka masih dilayani BPJS-nya.
1: Tapi kalau sudah di
3: rumah sakit tidak melayani.
1: Tidak melayani.
3: Ya, ketika dirujuk ke rumah sakit tidak dilayani.
1: Baik.

0: lagi potensi-potensi pariwisata yang ada di Pulau Enggano. Artinya Enggano itu Raja Ampatnya Bengkulu.
1: Bengkulu.
0: Iya, tidak kalah dengan Raja Ampat Bengkulu. Tapi bagaimana keseriusan dari pemerintah untuk mengelola potensi ini untuk dikembangkan. Itu. Karena itu bentuk sentuhan-sentuhan, ya kan? Sentuhan baik itu pemerintah maupun pihak ketiga, investor di bidang pariwisata. Kalau tanpa ada investor, sangat lambat kita untuk maju. Itu.
1: Sejauh ini seperti apa, Pak? Untuk ya, pemanfaatan.
0: Kalau sekarang belum ada, belum ada, masih alami begitu
1: alami
0: saja.
1: Oke.
0: Okay. Iya, kemudian potensi perikanan kelautannya luar biasa. Yang mana di sana juga perairan Pulau Enggano itu terkenal dengan potensi tuna sirip biru.
1: Oke. Okay.
0: Yang sangat mahal harganya. Dan itu ada jadwal-jadwal khusus, kalender khusus dia melintasi Pulau Enggano sangat dengan sangat banyak populasinya. Itu potensi kelautan perikanannya. Kemudian potensi perkebunan. Nah, Enggano itu kalau ditanami sawit pro kontra, masyarakat tidak setuju ditanami sawit, masyarakat adat. Kemudian kalau ditanami kelapa boleh. Makanya pemerintah kemarin melalui Dinas Perkebunan itu melakukan budidaya penanaman kelapa lokal Enggano. Sekarang sudah pembibitan, nanti di akhir tahun ini akan dilakukan penyaluran bantuan bibit untuk penanaman 1.500 hektar di lahan-lahan masyarakat. Nah, kita berharap ini merupakan stimulan bagi masyarakat kita di sana. Kita berharap ada investasi, ada investor yang melakukan penanaman modal, investasi di Pulau Enggano itu. Jadi jangan skala kecil, skala besar. Di sana dibangun pabrik, ya kan? Pabrik kelapa tadi dibangun, jelas hilirisasinya, ya kan? Lapangan kerjanya terbuka bagi masyarakat kami di Pulau Enggano. Itu. Jadi perkebunan, kalau kita lihat perkebunan kelapa, kalau dari petanya sekitar 22.000 itu pri bisa digunakan untuk perkebunan.
1: Perkebunan kelapa.
0: Ya, perkebunan kelapa ya. Perkebunan kelapa. Nah, tinggal lagi bagaimana kita meyakinkan para investor untuk melakukan investasi di Pulau Enggano.
1: Okay.
0: Tetapi kita sendiri, para kepala desa, para kepala suku mendukung investasi itu, yaitu perkebunan kelapa. Jadi silakan aja investor untuk melakukan investasi ke Pulau Enggano, khusus perkebunan kelapa Genjayanto. Nah, ya 2,5 tahun sudah berbuah. Jadi mereka bangun pabrik langsung di Pulau Enggano.
1: Okay.
0: Kita berharap seperti itu.
1: Dengan
0: sehingga
1: terbuka,
0: dengan
1: ya, Pak,
0: adanya
1: ya?
0: Investasi itu, pendapatan masyarakat menjadi meningkat.
1: Okay.
0: Tentunya dengan pola kemitraan. Ya, pola kemitraan. Saya kira itu.
1: Oke. Okay. Tapi saya satu lagi juga ini, Pak. Ya. Saya apa ya, kalau misalnya lihat pisang gitu ya. Pisang Enggano ini terkenal sekali ya, Pak ya.
0: Selama ini memang potensinya pisang kepok.
1: Pisang kepok.
0: Iya, setiap kapal itu isinya pisang kepok.
1: Kepok.
0: Cuman kita masih mengeluarkan bahan mentahnya.
1: Iya, betul.
0: Ya, jadi belum bisa kita olah ya. Di Enggano itu. Jadi kita bahan mentah kita keluarkan ke Lampung, ya kan, ke Padang, Jambi, gitu, Jakarta. Memang terkenal dengan potensi pisang kepok dan jengkol,
1: yes.
0: Enggano. Ya.
1: Baik, Pak Revi, waktu kita terbatas, sebagai closing statement Bapak, silahkan.
0: Ya, terkait kebencanaan ini, tentunya kita kesiapsiagaan bencana ini sering-sering kita memberikan informasi kepada. Ya, kita mulai dari keluarga kita, mengedukasi keluarga kita, kemudian masyarakat. Bagaimana mitigasi kesiapsiagaan bencana ketika bencana itu terjadi. Tapi kita berharap bencana itu tidak terjadi di Pulau Enggano, sehingga kita aman-aman saja di sana. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga alam dengan bijak, dan alam pasti akan menjaga kita. Sekira itu.
1: Baik.
0: Demikian.
1: Baik, terima kasih Pak Redi Kaitoraisa selaku Ketua Forum Kepala Desa Kecamatan Enggano dan

0: Tadi juga pendengar sudah ada di ujung telepon Ustadz Zaki, Kiai Pondok Pesantren Assalam Al-Azhar Pulau Enggano. Sekali lagi terima kasih Pak Redi untuk waktunya dan obrolannya, dan sangat inspiratif juga ya, khususnya bagi kita semua warga yang ada di luar Enggano yang mengetahui bagaimana kondisi nyata dari Pulau Enggano itu sendiri. Baik pendengar, tentu sudah kebersamaan kami dalam dialog tanggap bencana untuk sore ini dengan topik antisipasi bencana di Pulau Enggano. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa. Ya Waika, gitu ya Pak ya.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Ya Waika. Salam adat Pulau Enggano.
0: Baik.
1: Ya Waika.
0: Ya Waika. Pendengar, sampai jumpa dan selamat sore.
2: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
2: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.
0: Pendengar, waktu pukul 16 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan Warta Belajar Sumba, persembahan RRI Sungai Liat.

0: informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
1: Beras fortifikasi itu beras seperti beras biasa lah ya umumnya, tapi dia ada pengolahan tambahan. Jadi diolah kembali, dikasih vitamin-vitamin, itu namanya beras fortifikasi.
2: Kalau misal terjadi, kita akan laporkan ke Satgas Pangan, Mbak. Kalau memang itu ada, karena kan kita di sini akan memberikan teguran kepada pelaku usaha untuk bisa kita sajikan teguran untuk menyetop peredaran beras tersebut.
3: Radio Republik Indonesia, Sungai Liat dengan Warta Belajar Sumba, Sari Berita. Pengawasan pangan di pasar terus dilakukan untuk memastikan produk yang beredar aman dikonsumsi masyarakat. Di Bandar Lampung, pemantauan juga dilakukan terhadap beras fortifikasi yang masuk dalam perhatian pemerintah pusat. Meskipun belum adanya laporan terkait beras fortifikasi palsu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu akan memeriksa gudang retail guna mengantisipasi beras tidak sesuai standar. Inilah Warta Belajar Sumba menyampaikan informasi dari seluruh provinsi yang tergabung dalam wilayah Belajar Sumba, antara lain Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung, edisi Selasa 22 September 2026 bersama saya, Reta Kurniawan. Pendengar, mengawali Warta Belajar Sumba hari ini kita akan mulai dari RRI Bengkulu.

0: Meskipun belum adanya laporan terkait beras fortifikasi palsu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu akan memeriksa gudang retail guna mengantisipasi beras tidak sesuai standar. Laporan selengkapnya disampaikan Puspa Sekar Arum dari RRI Bengkulu.
1: Dengan Kementerian Pertanian bersama Badan Pangan Nasional atau Bappanas menemukan 25 merek beras yang dipasarkan sebagai beras fortifikasi diduga tidak memenuhi standar dan kandungan yang tercantum pada label kemasan. Temuan ini disampaikan pemerintah dalam ekspos hasil pemeriksaan dan temuan beras fortifikasi di Jakarta pada 15 September 2026. Pemeriksaan dilakukan terhadap 27 merek beras yang beredar di masyarakat melalui pengujian laboratorium. Dari hasil pemeriksaan tersebut, 25 merek diketahui tidak memenuhi ketentuan kandungan dan mutu beras fortifikasi sesuai standar yang ditetapkan pemerintah. Pengawasan mengacu pada SNI 9314-2024 tentang kernel beras fortifikan dan SNI 9372-2025 tentang beras fortifikasi. Pemerintah menyebut ketidaksesuaian yang ditemukan mencakup aspek administrasi, kandungan nilai gizi, serta mutu beras yang tidak sesuai dengan informasi pada label. Menanggapi temuan tersebut, Kurnia Lestari, analis perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu, mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti peredaran beras fortifikasi dengan melakukan sidak ke distributor beras retail yang tidak sesuai ketentuan. Langkah awal yang dilakukan yakni memberikan teguran kepada distributor beras yang diketahui mengedarkan produk bermasalah. Kurnia menjelaskan tindakan lebih lanjut dapat dilakukan apabila ketidaksesuaian produk tersebut dinilai merugikan masyarakat dan melanggar ketentuan perlindungan konsumen. Dinas terkait akan melaporkan temuan tersebut kepada Satgas Pengawas Pangan yang melibatkan kepolisian dan instansi terkait untuk dilakukan penanganan sesuai kewenangan.
2: Nah, kalau misalnya terjadi, kita akan laporkan ke Satgas Pangan, Mbak. Kalau memang itu ada, karena kan kita di sini akan memberikan teguran kepada pelaku usaha untuk bisa nanti mungkin dari Pak Kadis, ya itu kan kebijakan dari mereka, beliau kan, untuk apa kita saksikan teguran untuk menyetop peredaran beras tersebut, dan juga kita akan meneruskannya laporannya ke Satgas Pangan agar namanya itu dibentuk Satgas Saber Pelanggaran Harga Keamanan dan Mutu Pangan. Seandainya kita temu di lapangan, kita akan melakukan teguran dan juga kita akan laporkan ke Satgas Saber tadi, Mbak, ya.
1: Sementara itu, pemerintah pusat telah mengambil sejumlah langkah terhadap 25 merek beras fortifikasi yang diduga bermasalah, termasuk pemberhentian produksi dan penarikan produk yang beredar. Bappanas juga telah memberikan surat peringatan kepada pelaku usaha pemilik 25 izin edar tersebut, serta menyerahkan temuan dan bukti pendukung kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti. Meskipun belum diketahui pasti peredaran beras fortifikasi palsu di Provinsi Bengkulu, pemerintah mengingatkan pelaku usaha agar memastikan produk beras fortifikasi yang beredar memenuhi standar mutu serta sesuai dengan klaim pada label kemasan. Pengawasan di daerah juga akan diperkuat untuk memastikan masyarakat memperoleh produk pangan yang aman, bermutu, dan memiliki informasi yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Dari Provinsi Bengkulu, Puspa Sekar Arum, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari RRI Bengkulu, kita menuju ke RRI Sungai Penuh. Kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Kerinci mulai berdampak pada kesehatan masyarakat. Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci mencatat sebanyak 3.571 kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA terjadi sepanjang Agustus hingga September 2026. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Asep Sanjaya dari RRI Sungai Penuh.
3: Menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Kerinci mulai berdampak pada kesehatan masyarakat. Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci mencatat sebanyak 3.571 kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA sepanjang bulan Agustus hingga September tahun 2026. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci Harman Rizal mengatakan data tersebut berasal dari seluruh puskesmas di wilayah Kabupaten Kerinci. Menurut Harman Rizal, sebagian besar warga yang mengalami ISPA masih menjalani perawatan jalan di puskesmas.
4: 36 kasus ISPA kita di Minci, 36, 560 kasus yang tercatat. Nah, ini yang tercatat yang memang ketika orang itu terkena ISPA, mereka berobat di fasilitas kesehatan, itu yang tercatat. Jadi di minggu ke-36 tercatat 560 kasus Kemudian untuk tingkat pencemaran udaranya, ISPU-nya, alhamdulillah kita Kabupaten Kerinci dari mulai kabut asap ini muncul tidak pernah di atas 200.
3: Harmendizal menyebutkan anak-anak dan lanjut usia menjadi kelompok yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Kondisi tersebut berkaitan dengan kerentanan mereka terhadap gangguan pernapasan saat kualitas udara menurun. Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci menghimbau kepada masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kabut asap menebal. Masyarakat juga diminta untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, serta segera memeriksa diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami keluhan pernapasan. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari RRI Sungai Penuh, kita menuju ke RRI Palembang.

0: Pendengar, berikut kita akan dengarkan tanggapan masyarakat Sumatera Selatan mengenai antisipasi beras fortifikasi palsu yang dihimpun oleh reporter Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Kalau soal beras fortifikasi, sebagai pembeli sih kita memang harus lebih teliti. Jangan cuma lihat dari harganya yang murah, tapi juga perhatikan kemasan. Labelnya juga, izin edar, dan kondisi berasnya. Apalagi sekarang ada khawatiran beras fortifikasi ini palsu. Menurut saya sih, masyarakat juga perlu membeli di tempat yang terpercaya. Kalau menemukan beras yang mencurigakan, jangan langsung dikonsumsi. Lebih baik dilaporkan supaya bisa diperiksa.
2: Saya pribadi kalau beli beras biasanya lihat kemasannya dulu. Kalau ada label yang aneh, tulisannya tidak jelas atau kemasannya seperti sudah terbuka, saya pasti pikir-pikir lagi. Apalagi kalau disebut beras fortifikasi, tentu harus jelas kandungan dan izin edarnya. Karena ini makanan yang dikonsumsi keluarga setiap hari, jadi jangan sampai tergiur harga murah, tapi malah mendapatkan beras yang tidak sesuai.
3: Menurut saya, pengawasan beras fortifikasi bukan hanya tugas pemerintah, tapi masyarakat juga harus ikut waspada. Karena pembeli, kita bisa cek label, izin edar, tanggal kadaluarsa, dan kondisi kemasan. Kalau menemukan produk yang diduga palsu atau mencurigakan, sebaiknya jangan dibeli, segera dilaporkan. Jadi masyarakat bisa tetap mendapat beras yang aman sesuai dengan manfaat fortifikasi.
0: Dengar dari Palembang, kita kembali ke RRI Sungai Dyat.

0: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengantisipasi peredaran beras palsu di wilayahnya. Selengkapnya disampaikan Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat.
1: Kami akan mewawancarai Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bangka Belitung Kurniawan terkait antisipasi beras palsu yang sebelumnya sempat beredar dan berhasil diungkapkan oleh Kementerian Pertanian beberapa waktu lalu. Untuk Bangka Belitung sendiri, kami akan mewawancarainya seperti apa kondisi tersebut. Baik, Pak Kurniawan, seperti apa beras palsu, apakah memang ditemukan atau tidak di wilayah kita Bangka Belitung ini?
2: Belum ada.
1: Tapi kita terus monitor, Bang.
2: Terus monitor, kita juga kan ada Satgas Ketahanan Pangan, terus dari kabupaten kota juga ada. Jadi maksudnya itu saling koordinasi, tapi selama ini memang belum ada laporan.
1: Kemudian untuk fokus kita saat ini pada head beras seperti apa, Bang?
2: Fokus kita saat ini kami lagi bagaimana mengupayakan agar harga beras itu bisa lebih stabil ataupun harganya masih sesuai.
1: Tapi kalau masyarakat mencurigakan nih soal adanya ciri-ciri mengarah ke palsu, boleh melaporkan ke mana, Bang?
2: Klinis kita bisa.
1: Bisa.
2: Bisa. Okay. Kita nanti kita telusuri.
1: Tapi harapan kita tidak terjadi lah, Bang.
2: Harapan kita tidak terjadi. Karena kan kita kandungan itu enggak apa kandungan terus segala sesuatunya belum bisa dipertanggungjawabkan kalau dia.
1: Sementara beras kita ini distributor ada kita cek nggak, Bang? Di distributor
2: kita tuh rutin ada beberapa kali kita mengadakan rapat juga kok dengan distributor-distributor yang ada di Bangka Belitung.
1: Himbauan kepada mereka, Bang, jangan aneh-aneh lah istilahnya gitu-gitu.
2: Himbauan kepada kita, himbauan kepada para pelaku ya untuk pelaku maksudnya pengusaha yang bergerak di bidang apa pengadaan beras ya inilah. Mari kita sama-sama menjaga agar kondisi di sini baik dan jangan mendatangkan beras yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.
1: Ada konsekuensi hukum ya?
2: Dan itu juga kita kan ada tim Saber, ada tim Satgas juga melibatkan teman-teman dari APH.
1: Ya, terima kasih Pak Kurniawan, Kepala DPKP Bangka Belitung. Ya, pendengar RRI di mana pun berada, itu tadi wawancara kami dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bangka Belitung Kurniawan terkait antisipasi beras palsu di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pendengar dari Pangkal Pinang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Pendengar, selanjutnya kita akan menuju ke RRI Bandar Lampung. Pengawasan pangan di pasar terus dilakukan untuk memastikan produk yang beredar aman dikonsumsi masyarakat. Di Bandar Lampung, pemantauan juga dilakukan terhadap beras fortifikasi yang masuk dalam perhatian pemerintah pusat. Berikut laporan Nuria Novasari dari RRI Bandar Lampung.
4: Kota Bandar Lampung mulai melakukan pemantauan terhadap peredaran beras fortifikasi di sejumlah pasar. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut informasi yang berkembang terkait beberapa merek beras fortifikasi yang menjadi perhatian pemerintah pusat. Kepala Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, Erwin, mengatakan pihaknya telah menginstruksikan Kepala Unit Pelaksana Teknis atau UPT untuk melakukan pengecekan di pasar-pasar tradisional. Pemantauan dilakukan guna memastikan tidak ada produk yang masuk dalam daftar pengawasan beredar di pasaran. Menurut Erwin, beras fortifikasi merupakan beras yang telah melalui proses tambahan dengan pemberian vitamin atau zat gizi tertentu. Produk tersebut dikembangkan untuk membantu meningkatkan asupan gizi masyarakat, terutama kelompok yang membutuhkan tambahan nutrisi. Sejauh ini, Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung belum menemukan beras fortifikasi di pasar tradisional. Namun pengawasan tetap dilakukan sebagai langkah antisipasi apabila ditemukan produk yang masuk dalam daftar pengawasan pemerintah.
5: Jadi gini, beras fortifikasi itu beras seperti beras biasa lah ya umumnya, tapi dia ada pengolahan tambahan. Jadi diolah kembali, dikasih vitamin-vitamin, itu namanya beras fortifikasi. Jadi kalau untuk di lingkungan pasar tradisional, saya sudah memerintahkan udah bergerak cepat, memerintahkan kepala-kepala UPT untuk ngecek. Kalau dia ada beras yang portifikasi tersebut yang dilarang, ya masuk daftar ada 25 itu untuk segera ditarik dari peredaran.
4: Erwin mengatakan beras fortifikasi memiliki perbedaan dengan beras biasa karena terdapat tambahan vitamin dan zat gizi dalam proses pengolahannya. Selain pasar tradisional, pemerintah kota juga berkoordinasi dengan Satgas Pangan untuk melakukan pemantauan di pasar modern. Pengawasan tersebut diharapkan dapat memastikan produk pangan yang beredar tetap sesuai ketentuan dan aman bagi masyarakat. Dari Bandar Lampung, Nurena Fasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dari RRI Bandar Lampung, kita menuju ke RRI Jambi. Untuk mencegah terhambatnya distribusi pangan dari daerah pemasok menuju kabupaten kota di Jambi akibat antrian BBM, pemerintah Provinsi Jambi berkoordinasi dengan tim pengendali inflasi daerah TPID dan Pertamina agar kendaraan pengangkut bahan pangan mendapat prioritas dalam pengisian BBM. Berikut laporan Rizky Amalia dari RRI Jambi.
6: Harga pangan, pemerintah Provinsi Jambi berkoordinasi dengan tim pengendalian inflasi daerah atau TPID dan Pertamina agar kendaraan pengangkut bahan pangan menjadi prioritas dalam pengisian BBM. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Johansa kepada RRI mengatakan, kebijakan tersebut diperlukan guna mencegah antrian BBM menghambat kepada distribusi pangan dari daerah pemasok menuju kabupaten kota di Provinsi Jambi. Namun kendaraan pengangkut pangan tetap perlu mendapat pengawalan dari Dinas Perhubungan di tingkat provinsi maupun kabupaten kota agar proses distribusi berjalan dengan lancar.
7: Nah, antisipasinya, kita minggu kemarin sudah rapat dengan tim inflasi daerah termasuk inflasi vertikal, termasuk malah kalau memang jadi hambatan itu adalah masalah pasokan antrian untuk BBM, malah kita sudah ajak rapat itu Pertamina. Mereka akan angkutan-angkutan pangan itu, agar mereka diutamakan, tidak antri. Tapi memang harus dikawal oleh Dinas Perhubungan Kota maupun kabupaten lainnya.
6: Selain pasokan antrian BBM, Pemprov Jambi juga tengah mengidentifikasi perusahaan pemasok dan peternak mandiri yang terdampak tingginya biaya angkut. Jansa mengatakan apabila hasil identifikasi menunjukkan biaya transportasi menjadi salah satu penyebab kenaikan harga pangan, pemerintah akan menyiapkan langkah intervensi termasuk dukungan terhadap ongkos angkut. Upaya tersebut diharapkan dapat memperlancar pasokan pangan sekaligus menekan biaya distribusi yang berpotensi dibebankan ke harga jual di tingkat konsumen. Rizky Amal yang melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita menuju ke RRI SP Bintuhan. Guna mempercepat tercapai target PAD, Pemkab Kaur akan membentuk Satgas PAD. Laporan selengkapnya disampaikan Lili Rahman dari RRI SP Bintuhan.
8: Rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir praksi-praksi DPRD terhadap APBD Perubahan Kabupaten Kaur tahun 2026. Praksi Kaur Bangkit Sejahtera menyoroti tentang Pemda Kaur harus meningkatkan PAD dan dengan sampai PAD stagnan tidak ada peningkatan atau kemajuan dan setiap tahun harus mencapai target sesuai yang ditentukan. Menanggapi hal tersebut, Bupati Kaur Gusril Fauzi SOSMAP menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya dalam peningkatan pendapatan asli daerah pada tahun 2026. Menurutnya, pemerintah daerah telah menyiapkan langkah untuk mempercepat pencapaian target PAD yang telah ditetapkan. Gusril Fauzi mengungkapkan bahwa Pemkab Kaur dalam waktu dekat akan membentuk tim percepatan pendapatan PAD sebagai bagian dari upaya mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan asli daerah. Tim tersebut nantinya akan bekerja menggali berbagai sumber PAD yang masih memiliki peluang untuk dikembangkan. Ia menjelaskan target PAD Kabupaten Kaur pada tahun 2026 ditetapkan sebesar 45 miliar. Hingga saat ini realisasi PAD tersebut telah mencapai sekitar 20 miliar atau mendekati 60% dari target yang ditetapkan. Usren mengaku bahwa capaian tersebut masih menyisihkan kekurangan harus dikejar hingga akhir tahun anggaran. Karena itu upaya peningkatan PAD menjadi perhatian pemerintah daerah meskipun masukan dari anggota DPRD belum disampaikan secara khusus.
9: Kita sudah akan membuat tim tim percepatan pendapatan PAD. Dan target kita PAD ini 45 miliar. Sekarang hampir 60%, sekitar 20 miliar capaian sekarang. Jadi ini masih kurang, nanti sangat sekitar 60%. Artinya walaupun belum disampaikan, ini sudah jadi pikiran kita.
8: Dalam pelaksanaannya, tim percepatan PAD akan melibatkan sejumlah unsur terkait untuk bersama-sama mengidentifikasi dan menggali potensi pendapatan asli daerah. Tim tersebut direncanakan melibatkan Kejaksaan Negeri, Kepolisian, TNI, serta organisasi perangkat daerah dan unsur terkait lainnya. Untuk itu, Gusril berharap sinergi lintas sektor tersebut dapat membantu pemerintah daerah menemukan potensi PAD yang selama ini belum tergarap secara maksimal. Dengan demikian, target PAD sebesar 45 miliar pada tahun 2026 diharapkan dapat dikejar melalui langkah-langkah yang terukur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bikin RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Pendengar dari RRI Bintuhan, kita menuju ke RRI SPY Kanan. Dinas Ketahanan Pangan dan Satgas Pangan Waikanan memperketat pengawasan di lapangan guna mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok menjelang akhir September 2026. Di sisi lain, Gudang Bulog Pisang baru memastikan pasokan beras di Waikanan tetap aman dengan ketersediaan stok mencapai 4.500 ton. Rio Tanjung dari RRI SP Waikanan melaporkan.
10: Satgas Pangan memperkuat pemantauan harga pangan. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga hingga akhir September 2026. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Waikanan, Dwi Handoyo Retno, kepada RRI mengatakan beberapa komoditas yang masih sesuai harga eceran tertinggi atau HET. Namun selisih harga tersebut dinilai tidak terlalu besar. Dirinya menjelaskan kondisi tersebut menjadi peringatan bagi Satgas untuk meningkatkan pemantauan di lapangan. Pengawasan dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kenaikan harga pangan.
11: Kami telah berkoordinasi dengan Satgas bahwa untuk harga pangan itu harus di bawah head kita inginkan ya. Ini memang ada beberapa juga yang melebihi walaupun tidak terlalu banyak selisihnya. Tapi ini menjadi warning buat kita, tim Satgas, untuk melakukan pemantauan di lapangan.
10: Sementara itu, stok beras di Gudang Bulog Pisang Baru Waikanan mencapai sekitar 4.500 ton. Persediaan tersebut dipastikan mencukupi kebutuhan hingga akhir September. Kepala Gudang Bulog Pisang Baru Lukman kepada RRI mengatakan Bulog masih melakukan penyerapan gabah dari petani lokal, namun penyerapan terkendala harga gabah petani yang berada di atas harga pembelian Bulog.
12: Sampai saat ini stok 4.500 ton, kami juga masih menyerap gabah beras dari petani untuk saat ini. Untuk kegiatan Bulog Pisang Baru, sampai saat ini masih menyalurkan bantuan pangan serta beras SPHP. Kalau untuk sampai saat ini dari program pemerintah tetap menyalurkan bantuan sampai alokasi Desember, kami juga menggulirkan beras SPHP, kita serahkan ke outlet-outlet Bulog, warung Bulog. Apabila Pemda mengajukan operasi pasar, TNI Polri juga mengajukan operasi pasar, kami siap.
10: Selain menjaga stok, Bulog terus menyalurkan bantuan pangan dan beras SPHP. Penyaluran dilakukan melalui outlet Bulog dan warung Bulog. Lebih lanjut, pihaknya juga siap mendukung operasi pasar jika terdapat pengajuan dari pemerintah daerah, TNI maupun Polri. Kesiapan tersebut didukung stok beras yang mencapai sekitar 4.500 ton. Dirinya memastikan stok tersebut masih mencukupi hingga akhir September 2026. Bulog juga akan terus menyalurkan bantuan pangan dan beras SPHP untuk menjaga pasokan masyarakat. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, laporan dari RRI SPY Waikanan mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Belajar Sumba bersama RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung untuk edisi hari ini. Saya Reta, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore.

92,5 FM Pro 1 RRI, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, baru saja kita simak ada Dewa 19 dengan Kangen dan buat kita ke 16.36 menit waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama kami dalam Bengkulu sore ini dan masih bersama saya Mia menemani perjalanan Anda di kesempatan sore ini. Setelah tadi kita simak Warta Belajar Sumba dan juga sudah kami hadirkan dari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat, Dialog Tanggap Bencana Kentongan bersama Bapak Redi Kaitora dari Pulau Enggano. Ada Pak Kades di Pulau Enggano ini ya, Ketua Forum Kades Pulau Enggano. Dan juga tadi ada Ustadz Zaki yang juga sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan tentunya pendengar, Dialog Tanggap Bencana bisa Anda simak setiap Selasa pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya pendengar, banyak informasi-informasi menarik yang juga terus kami hadirkan menemani perjalanan Anda di sore ini, yang alhamdulillah Kota Bengkulu kembali diguyur hujan sore ini ya. Untuk Anda yang tengah dalam perjalanan, tetap hati-hati, tetap waspada, tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Dan kali ini ada Mulan Jamila featuring Mike Mohede dengan Tiada Kata.

pernah dengar istilah FOMO, Fear of Missing Out? Merasa takut tertinggal karena tidak mengikuti aktivitas tertentu, ketinggalan sesuatu yang baru seperti berita, tren, dan hal lainnya. Tahukah kamu, istilah FOMO ini ditambahkan ke Oxford English Dictionary tahun 2013. Mengutip dari Very Well Mind, perasaan FOMO dapat terjadi pada semua gender dan umur. Seseorang yang mengalami FOMO memiliki tingkat kepuasan hidup yang lebih rendah karena terus membandingkan hidupnya dengan orang lain. Apa sih ciri-ciri FOMO? Selalu mengecek gadget agar tidak ketinggalan berita apapun. Lebih peduli dengan media sosial daripada kehidupan nyata. Akibatnya, muncul keinginan untuk diakui orang lain di dunia maya. Kepo dengan gosip dan kehidupan orang lain. Mengeluarkan uang melebihi kemampuan dan membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu penting dengan dalih agar tidak ketinggalan zaman. Perasaan FOMO yang dibiarkan dapat memicu munculnya hal negatif seperti kelelahan, stres, depresi, masalah tidur, dan memicu munculnya masalah finansial. Tapi tenang, perasaan FOMO ini bisa kok dikurangi dengan cara fokus pada diri sendiri, membatasi penggunaan media sosial dan gadget, mencari koneksi nyata, dan menghargai diri sendiri.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Ma, sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
4: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
3: Ma, kaos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
4: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
3: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
4: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
5: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

0: Totebek, Totebek, apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
2: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
2: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
3: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: ini ada kendaraan platnya Z. Yang ini platnya AB. Nah, yang satu itu platnya BD. Sebenarnya dari mana ya asal-usul kode huruf di plat kendaraan ini?
1: Jadi, sejarah plat nomor di Indonesia sudah dimulai sejak pasukan Inggris berhasil menaklukkan Batavia dari tangan Belanda pada tahun 1811. Pada saat itu, Inggris membawa 15.600 tentara yang dibagi menjadi 26 batalion. Setiap batalionnya diberi kode penamaan dengan huruf A sampai dengan Z. Setiap batalion yang berhasil menaklukkan daerah-daerah yang ada di Indonesia, maka daerah tersebut plat nomor kendaraannya akan diberikan nama kode sesuai dengan batalion yang menguasai daerah itu. Sebagai contoh, misalnya daerah Batavia yang sekarang dikenal sebagai Jakarta. Dahulunya itu berhasil ditaklukkan oleh batalion B, sementara Yogyakarta berhasil ditaklukkan oleh dua batalion yaitu A dan B. Oleh karena itu plat nomor kendaraan di Yogyakarta menggunakan kode AB. Begitupun dengan daerah lainnya di seluruh Indonesia. Dan hingga saat ini, penggunaan kode plat ini masih digunakan di Indonesia.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi.

0: Dicek Fakta Pro 1 RRI.
1: Selamat sore saudara, inilah Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar unggahan video di media sosial TikTok yang memperlihatkan air laut yang surut. Unggahan tersebut berisi narasi yang mengklaim laut tersebut merupakan laut Merak yang surut imbas erupsi Gunung Krakatau. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar dan dilansir dari turnbackhoax.id, video tersebut bukanlah laut Merak. Konteks asli dokumentasi tersebut adalah momen air laut yang surut karena dipengaruhi fenomena pasang surut air laut dan gaya tarik bulan yang besar di Pantai Sampur, Desa Kebintik, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jadi dapat kami sampaikan pendengar informasi terkait dengan video laut Merak kering imbas erupsi Gunung Anak Krakatau adalah hoax. Demikian Cek Fakta, nantikan Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada 3 kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.
1: Delapan FM RRI Bintuan.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sapei Sapak. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sapei Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sapei Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sapei Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional. Karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur. Salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban

Reok adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reok yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reok dibawakan. Reok adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reok modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reok biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reok, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reok adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kilogram. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual, seperti puasa,

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndoro Gatut kaca Anoman kae jeneng wis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.
2: Masih mendengarkan RRI

batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

mencintai keindahan, dan dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran. Saudara-saudaraku, inilah secuplik upaya sederhana menggapai keindahan kebenaran lewat nasyid, nasihat dalam nasyid.

10 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, kelak Allah akan tetapkan baginya kebaikan dari setiap biji gandum yang diadonnya, dan juga Allah akan melebur kejelekan serta meningkatkan derajatnya. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suami dan anak-anaknya, niscaya Allah akan menjadikan antara neraka dan dirinya 7 tabir pemisah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang meminyaki rambut anak-anaknya, lalu menyisirnya, dan kemudian mencuci pakaiannya, maka Allah akan tetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan dan memberi pakaian 1000 orang yang telanjang. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membantu kebutuhan tetangga-tetangganya, maka Allah akan membantunya untuk dapat meminum telaga Kautsar pada hari kiamat nanti. Wahai Fatimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas adalah keridhaan suami terhadap istri. Andai kata suamimu tidak ridho kepadamu, maka aku tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah Fatimah, kemarahan suami adalah kemurkaan Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita hamil, maka malaikat memohonkan ampunan baginya. Dan Allah tetapkan baginya setiap hari 1000 kebaikan, serta melebur 1000 kejelekan. Ketika seorang wanita merasa sakit akan melahirkan, maka Allah tetapkan pahala baginya sama dengan pahala para pejuang Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang istri tersenyum di hadapan suaminya, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan penuh kasih. Wahai Fatimah, di saat seorang istri membentangkan alas tidur untuk suaminya dengan rasa senang hati, maka para malaikat yang memanggil dari langit menyeru wanita itu agar menyaksikan pahala amalnya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita meminyaki kepala suami dan menyisirnya, meminyaki jenggotnya, dan memotong kumisnya serta kuku-kukunya, maka Allah akan memberi minuman yang dikemas indah kepadanya, yang didatangkan dari sungai-sungai surga. Allah pun akan mempermudah sakratul maut baginya, serta menjadikan kuburnya bagian dari taman surga. Allah pun menetapkan baginya bebas dari siksa neraka, serta dapat melintasi siratal mustaqim dengan selamat.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
1: Woi, Ki, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk MUI.
3: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu ah. Asyik, gak ketahuan. Minum dulu lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
4: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
3: Iya mbak, maaf.
4: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
3: Hus,
4: sana.
3: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: Dengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi, dan masih bersama Mia terus menemani perjalanan Anda pendengar hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk Anda yang saat ini terus bersama kami di kesempatan malam ini. Dan kali ini kami ajak Anda untuk menyimak rangkaian lagu-lagu pilihan. Dan tentunya nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan warta berita dari Pro 3 RRI. Kali ini kita simak dulu ada Fabio Asar dengan Rumah Singgah.

0: Pendengar, saatnya kita akan simak warta berita dari Pro 3 RRI.
1: Yang Balpres itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan.
2: Bulan lalu kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.

0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Pelunasan utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI telah diselesaikan pemerintah. Iran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 22 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri kabinet merah putih membahas perkembangan industri tekstil di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, salah satu instruksi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah agar Bea Cukai segera menertibkan balpres baik pakaian, sepatu, dan tas bekas asal luar negeri atau impor. Keberadaan balpres dianggap mengganggu industri garmen dan tekstil di tanah air. Hal itu disampaikan Menteri Erlangga kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta usai ratas sore tadi.
2: Khusus untuk di hilir, yaitu terkait dengan garmen, di mana gangguan-gangguan melalui import kiloan ataupun import yang balpres itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan, karena hal ini sangat mengganggu produsen-produsen garmen di dalam negeri.
1: Sementara itu, Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Jaka Budi Utama mengatakan pihaknya akan menambah personel di lapangan dan memperkuat satuan tugas atau satgas. Wilayah paling krusial adalah Selat Malaka.
3: Memperketat perbatasan dan wilayah pesisir dari penyelundupan barang-barang ilegal maupun barang-barang yang dilarang. Ya, narkoba, balpres, dan sebagainya yang bentuknya terlarang. Strateginya yang pasti nambah ini apa namanya, nambah peralatan, kemudian satgas di perketat ya di sepanjang Selat Malaka. Kan kita ada pangkalan sarana operasi, kan di situ kita ada beberapa, ada sekitar hampir 100 lebih kapal ya, nanti kita akan berdayakan semua.
1: Menteri Erlangga menjelaskan pertumbuhan ekonomi industri tekstil dan produk tekstil atau TPT sebesar 5,6% dan industri barang kulit serta alas kaki 8,25%. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas yakni Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
4: Jangan lari, Pak.
0: Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menyelesaikan pelunasan utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombi.
5: Di bulan lalu kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
6: Menteri Keuangan Menkeu Suhasil Nazara mengungkapkan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berhasil menuntaskan pelunasan utang BLBI dalam penanganan krisis ekonomi tahun 1997-1998 dalam konferensi pers pengumuman secara resmi yang digelar di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Menkeu menuturkan bahwa utang pemerintah sebesar 218,3 triliun rupiah tersebut telah dilunasi dengan menggunakan skema penerimaan negara bukan pajak PNBP. Suhasil menjelaskan PNBP tersebut diperoleh dari hasil surplus yang dialami Bank Indonesia atau BI. Dari surplus tersebutlah diungkapkan suhasil menjadi pembayaran akhir yang dibayarkan pemerintah terhadap BI pada 24 Agustus kemarin sebagai pelunasan penuh utang pemerintah kepada BI.
5: Yaitu ada ketentuannya berapa besar, itu diserahkan kepada kas negara dan kami mencatat sebagai penerimaan negara bukan pajak. Nah, penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari surplus BI seperti ini itu digunakan untuk membayar utang yang dibuat ketika penanganan krisis dulu itu. Nah, utang yang obligasi yang 218,3 triliun itu dibayar sudah selesai. Sudah tuntas kita bayar. Dengan demikian, kita betul-betul menutup lembaran sejarah penerbitan obligasi penanganan krisis tahun 1997-98 yang diselesaikan di masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto.
6: Di sisi lain, dalam kesempatan terpisah, pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede menuturkan pelunasan utang obligasi BLBI yang dilakukan pemerintah dapat memberikan dampak positif terhadap sektor keuangan perbankan. Meski demikian, dalam pesan suaranya yang diterima Pro 3 RRI, Joshua Pardede menyebut bahwa pelunasan ini hanya akan memberikan dampak terbatas terhadap kondisi perbankan di Indonesia.
4: Manfaat ekonominya lebih bersifat struktural. Pemerintah mengakhiri sisa kewajiban lama, raca negara menjadi lebih sederhana, dan biaya fiskal dari instrumen tersebut tidak lagi berlanjut. Dari perspektif kepercayaan, ini juga menunjukkan bahwa biaya penanganan krisis pada akhirnya dapat diselesaikan melalui proses kelembagaan. Namun kondisi industri perbankan sekarang jauh lebih ditentukan oleh permodalan, kualitas kredit, likuiditas, dan kemampuan intermediasi.
6: Sementara itu, lebih lanjut pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede turut menegaskan bahwa meski telah dinyatakan lunas, namun hak tagih negara dapat terus dilanjutkan sebagai bagian dari aset negara. Namun diungkapkannya, dalam pelaksanaan hak tagih tersebut, pemerintah dilakukan melakukan penagihan secara tepat dan transparan untuk memberikan efektivitas hasil penagihan terhadap penggunaan anggaran negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ia adalah proses penagihan harus transparan dan berbasis nilai ekonomi agar setiap aset yang dipulihkan benar-benar memberikan hasil maksimal bagi negara.
0: Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian menegaskan perang melawan impor pangan ilegal, utamanya beras, karena merugikan ekonomi dan membahayakan kesehatan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
7: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan.
8: Menteri Keuangan Sukasir Nazarat meminta jajaran Bea Cukai untuk terus meningkatkan pengawasan guna mencegah terjadinya impor beras ilegal, karena beras impor ilegal tidak terjamin kualitas maupun keamanannya. Berbeda dengan beras yang diproduksi dalam negeri yang sudah diatur tata kelolanya agar aman dikonsumsi masyarakat. Menteri Keuangan Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers penindakan impor beras, garam, dan pakaian bekas ilegal di kantor pusat Bea Cukai di Jakarta hari ini.
7: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan penyimpanannya, pengirimannya, pengepakannya, dan bagaimana kualitas beras tersebut. Kita tidak bisa pertanggungjawabkan. Kalau beras yang diproduksi di dalam negeri, ada tata kelolanya, ada nyimpannya, ada jualnya, ada bulog, ada Kementerian Pertanian yang membuat kebijakan, dan itu menjadi bagian dari yang kita kerjakan untuk seluruh masyarakat menjamin bahwa beras yang ada diproduksi dalam negeri, diproduksi dengan produktivitas yang baik dan higienis dan penyimpanan sampai dengan penjualannya.
8: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Kepala Badan Pangan Nasional Bapanas Andi Amran Sulaiman menyebut impor beras ilegal sudah keterlaluan karena telah terjadi berulang kali. Menurut Amran, impor pangan ilegal sekecil apapun akan berdampak besar bukan hanya merugikan negara, tetapi juga petani dan masyarakat. Amran mencontohkan kasus impor daging ilegal yang merugikan petani hingga puluhan triliun rupiah. Yang kena penyakit. Bea cukai Kementerian Keuangan sepanjang bulan Agustus hingga September 2026 berhasil membongkar impor beras dan garam ilegal di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan kawasan Berikat, Bogor, Jawa Barat. Dalam pengungkapan di Pelabuhan Tanjung Perak ditemukan lebih dari 200 ribu kilogram beras dan 211 ribu kilogram garam yang diimpor secara ilegal, nilainya mencapai 7,85 miliar rupiah. Sedangkan di kawasan Berikat Bogor, Bea Cukai menemukan lebih dari 194 ribu kilogram beras dan 225 kilogram yang diduga garam dan diimpor secara ilegal senilai 8 miliar rupiah. Bea Cukai saat ini masih terus melakukan penelitian atas beras dan garam impor ilegal tersebut untuk penanganan kasusnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melakukan penggeledahan di Kabupaten Bogor untuk penguatan bukti atas dugaan suap pengurusan hak guna bangunan serta dugaan penerimaan lainnya. Yofri Haryadi menyampaikan laporannya.
9: Setelah kedatangannya di kantor BPN kelas 1 Kabupaten Bogor di Cibinong pada sore hingga malam hari beberapa waktu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan penggeledahan di kantor PT Sumarekon Agung TBK di wilayah Kecamatan Sukaraja. Kedatangan para penyidik KPK tersebut adalah melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti dugaan suap pengurusan hak guna bangunan HGB PT Sumarekon Agung TBK serta dugaan penerimaan lain terkait layanan pertanahan di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan untuk menguatkan bukti dugaan suap yang sudah ditemukan sebelumnya.
10: Jadi kembali melakukan kegiatan penggeledahan, penyidik menggeledah di salah satu kantor PT Sumarekon yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bogor. Tentunya penggeledahan ini juga berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara ini, adanya dugaan suap yang dilakukan oleh PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kantor Bogor, berkaitan dengan pembukaan blokir atas sebagian tanah yang masih terjadi sengketa antara PT Sumarekon dengan para warga.
9: Proses penggeledahan masih berlangsung dan KPK belum memerinci barang bukti yang ditemukan yang berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara, yakni dugaan suap yang dilakukan PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kantor Tanah Kabupaten Bogor. Berbagai spekulasi pun mengarah kepada nama pimpinan daerah yang dalam waktu beberapa pekan terakhir mengadakan pertemuan berkaitan dengan izin pemanfaatan lahan. Hal itu pun akhirnya ditepis Bupati Bogor Rudi Susmanto yang menurutnya penanganan izin lahan yang sedang ditangani saat itu adalah lahan PT BSS, tidak ada kaitannya dengan Sumarekon.
11: Yang berada di wilayah BSS tidak berada di wilayah Sumarekon. Tapi kalau kemarin atau kemarinnya atau sebulan yang lalu tidak ada. Kami 9 hari di TPA Galuga mengupas-ngupas.
12: Artinya isinya tidak benar ya Pak Bu?
11: Saya pastikan kalau rapat yang sehari, dua hari, bahkan seminggu yang lalu, kalau saya pribadi tidak ada, yang lain nggak tahu. Kalau saya pribadi tidak.
9: Senin siang di halaman kantor ATR BPN Kabupaten Bogor di Cibinong berlangsung aksi kampanye mengutuk perbuatan korupsi yang terjadi di Kabupaten Bogor, khususnya yang melibatkan urusan mafia tanah. Warga dan pegiat anti korupsi membubuhkan tanda tangan pada kain panjang sebagai petisi dan mengutuk praktek korupsi di Kabupaten Bogor. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi awal musim hujan akan mundur dibandingkan tahun lalu. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
13: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia mengalami awal musim hujan 2026-2027 lebih lambat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika iklim termasuk fenomena El Nino yang berdampak terhadap pola hujan di sejumlah wilayah. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani dalam keterangan persnya di kantor BMKG hari ini menegaskan sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat terlambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, di mana sifat musim hujan diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologis, di mana kondisi ini diharapkan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan untuk memperkuat langkah antisipasi dan strategi adaptasi, terutama pada sektor yang sensitif terhadap variabilitas iklim seperti pangan, sumber daya air, energi, lingkungan, kebencanaan, dan kesehatan.
14: Menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan yang lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, disertai dengan sifat musim hujan yang diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologisnya.
13: Sementara itu, Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopaheluakan menegaskan dampak El Nino terhadap curah hujan berbeda antar wilayah, di mana wilayah yang mengalami pengurangan hujan dan wilayah dengan curah hujan lebih banyak juga memiliki waktu kejadian yang berbeda. Arda Sena menyebut sejumlah wilayah Indonesia saat ini mengalami hari tanpa hujan hingga 60 hari, di mana kondisi tersebut tersebar di 25 provinsi dengan periode hari tanpa hujan terpanjang mencapai 130 hari di Bantul, Yogyakarta.
15: Awal musimnya selalu tidak terjadi secara bersamaan. Sebagian besar wilayah Indonesia yang diprediksi memasuki musim hujan pada bulan November dan Desember 2026.
13: Sementara itu, El Nino menyebabkan kemarau di beberapa zona musim yang secara klimatologis sebenarnya memiliki musim hujan sepanjang tahun, di mana Indonesia memiliki 110 zona musim atau sekitar 33% luas daratan yang karakternya musim hujan sepanjang tahun. Namun, pada tahun 2026, sebanyak 98 zona musim mengalami musim kemarau akibat anomali hujan yang lebih rendah karena El Nino. Arda Sena juga menegaskan awal musim hujan tidak terjadi secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia. Sebagian wilayah diprediksi memasuki musim hujan pada November dan Desember 2026, di mana pada November 2026 sebanyak 185 zona musim diprediksi memasuki musim hujan. Sementara itu, BMKG juga mengingatkan masyarakat harus mewaspadai periode masuknya awal musim hujan yang berdekatan dengan puncak musim hujan, di mana kondisi tersebut dapat meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Malaysia dan Indonesia menggelar penyelenggaraan forum akademik bertajuk CRAX Malaysia Indonesia Academic Forum 2026 yang berlangsung di Jakarta dengan mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional, dan dunia industri. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
16: At CRUX, we believe that education should ultimately prepare us not simply for
17: Malaysia dan Indonesia menggelar forum akademik bertajuk CRUX Malaysia Indonesia Academic Forum 2026 pada hari ini di Jakarta. Forum yang diselenggarakan CRUX Institute ini mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional, dan dunia industri. Ketua CRUX Institute, Raja Muzaffar, mengatakan, pertemuan ini tidak sekedar menjadi dialog antar lembaga, melainkan berfokus pada bagaimana universitas dapat bekerja sama. Kemudian untuk memperluas akses ke pendidikan pasca sarjana berkualitas, khususnya bagi para profesional bekerja yang membutuhkan jalur pembelajaran fleksibel dan relevan dengan industri.
18: We have the ability to build something.
19: Kita memiliki kemampuan untuk membangun sesuatu yang bersifat regional, sesuatu yang mempertemukan berbagai institusi dari kedua negara, mengembangkan kemitraan akademik yang lebih kuat, memperluas kolaborasi penelitian, serta menciptakan jalur studi pasca sarjana yang lebih bermakna. Namun, ekosistem tanpa batas haruslah bermakna lebih dari sekadar penghapusan batasan geografis.
17: Pada kesempatan yang sama, bakal Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Muzaffar Shah bin Mustafa, menyatakan, forum akademik yang diselenggarakan CRUX Institute diharapkan akan mendorong kemitraan yang bermakna, substantif, dan berkelanjutan antara Indonesia dan Malaysia.
20: Education ini merupakan satu aspek yang penting antara hubungan Malaysia dan Indonesia. Bila kita lihat sekarang ini antara hubungan antara rakyat sangat akrab. Bidang pengajian dan pelajaran ini juga merupakan satu yang dapat melengkapkan kita punya hubungan kekeluargaan.
17: Sementara salah satu sorotan utama dalam forum ini adalah pertukaran perjanjian kerjasama antara Crux Institute dengan 5 universitas di Indonesia, di antaranya dengan Universitas Esa Unggul dan Universitas Teknologi Bandung. Perjanjian tersebut bertujuan untuk membangun landasan bagi kelanjutan studi pasca sarjana, penelitian kolaboratif, pertukaran akademik dan pengembangan profesional, serta keterlibatan kelembagaan yang lebih erat dengan berpengaruh

0: Ya benar, kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari apabila Amerika Serikat mengambil langkah terlebih dahulu untuk meredakan tekanan militer. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tawaran tersebut merupakan itikad baik dari Iran untuk memulai kembali perundingan dengan Amerika Serikat guna mewujudkan berakhirnya permusuhan secara permanen kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional dan bertekad membawa skuad asuhannya meraih kemenangan saat mereka menjamu Belgia yang tengah perkasa di laga pertama UEFA Nations League 2026-2027. Laporannya bersama dengan Nur Diansa.
1: Per la scomparsa di un mito come Sandro.
2: Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional sepak bola Italia. Ia akan memimpin tim berjuluk Gli Azzurri untuk menjalani UEFA Nations League 2026-2027. Setidaknya, pelatih berkebangsaan Italia itu telah memanggil 34 pemain dari berbagai klub untuk memperkuat skuad Azzurri binaannya. Di antara pemain tersebut, nama-nama seperti Gianluigi Donnarumma dari Manchester City, Riccardo Calafiori dari Arsenal, David Fratezzi dari Lazio, dan Samuele Innaccio dari Borussia Dortmund dipastikan akan memperkuat Italia. Para pemain Italia telah berlatih sejak kemarin di Coverciano, Florence untuk mempersiapkan diri di laga pertama menjamu tim nasional Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mancini mengatakan bahwa untuk bisa meraih kemenangan, seorang pelatih membutuhkan pemain yang bermain baik dan menikmati permainannya.
1: Credo che sia la cosa più bella che ci possa essere.
2: Senang rasanya bisa kembali. Kini kami harus mengembalikan tim nasional ke posisi yang seharusnya mereka tempati. Saya di sini untuk menang dan saya yakin kami akan menikmati momen-momen hebat. Untuk menang, Anda membutuhkan tim yang bermain baik, menikmati permainannya, dan setiap kali berkumpul, ingin mencapai sesuatu yang penting. Yang terpenting, kami harus menikmati permainan ini. Jika Anda tidak menikmati olahraga, Anda tidak akan bisa mencapai hasil tertentu. Kami beruntung karena pekerjaan kami adalah passion kami. Di sisi lain, pelatih kepala si Setan Merah Belgia, Mark Van Bommel, memanggil 28 pemain terbaik untuk memperkuat skuadnya. Nama-nama seperti Sam Lemens dari Manchester United, Conny De Winter dari AC Milan, Kevin De Bruyne dari Napoli, Romelu Lukaku dari Fenerbahce siap memperkuat Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mark Van Bommel mengatakan bahwa diperlukan latihan yang berbeda di setiap harinya, terlebih menurutnya saat menghadapi Italia dengan pelatih terbarunya.
3: Dus daar moet je de groep al
2: Kalian harus bisa membedakan kelompoknya. Pada hari Selasa ada sesi latihan. Pada hari Rabu saya ingin melatih secara taktis. Pada hari Selasa saya ingin melatih sesuai dengan konsep yang ada. Kami akan bertanding di Italia bersama pelatih baru. Kami tidak tahu apa-apa tentangnya, tapi kami sudah melihat seluruh karirnya. Formasi 5-3-2, 4-3-3. Sulit untuk mengetahuinya, namun kami akan berusaha. Itulah mengapa kami akan mempersiapkan squad secepat mungkin, karena waktu untuk berlatih tidaklah banyak.
3: Zo snel mogelijk prepareren.
2: Laga pertama UEFA Nations League A antara tim nasional Italia menghadapi Belgia ini akan berlangsung di markas AS Roma, Stadio Olimpico Roma, Italia pada hari Sabtu mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih terkait dari kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia menggelar latihan perdana jelang keikutsertaan di turnamen FIFA ASEAN 2026. Niar Abduli Toldi menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di kawasan Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, di mana tepatnya beberapa saat yang lalu baru saja berakhir sesi latihan perdana dari Timnas Indonesia jelang persiapan menghadapi atau mengikuti ajang FIFA ASEAN 2026 yang dijadwalkan akan mulai bergulir pada tanggal 24 hingga 6 Oktober mendatang. Dan Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan mulai menjalani pertandingan pertama mereka di tanggal 25 September mendatang. Pada latihan perdana hari ini, hampir semua pemain yang dipanggil itu sudah ada di atau sudah bergabung dengan latihan pada hari ini. Di antaranya dari 23 pemain yang dipanggil, ada beberapa perubahan. Memang ada sejumlah pemain yang kemudian dipulangkan ataupun adapun tidak ikut bergabung pada latihan kali ini, dan beberapa memang belum bergabung. Dari total 23, ada 21 pemain yang sudah hadir di lapangan. Di antaranya seperti beberapa pemain seperti Kevin Dix, kemudian juga ada Ragnar Oratmangun, Tom Hay, dan sejumlah para pemain lainnya yang memang tergabung dalam 21 daftar pemain yang telah bergabung ataupun telah datang sesuai dengan panggilan. Di antaranya juga beberapa pemain dari seperti beberapa kiper seperti Martin Paes dari Ajax Amsterdam, kemudian juga Emil Audero yang baru saja bergabung dengan Rayo Vallecano di Liga Spanyol. Dan mereka akan menjalani latihan perdananya pada sore hari tadi atau sore tadi di Stadion Madya Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dan Indonesia sendiri, pendengar, sebagaimana yang diketahui, pada pemanggilan ataupun pada turnamen kali ini tergabung di grup A pada divisi 1 untuk FIFA ASEAN yang diketahui diikuti oleh 14 negara. 11 negara ASEAN dan 3 negara undangan, diantaranya itu Pakistan, Bangladesh, dan juga Hong Kong. Dan untuk divisi 1 ini 8 tim akan bermain di Indonesia dan tergabung atau dipecah ke dalam 2 grup, di mana 4 tim akan bermain di grup A yang akan bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, sementara grup B akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan di grup A sendiri, Indonesia sebagai tuan rumah akan tergabung bersama dengan Singapura, Malaysia, dan juga Bangladesh. Indonesia akan menjalani laga ataupun pertandingan pertama menghadapi Singapura yang akan digelar pada tanggal 25, kemudian dilanjutkan 3 hari berselang menghadapi Malaysia, dan nanti di pertandingan ketiga penyisian grup menghadapi Bangladesh. Dan pendengar, demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan. Nantinya akan kami sampaikan lagi informasi terupdate ya. Dan sebagaimana yang kami sampaikan, nanti Indonesia akan menjalani latihan atau menjalani pertandingan pertama mereka tanggal 25 mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dari Senayan, Nirapuli Tuloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jangan

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
4: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
3: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
5: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
3: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
5: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: 10 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Assalamualaikum Pak RT.
2: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
2: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
2: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-membahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
2: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
2: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
1: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
2: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
1: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
2: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
1: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
2: Oh iya?
1: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
2: Kadang sih, kadang.
1: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: 20 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bintuhan dengan Warta Berita Daerah Sari Berita. Guna mempercepat tercapai target PAD, Pemkab Kaur akan membentuk Satgas PAD. Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan akan merealisasikan event budaya sebagai upaya memajukan seni budaya Kaur. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya malam hari ini bersama saya Ares Panandes.

0: Baik pendengar, kami hadirkan warta berita pertama. Guna mempercepat tercapai target PAD, Pemkab Kaur akan membentuk Satgas PAD. Laporan selengkapnya disampaikan oleh rekan kami Lili Rahman.
1: Dalam sidang rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir praksi-praksi DPRD terhadap APBD Perubahan Kabupaten Kaur tahun 2026, praksi Kaur Bangkit Sejahtera menyoroti tentang Pemda Kaur harus meningkatkan PAD dan jangan sampai PAD stagnan, tidak ada peningkatan atau kemajuan, dan setiap tahun harus mencapai target sesuai yang ditentukan. Menanggapi hal tersebut, Bupati Kaur Gusril Fauzi SOSMAP menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya dalam peningkatan pendapatan asli daerah pada tahun 2026. Menurutnya, pemerintah daerah telah menyiapkan langkah untuk mempercepat pencapaian target PAD yang telah ditetapkan. Gusril Fauzi mengungkapkan bahwa Pemkab Kaur dalam waktu dekat akan membentuk tim percepatan pendapatan PAD sebagai bagian dari upaya mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan asli daerah. Tim tersebut nantinya akan bekerja menggali berbagai sumber PAD yang masih memiliki peluang untuk dikembangkan. Ia menjelaskan target PAD Kabupaten Kaur pada tahun 2026 ditetapkan sebesar 45 miliar. Hingga saat ini realisasi PAD disebut telah mencapai sekitar 20 miliar atau mendekati 60% dari target yang ditetapkan. Usren mengaku bahwa capaian tersebut masih menyisihkan kekurangan harus dikejar hingga akhir tahun anggaran. Karena itu upaya peningkatan PAD menjadi perhatian pemerintah daerah meskipun masukan dari anggota DPRD belum disampaikan secara khusus.
2: Kita sudah akan membuat tim percepatan pendapatan PAD. Dan target kita PAD ini 45 miliar. Sekarang hampir 60%, sekitar 20 miliar capaian sekarang. Jadi ini masih kurang, nanti sangat sekitar 60%. Artinya walaupun belum disampaikan, ini sudah jadi pikiran kita.
1: Dalam pelaksanaannya, tim percepatan PAD akan melibatkan sejumlah unsur terkait untuk bersama-sama mengidentifikasi dan menggali potensi pendapatan asli daerah. Tim tersebut direncanakan melibatkan Kejaksaan Negeri, Kepolisian, TNI, serta organisasi perangkat daerah dan unsur terkait lainnya. Untuk itu, Gusril berharap sinergi lintas sektor tersebut dapat membantu pemerintah daerah menemukan potensi PAD yang selama ini belum tergarap secara maksimal. Dengan demikian, target PAD sebesar 45 miliar pada tahun 2026 diharapkan dapat dikejar melalui langkah-langkah yang terukur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Kapolres Kaur AKBP Wiwin Samsul Arifin ini menekankan ya bahwa sinergi yang solid antar unsur pimpinan daerah sangat dibutuhkan demi mendukung keberlanjutan pembangunan. Di mana pendengar, pihaknya menjelaskan bahwa komunikasi dua arah yang rutin terjalin diharapkan mampu menyelesaikan berbagai potensi gangguan keamanan secara dini. Nah, Wiwin berharap silaturahmi ini dapat memperkokoh kerjasama lintas lembaga dalam meningkatkan mutu pelayanan publik bagi masyarakat Kaur. Pihak DPRD Kabupaten Kaur menyambut positif inisiatif kepolisian dan menyatakan kesiapan untuk terus mendukung program-program pengayoman warga. Pertemuan tersebut berlangsung dengan hangat serta diwarnai kesepakatan untuk mengedepankan dialog konstruktif dalam merespon isu keamanan daerah. Nah, melalui komitmen bersama ini, Polres dan DPRD Kaur optimis dapat menciptakan iklim daerah yang aman, maju, dan sejahtera. APBD P2026 disahkan. DPRD Kaur minta APD optimalkan anggaran. Laporan sekamnya bersama rekan kami Tendius Apriawan.
3: DPRD Kabupaten Kaur secara resmi mengesahkan rancangan peraturan daerah tentang APBD perubahan tahun anggaran 2026 menjadi peraturan daerah dalam rapat paripurna. Persetujuan penting yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Kaur Januardi ini dihadiri langsung oleh Bupati Kaur Gusri Pausi bersama Wakil Bupati Kaur serta jajaran FKPD. Pihak legislatif meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah agar mengoptimalkan penyerapan anggaran secara efektif dalam membiayai program-program strategis warga. Sementara itu, Ketua Praksi Partai Bulan Bintang atau PBB DPRD Kabupaten Kaur Rio Chandra menyampaikan 3 rekomendasi utama agar pelaksanaan APBDP tahun anggaran 2026 berfokus pada program prioritas yang realistis. Pihaknya menegaskan komitmen praksi untuk konsisten menghormati nota kesepakatan KUAPPAS yang telah disetujui bersama antara eksekutif dan legislatif. Rio menekankan agar alokasi anggaran dapat memberikan dampak berganda atau multiplier effect untuk memicu pertumbuhan ekonomi, memperkuat pelayanan publik, mengentaskan kemiskinan, serta memperbaiki infrastruktur.
4: Perubahan APBD tahun anggaran 2026 harus mampu menjawab tantangan-tantangan yang ada, mulai dari pelayanan publik, pengentasan kemiskinan, menaikkan daya beli masyarakat, pembangunan infrastruktur, dan sumber daya manusia, termasuk alokasi untuk bantuan sosial. Kami fraksi Partai Bulan Bintang meminta agar penyerapan anggaran diharapkan bukan hanya sekedar terserap saja, namun juga diharapkan dapat memberikan multiplier effect dalam rangka menggerakkan pembangunan daerah dan memberikan stimulus ekonomi rakyat.
3: Pasca persetujuan bersama di tingkat Dewan Berkas Nota Kesepakatan Perda APBDP 2026 segera disampaikan kepada Gubernur Bengkulu untuk menjalani tahapan evaluasi administrasi. Proses evaluasi tingkat provinsi tersebut wajib dilalui sebelum regulasi anggaran secara resmi dapat direalisasikan oleh seluruh perangkat daerah. Pemerintah Kabupaten Kaur berkomitmen mengawal setiap rupiah dana publik agar tepat sasaran demi mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tendius Afrewan, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Kepala Dinas Pariwisata Bengkulu Selatan, Rendra Febrianto, mengatakan di mana rencanaan onetan terintegrasi ini akan menghadirkan dua mahakarya baru, yaitu jembatan Matang Ciwir, yakni akses eksklusif Nan Gagah yang akan menghubungkan muara sungai Ermanak langsung menuju kawasan wisata Ketaping. Selain itu, landmark Duayu Ikan Hiu yang merupakan simbol ikonik kekayaan bahari juga akan menjadi prioritas yang siap menjadi wajah baru pesona pasar bawah. Nah, pihak Dinas Pariwisata saat ini telah meliris rancangan tersebut di beberapa media sosial untuk meminta pendapat dari masyarakat. Karena menurutnya pariwisata ini adalah milik bersama, sehingga rancangan awal ini sengaja kami bagikan untuk mendapatkan respon. Nah, Rendra berharap pendengar program ini dapat terrealisasi supaya pariwisata di Bengkulu Selatan bisa menjadi maju. Rendra juga mengajak untuk mewujudkan destinasi bahari impian Bengkulu Selatan yang maju dan berkelanjutan. Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan akan merealisasikan event budaya sebagai upaya memajukan seni budaya Kaur. Laporan lengkapnya bersama rekan kami, Rohil Minata.
5: Usai sukses melaksanakan pentas seni budaya untuk pertama kali, Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur akan kembali menyelenggarakan event pentas seni dan budaya berskala besar guna memajukan pariwisata tradisi lokal. Kegiatan ini direncanakan sebagai wadah unjuk gigi bagi puluhan sanggar binaan bidang kebudayaan. Penyelenggaraan acara tersebut merupakan langkah strategis untuk membentengi nilai-nilai lokal dari arus modernisasi. Pihak dinas menargetkan agar generasi muda dapat kembali menumbuhkan rasa cinta dan kesadaran dalam menjaga kelestarian budaya asli Kaur. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Kaur Hertawan Saesus menyampaikan, setelah sukses dengan event pertama, pihaknya akan merencanakan event yang lainnya untuk kemajuan kebudayaan melalui sanggar binaan. Berbeda dari pagelaran sebelumnya, gelaran akbar ini akan menampilkan kolaborasi lintas generasi dan cabang kesenian yang lebih beragam.
6: Mulai saat ini kita akan sama-sama kembali menata untuk kemajuan kebudayaan melalui sanggar-sanggar seni yang ada di Kabupaten Kaur, di mana kita menghidupkan kembali dari event yang biasa, akan lakukan kembali event yang lebih besar.
5: Didampakkan Hertawan Sal, langkah ini diharapkan mampu memaksimalkan potensi bakat para pelajar sekaligus melestarikan tradisi turun-temurun. Pihaknya berharap event ini akan rutin dilaksanakan bertepatan dengan momen ulang tahun Kaur. Para tokoh-tokoh seniman diharapkan dapat menjadi motivasi tambahan bagi anak-anak muda untuk terus melestarikan warisan leluhur mereka. Para sanggar hendaknya terus aktif dan kreatif dalam membina para generasi muda. Demikian Rohli Minata, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Baik pendengar, kami hadirkan warta berita terakhir malam hari ini. Pemerintah Kabupaten Kaur bersama Balai Pemasyarakatan Bapas Kelas 1 Bengkulu mendatangi nota kesepakatan tentang sinergitas, yaitu tentang penyelenggaraan pembimbingan kemasyarakatan dalam penyediaan layanan pidana kerja sosial dan pidana pelayanan masyarakat bagi anak di Kabupaten Kaur. di mana penandatanganan nota kesepakatan tersebut dilakukan oleh Bupati Kaur Gusril Pauzi, didampingi Wakil Bupati bersama Kepala Bapas Kelas 1 Bengkulu Aidil Jumaidi di Aula Kantor Bapas Kelas 1 Bengkulu. Kepala Bapas 1 Bengkulu Aidil Jumaidi menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Kaur yang dinilai antusias dalam mendukung kerjasama tersebut. Naya mengatakan sinergi telah dibangun sejak audiensi Bapas ke Kabupaten Kaur beberapa waktu lalu dan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepakatan. Sementara itu pendengar, Bupati Kaur Gusril Pauzi menyampaikan apresiasi atas terjalinnya kerjasama tersebut. Menurutnya pelaksanaan pidana kerja sosial dan pidana pelayanan masyarakat khususnya bagi anak harus tetap memperhatikan hak anak untuk mendapatkan pendidikan, pembinaan, serta kesempatan untuk tetap berada di lingkungan keluarga dan masyarakat. Baik pendengar, demikian sudah warta berita daerah Kaur malam hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rizpan Andes, terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter. Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih, ya sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

0: kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi, ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.
1: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan, yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
0: Oh iya, ayo. Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Wow. Ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.
2: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: tepok-tepok jadi apa? Prok-prok-prok tolong dibantu ya.
1: Wah, kertasnya jadi kelinci. Hebat Pak Tarjo. Aku minta sulap lagi dong.
0: Boleh, boleh, boleh.
1: Aku mau pemilu besok tetap aman dan damai. Gak ada kerusuhan dan keributan, Pak.
0: Wah, kalau itu ya Pak Tarjo gak bisa sendirian. Itu bukan sulap, tapi kesadaran bersama dari masyarakat kita untuk mewujudkan pemilu yang aman dan damai, pemilu yang tertib tanpa rusuh.

0: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

antara negara oleh pengguna negara mitra di Indonesia sudah mencapai 21 juta transaksi atau senilai 5,90 triliun rupiah. Sementara transaksi pengguna Indonesia di negara mitra, jadi orang Indonesia yang menggunakannya di negara-negara mitra gitu, sudah mencapai 4,67 juta transaksi atau senilai 1,73 triliun. Jadi dengan demikian nilai transaksi yang masuk ke Indonesia lebih tinggi atau surplus ya, sebesar 4,17 triliun dibandingkan transaksi pengguna Indonesia di negara mitra. Ini menunjukkan semakin luas pemanfaatan kris untuk bisa mendukung aktivitas ekonomi lintas negara, termasuk juga pariwisata, juga perdagangan yang juga mendukung penerimaan devisa juga dari wisatawan mancanegara. Dan informasi ini tentunya kami hadirkan dari laman Bank Indonesia.

0: 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital. Bengkulu malam ini
2: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
3: Siapa?
2: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
3: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
2: Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
4: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
3: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
2: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti Taura, bukan playing victim.
3: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
2: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
3: Hei, Dalalan, cepat sini bantu aku angkat lemari nih.
2: Aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter. Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus lah. Asyik, gak ketahuan. Ngedus lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
1: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
1: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Assalamualaikum Pak RT.
2: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
2: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
2: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
2: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: CCTV terbaik.

0: Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.
1: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
2: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
1: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
2: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
1: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
2: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
1: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
2: Oh iya?
1: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
2: Hehehe, kadang sih, kadang.
1: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Ya, pendengar masih bersama kami di era Ribin Tuhan FM 98,8 MHz. Dan di semalam malam hari ini pendengar, sudah mantaran kita pada pukul 22 lebih 15 menit. Dan masih kami hadirkan untuk lagu Batang Hati 9 malam hari ini. Nah, jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di RRI Bin Tuhan.

0: kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi, ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.
1: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin dan kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
1: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya. Terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
0: Oh iya, ayo. Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Wow. Ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.
2: Tepok-tepok-tepok, jadi apa? Prok-prok-prok, tolong dibantu ya.
3: Wah, kertasnya jadi kelinci. Hebat, Pak Tarjo. Aku minta sulap lagi dong.
2: Boleh.
3: Aku mau pemilu besok tetap aman dan damai. Gak ada kerusuhan dan keributan, Pak.
2: Wah, kalau itu ya Pak Tarjo gak bisa sendirian. Itu bukan sulap, tapi kesadaran bersama dari masyarakat kita untuk mewujudkan pemilu yang aman dan damai, pemilu yang tertib, tanpa rusuh, dan tanpa ribut. Tolong dibantu ya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

pencerah jiwa agar masih ada. Suatu hari, Umar sedang duduk di bawah pohon kurma dekat Masjid Nabawi. Para sahabat sedang asik mendiskusikan sesuatu. Tiba-tiba, datanglah tiga orang pemuda. Dua pemuda memegangi seorang pemuda lusuh yang diapit oleh mereka. Ketika sudah berhadapan dengan Umar, kedua pemuda yang ternyata kakak beradik itu berkata, "Tegakkanlah keadilan untuk kami, wahai Amirul Mukminin. Dialah pembunuh ayah kami." Umar segera bangkit dan berkata, "Bertakwalah kepada Allah. Benarkah engkau membunuh ayah mereka, wahai anak muda?" Pemuda lusuh itu menunduk sesal dan berkata, "Benar, wahai Amirul Mukminin. Ceritakanlah kepada kami kejadiannya," tukas Umar. Pemuda lusuh itu kemudian mulai ceritanya. "Aku datang dari pedalaman yang jauh. Kaumku mempercayakan aku suatu urusan muamalah untuk kuselesaikan di kota ini. Sesampainya aku di kota ini, kuikat untaku pada sebuah pohon kurma, lalu kutinggalkan unta itu. Begitu kembali, aku sangat terkejut melihat seorang laki-laki tua sedang menyembelih untaku. Rupanya untaku terlepas dan merusak kebun yang menjadi milik laki-laki tua itu. Sungguh, aku sangat marah. Segera kucabut pedangku dan kubunuh laki tua tadi. Ternyata laki-laki tua itu adalah ayah dari kedua pemuda ini." Umar tertegun dan bimbang mendengar cerita si pemuda lusuh. "Izinkan aku meminta kalian berdua memaafkannya, dan akulah yang akan membayarkan tebusan atas kematian ayahmu," lanjut Umar. "Maaf Amirul Mukminin, kami sangat menyayangi ayah kami, dan kami tidak akan ridho jika jiwa belum dibalas dengan jiwa." Umar semakin bimbang. Di hatinya telah tumbuh simpati kepada si pemuda lusuh yang dinilainya amanah, jujur dan bertanggung jawab. Si pemuda lusuh berkata, "Wahai Amirul Mukminin, tegakkanlah hukum Allah. Laksanakanlah qisas atasku. Aku ridho dengan ketentuan Allah," ujarnya dengan tegas. "Namun, izinkan aku menyelesaikan dulu urusan kaumku. Berilah aku tangguh 3 hari. Aku akan kembali untuk dikhisas." "Baik, aku akan memberimu waktu 3 hari. Tapi harus ada yang mau menjaminmu agar kamu kembali untuk menepati janji," kata Umar. "Aku tidak memiliki seorang kerabat pun di sini. Hanya Allah lah penjaminku, wahai orang-orang beriman." Tiba-tiba, dari belakang kerumunan terdengar suara lantang, "Jadikan aku penjaminnya, wahai Amirul Mukminin." Ternyata suara Salman Al-Farisi. "Salman, kau belum mengenal pemuda ini. Demi Allah, jangan main-main dengan urusan ini. Perkenalanku dengannya sama dengan perkenalanmu dengannya, ya Umar. Dan aku mempercayainya sebagaimana engkau percaya padanya." Akhirnya dengan berat hati, Umar mengizinkan Salman menjadi penjamin si pemuda lusuh. Pemuda itu pun pergi untuk mengurus urusannya. Hari pertama berakhir tanpa ada tanda-tanda kedatangan si pemuda lusuh. Begitupun hari kedua. Hari ketiga pun tiba. Orang-orang mulai meragukan kedatangan si pemuda dan mereka mulai mengkhawatirkan nasib Salman, salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matahari hampir tenggelam. Akhirnya tiba waktunya pengisasan. Salman dengan tenang dan penuh ketawakalan berjalan menuju tempat eksekusi. Hadirin mulai terisak menyaksikan orang hebat seperti Salman akan dikorbankan. Tiba-tiba di kejauhan ada sesosok bayangan berlari terseok-seok, jatuh, bangkit, kembali jatuh, lalu bangkit kembali. "Itu dia," teriak Umar. "Dia datang menepati janjinya." Dengan tubuhnya bersimbah peluh dan nafas tersengal-sengal, si pemuda itu ambruk di pangkuan Umar. "Maafkan aku, wahai Amirul Mukminin," ujarnya dengan susah payah. "Tak kukira urusan kaumku menyita banyak waktu. Kupacu tungganganku tanpa henti hingga ia sekarat di gurun dan terpaksa kutinggalkan, lalu aku berlari dari sana." "Mengapa kau susah payah kembali? Kau bisa saja kabur dan menghilang," tanya Umar. "Aku kembali agar jangan sampai ada yang mengatakan di kalangan muslimin tak ada lagi ksatria menepati janji." Mata Umar berkaca-kaca sambil menahan haru. Lalu ia bertanya, "Kau Salman,
mengapa maunya kau menjamin orang yang baru saja kau kenal? Salman menjawab, agar jangan sampai dikatakan di kalangan muslimin tidak ada lagi rasa saling percaya dan mau menanggung beban saudaranya. Hadirin banyak yang menangis haru dengan kejadian itu. Allahu Akbar. Tiba-tiba kedua pemuda berteriak, saksikanlah wahai kaum muslimin bahwa kami telah maafkan saudara kami. Semua orang tersentak kaget. Apa maksudnya ini? Umar semakin haru. Kemudian dua pemuda menjawab dengan membahana, agar jangan sampai dikatakan di kalangan muslimin tidak ada lagi orang-orang yang mau memberi maaf dan sayang kepada saudaranya. Allahu Akbar, teriak hadirin. Pecahlah tangis bahagia, haru dan sukacita oleh semua orang. Saya bangga menjadi muslimin bersama ksatria-ksatria muslimin yang memuliakan Al-Islam dengan berbagai pesan nasihatnya untuk berada di jalannya. Allah.

sebuah desa kecil, ada seorang anak yang sedang berjalan melintasi lokasi yang akan dibangun sebuah sekolah. Anak itu melihat ada 3 orang yang sedang bekerja di sana. "Pak, sedang mengerjakan apa?" tanya anak itu kepada tukang pertama. "Kamu bisa lihat sendiri, saya ini seorang tukang. Saya sedang mengerjakan pekerjaan saya sebagai tukang bangunan," jawabnya. Lalu anak itu menanyakan pertanyaan yang sama kepada tukang kedua. "Pak, sedang mengerjakan apa?" "Saya sedang membantu sekolahan ini membuat gedung sekolah," jawab tukang kedua. Lalu anak itu juga menanyakan pertanyaan yang sama kepada tukang ketiga. "Pak, sedang mengerjakan apa?" Tukang ketiga menjawab, "Saya sedang membangun mimpi anak-anak di desa ini supaya mereka berani bermimpi lebih tinggi dan meraih cita-citanya, sehingga mereka membawa manfaat di masyarakat." Kawan, itulah visi. Kita mungkin melakukan hal yang sama persis dengan rekan kerja kita. Kita mungkin melakukan bisnis yang sama dengan rekan maupun pesaing-pesaing kita. Tapi milikilah visi yang jauh di depan sana dan mampu menggetarkan jiwa bagi siapa saja yang mendengarnya. Tanyakan kepada diri kita sendiri, apakah pekerjaan yang kita lakukan saat ini hanya untuk mengisi perut bulan depan, terlebih ibadah kita? Apakah hanya untuk menggugurkan kewajiban? Ataukah kita memiliki visi yang jauh untuk di akhirat nanti?

pencerah jiwa. Bertawakallah. Alkisah seekor rusa betina sedang hamil tua. Ketika mendekati detik-detik kelahirannya, rusa ini pergi ke suatu tempat yang jauh di sisi hutan yang berdekatan dengan sungai. Tiba-tiba, sesuatu yang tidak ia bayangkan terjadi. Terdengar suara gemuruh dari langit, dan tiba-tiba tampak kilat yang menyambar ke permukaan bumi. Hutan kering ini terbakar dahsyat karena percikan api dari petir tersebut. Ketika rusa ini menoleh ke kiri, tampak seorang pemburu telah siap melesatkan anak panah ke arahnya. Saat menoleh ke kanan, ia pun terkejut melihat seekor singa lapar yang siap menerkamnya. Tiada pilihan bagi rusa ini selain mati dimangsa singa, mati terkena panah, mati terbakar, atau mati tenggelam karena melompat ke sungai. Yang jelas, bahaya mengancam dari berbagai penjuru dan tidak ada lagi kesempatan untuk berlari. Lalu, apa yang harus ia lakukan? Bersedih merintih, menangis dan menjerit, atau ia harus berlari sementara kondisinya begitu lemah? Atau menyerah pada keadaan? Rusa pun pasrah. Dia hanya fokus untuk melahirkan bayinya. Lalu, apa yang terjadi? Kilat-kilat yang menyambar mengganggu pandangan si pemburu. Akhirnya, panah yang dilesatkan pun meleset dan mengenai si singa lapar. Singa itu mati seketika. Tiba-tiba, hujan datang begitu deras dan memadamkan kebakaran di hutan tersebut. Pemburu lari mencari tempat berteduh dan tidak fokus lagi kepada rusa tersebut. Rusa pun melahirkan dengan selamat. Saudara dan sahabatku, segala kesulitan menyerbumu dari segala arah. Masalah datang bertubi-tubi, seakan tidak memberimu kesempatan untuk bernapas lega. Masalah di tempat bekerja, masalah di dalam rumah, masalah di jalan, masalah dengan anak-anak kita, semuanya datang bersamaan. Seakan kamu tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Lalu, apa yang harus dilakukan? Jadilah seperti rusa. Biarkan semuanya berjalan apa adanya. Lakukan sesuatu yang mampu kau lakukan. Selebihnya, serahkan kepada Allah. Karena Allah yang mengatur jalan kehidupanmu. Saudara dan sahabatku, sungguh Allah menyayangi hambanya melebihi kasih sayang ibu pada anaknya. Allah yang akan menyelesaikan semua masalahmu dan menyembuhkan luka-lukamu. Jangan berkata, "Allah, aku memiliki masalah yang besar." Katakan, "Wahai masalah, aku memiliki Allah yang Maha."

mencerah jiwa. Kisah bocah pembeli es krim. Kisah ini sudah lama sekali, sekitar tahun 1930-an. Ketika itu harga es krim sundae masih terbilang murah. Suatu hari, seorang bocah laki-laki berumur 10 tahun mendatangi kedai kopi sebuah hotel dan duduk di satu meja. Seorang pelayan menaruh segelas air di depannya. "Berapa harga es krim sundae?" tanya bocah itu. 50 sen, jawab si pelayan. Bocah itu mengeluarkan kepingan uang dari kantong celananya dan menghitungnya. "Kalau es krim yang biasa berapa?" tanyanya lagi. Saat itu sudah banyak pelanggan yang menunggu untuk dilayani, dan si pelayan menjadi tidak sabar. 35 sen, jawabnya dengan kasar. Bocah itu menghitung uangnya sekali lagi dengan hati-hati. "Aku pesan yang biasa saja," lanjutnya. Tidak lama kemudian, si pelayan membawa pesanan bocah itu dan menaruh bonnya di meja, lalu dia pergi. Setelah menghabiskan es krimnya, ia membayar ke kasir dan pergi. Ketika si pelayan hendak membersihkan meja yang tadi dipakai bocah itu, ia kaget dan mulai menangis. Di samping piring tempat es krim terselip 2 koin bernilai 5 sen dan 5 koin bernilai 1 sen. Inilah alasannya bocah tadi tidak jadi memesan es krim sundae, karena ia ingin memberikan uang tips yang layak kepada si pelayan. Bukankah kita sering bersikap seperti pelayan tadi? Selalu cepat menghakimi orang lain. Selalu melihat suatu keadaan atau kejadian dari satu sisi saja. Suatu yang tampak tidak baik di satu sisi belum tentu tidak baik juga di sisi yang lain. Seperti pada cerita tadi, tindakan si bocah yang membuat si pelayan jengkel ternyata berujung pada maksud dan niat yang baik. Dan sayangnya, si pelayan terlambat menyadarinya. Sebelum kita mengalami hal yang sama seperti pelayan tadi, mari belajar untuk memahami suatu kejadian atau seseorang dari berbagai sisi, sehingga kita bisa mengambil tindakan atau mengeluarkan perkataan yang tidak akan kita sesali di kemudian hari.

Baik pendengar tuntas dak, persamaan kita lintas sembintuan malam ini mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri dari ruang dengar Anda. Kita berjumpa di lintas sembintuan pagi tepat pada pukul 5. Terima kasih atas kebersamaannya, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Bintuan.

Selamat pagi pendengar, dimanapun anda berada, bahkan dimana saja siaran kami dapat didengar. Ini Radio Republik Indonesia Bin Tuhan, menyelenggarakan siaran untuk sepanjang hari ini, edisi Rabu 23 September 2026. Baik pendengar, selamat mengikuti program acara untuk sepanjang hari ini. Dari kawasan Pondok Bin Tuhan, kami ucapkan selamat jumpa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Bin Tuhan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله وشكر الله لنعمة الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد. Para pendengar Religi Pagi, program 1 RRI Bengkulu yang berbahagia. Tidak bosan-bosannya kita sebagai seorang muslim mengucap puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena nikmat yang Allah berikan kepada kita itu cukup banyak. Bahkan kalaupun kita punya keinginan untuk menghitung nikmat itu, dengan tegas Allah mengatakan la tuhsuha, kamu tidak bakalan mampu untuk menghitung nikmat itu. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Insyaallah dengan kita memperbanyak salawat akan mendapatkan keberkahan dalam hidup, sakinah dalam keluarga, dan insyaallah di yaumil akhir nanti kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di pagi yang berbahagia ini kita akan berbicara tentang konsep tawakal dalam Islam. Kita sering selalu menyalahkan keadaan. Bahkan kita tidak melakukan apa-apa, tapi kita sudah mengatakan bahwa kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an surah At-Talaq ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuhu. Inna allaha balighu amri. Qad ja'ala allahu li kulli shay'in qadra. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, ya, wa may yatawakkal 'ala allahi fahuwa hasbuhu, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Sering kita mendengar di masyarakat, ya, ada orang yang telah lulus kuliah. Gelar sarjana tentu menjadi gelar yang membanggakan di antara deretan namanya. Tapi sayang ternyata, ya, gelar itu tidak membuatnya bangga, tapi malah justru malu. Mengapa? Sebab dia belum memiliki pekerjaan, alias menganggur. Ia sudah berusaha keras kesana kemari, ya, untuk mencari lamar kerja, tes CPNS misalnya gak lulus, ke perusahaan gak diterima dan sebagainya, tapi hasilnya tetap nihil. Setiap ada kesempatan dan lowongan dari perusahaan, ia pun aktif untuk melamar. Namun sekali lagi tidak ada kelanjutan, bahkan ditolak mentah-mentah. Kisah ini tentu mungkin terjadi dan sudah banyak terjadi, ya, di kalangan sarjana-sarjana baik lama ataupun yang baru. Sehingga kalau kita tidak hati-hati, maka akan menimbulkan keputusasaan, ya, akan menimbulkan kepasrahan dan menyebabkan kita memakai konsep tawakal yang salah. Dan Allah sudah mengingatkan wa may yatawakkal 'alallah bahwa hasbuhu. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya.
Persoalannya kemudian bagaimana tawakal yang benar dalam Islam. Menurut seorang mufassir, ya, beliau ini adalah seorang musafir tapi sekaligus sebagai ahli tafsir yang bernama Ali Al-Qari. Beliau mendefinisikan bahwa yang disebut dengan tawakal itu adalah mengetahui dan meyakini tidak ada yang mampu berbuat di alam ini kecuali biiznillah, atas kehendak Allah. Maka Yusuf Al-Qardawi mengungkapkan tentang keutamaan tawakal itu. Yang pertama, kata Yusuf Al-Qardawi, orang yang bertawakal itu akan timbul ketentraman jiwa dan ketenangan hati. Kenapa? Karena dia kembalikan kepada Allah. Dia sudah ikhtiar, dia sudah usaha, ya, dia sudah berdoa kepada Allah, tapi masalah hasil itu dia kembalikan kepada Allah. Kita punya rencana, Allah punya rencana, dan yang mesti terjadi itu bukan rencana kita, tapi apa yang menjadi rencananya Allah. Misalnya, yang punya sawah, sawahnya sudah dibajak, sudah dibersihkan, ditanam, dikasih pupuk, rumputnya dibersihkan, dikasih racun dan sebagainya. Ya. Kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan tahun ini saya mendapatkan hasil yang banyak. Tiba-tiba gagal total, asial gatot, karena ada hama dan sebagainya, yang mestinya bisa mendapatkan 50 sampai 100 karung, maka dia hanya mendapatkan 10 sampai 20 karung. Ikhtiarnya sudah benar, usahanya sudah benar, tapi Allah punya rencana lain untuk dia. Bisa jadi Allah tutup rezekinya lewat pintu sawah, tapi Allah buka pintunya lewat jalan lain. Begitu juga yang perkebunan kopi misalnya, dia sudah berusaha semaksimal mungkin, kopinya sudah dibersihkan, kebunnya sudah diracun dan sebagainya, tunas-tunas sudah dibersihkan, bunganya luar biasa hebatnya, dengan harapan akan mendapatkan hasil yang maksimal, tapi pas musim panen gatot alias gagal total. Mestinya bisa dapat 2 sampai 7 ton dan sebagainya, tapi cuma dapat 500 kilo. Syukuri, alhamdulillah, hatinya tenang. Kenapa? Karena dia sudah tawakal kepada Allah. Insya Allah jalan itu Allah tutup, tapi jalan rezeki lain Allah akan bukakan untuknya. Begitu juga pedagang dan sebagainya, Allah akan buka cara lain kalau kita gunakan untuk bertawakal kepada Allah. Yang kedua, kata Yusuf Al-Qardawi, kalau kita bertawakal maka akan ada yang namanya kekuatan jiwa. Hal-hal yang bersifat material, kekuasaan, harta dan jasmani itu menjadi kecil di hadapannya dan tidak berarti sama sekali. Kenapa? Karena dia memiliki kekuatan jiwa yang sangat luar biasa yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang bertawakal kepada Allah itu akan muncul kewibawaan di dalam dirinya. Orang yang bertawakal akan berwibawa sekalipun dia tidak memiliki kekuasaan. Dia akan merasa kaya sekalipun tanpa harta. Bahkan dia merasa gagah berani sekalipun tanpa bala tentara. Yang keempat, orang yang tawakal itu akan menimbulkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia akan menjadi hamba yang ridho dan lapang dada menerima apa yang diputuskan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, akan melahirkan sifat optimis, sifat yakin di dalam dirinya, ya, percaya diri insyaallah cita-citanya, usahanya dan sebagainya itu akan diijabah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya kemudian, bagaimana konsep tawakal yang benar? Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kedatangan seorang tamu dari suku Baduy, ya. Dan beliau kemudian masuk ke masjid,
tanpa mengikat ontanya langsung sholat. Ditanya oleh Rasulullah, pulan, itu onta kamu sudah ikat? Belum ya Rasul. Kenapa? Saya tawakal kepada Allah. Apa kata Rasul? Ikat ontamu, setelah itu baru kemudian kamu bertawakal kepada Allah. Ya. Hadis ini kemudian diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Begitu juga Umar bin Khattab masuk ke masjid, ya, di luar sholat lima waktu. Ternyata di masjid itu ada beberapa orang sahabat yang berdoa. Doanya itu panjang, berteriak-teriak, ya Allah limpahkanlah rezeki, ya Allah limpahkanlah rezeki, kira-kira begitu. Ya. Kemudian Umar bertanya, apa yang sedang kalian lakukan di dalam masjid ini? Di antara mereka ada yang menjawab, kami adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Mendengar jawaban itu, kemudian Khalifah Umar menegur, kalian adalah orang yang malas bekerja. Padahal kalian tahu bahwa langit tidak akan menurunkan emas dan perak. Kamu kita cukup berdoa bayi dengan ada ketangan, ya Allah, umban kelam emas sekarung, ya lemah nih hidup kita. Ya. Tetap ikhtiar, itu intinya. Kemudian Umar keluar, membeli bibit tanaman, lalu diberikan kepada mereka, seraya berkata, tanamlah bibit ini dan bertawakallah kepada Allah. Jadi syarat tawakal itu adalah harus ikhtiar terlebih dahulu. Ya, berusaha secara optimal, maksimal, dan masalah hasil itu kemudian Allah yang menentukan. Maka dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi itu dikatakan, seandainya kamu tawakal kepada Allah dengan benar-benar tawakal, ya, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepadamu sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung. Pagi-pagi dia kosong perutnya dan sore hari perutnya sudah kenyang. Jadi tidak pasrah saja. Kalau burung misalnya sudah netaskan anaknya, dia mendam saja di sarangnya, enggak bakalan dapat makanan gitu kan. Tapi dia tetap ikhtiar. Maka kita juga di dalam surah Bani Israel, atau di situ diceritakan bahwa orang yang tawakal kepada Allah, ya, itu termasuk mukmin yang sebenarnya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Bahkan di lanjutan ayatnya itu Al-Anfal, maksud saya Al-Anfal ayat 2 dan sebagainya seterusnya, ditutup di ayat itu ulaika 'alaihim, ya, Allah, dan mereka itu adalah orang-orang yang benar, dan Allah akan limpahkan rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Itulah orang-orang yang bertawakal. Jadi mudah-mudahan dengan kita bertawakal kepada Allah, dan tawakal kita adalah tawakal yang benar, Allah akan memberikan rezeki kepada kita dan menjamin hidup kita fid dunia wal akhirah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pencerah jiwa. Sudah siapkah ketika orang tua kita berkata jujur? Salah seorang kerabat yang sepuh, umurnya sudah 93 tahun. Beliau adalah veteran perang kemerdekaan, seorang pejuang yang saleh serta pekerja keras. Kebiasaan beliau yang begitu hebat di usia yang memasuki 93 tahun ini tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid untuk maghrib, isya, dan subuh. Sekarang, beliau hanya terbaring di rumah yang ditemani anak-anak. Kesehariannya dihabiskan dalam kondisi tidur dan kepayahan. Anak-anak beliau diajari dengan cukup baik oleh sang ayah. Mereka terjaga ibadahnya, berpenghasilan lumayan, dan akrab serta dekat. Ketika sang ayah sakit, mereka pun bergantian menjaganya demi berbakti kepada orang tua. Namun, ada beberapa kisah yang mengiris hati. Suatu hari, di malam lebaran, sang ayah dibawa ke rumah sakit karena menderita sesak nafas. Malam itu, sang anak yang kerja di luar kota dan baru saja sampai bersikeras menjaga ayah di kamar sendirian. Tengah malam, sang anak dikejutkan dengan pertanyaan ayah. "Apa kabar, Pak Rahman? Mengapa tidak mengunjungi saya yang sedang sakit?" tanya sang ayah dalam igauannya. Sang anak menjawab, "Pak Rahman sakit juga, ayah. Beliau tidak mampu bangun dari tidurnya." "Pak Rahman salah seorang jamaah tetap di masjid." "Lalu, kamu siapa? Anak Pak Rahman ya?" tanya ayah kembali. "Bukan, ayah. Ini saya, Zaid, anak ayah ketiga." "Ah, mana mungkin engkau Zaid? Zaid itu sibuk. Saya bayar pun dia tidak mungkin mau menunggu saya di sini." Dalam pikirannya, kehadirannya cukup digantikan dengan uang, ucap sang ayah masih dalam keadaan setengah sadar. Sang anak tidak dapat berkata apa-apa lagi, emosinya terguncang. Zaid sejatinya adalah seorang anak yang begitu peduli dengan orang tua. Sayangnya, beliau kerja di luar kota. Bila dalam keadaan sakit yang tidak begitu berat, biasanya dia menunda kepulangan dan memilih membantu dengan mengirimkan dana saja kepada ibunya. Keputusan itu menimbulkan bekas dalam hati sang ayah. Sebelum jatuh sakit, tidak pernah sekalipun ayah mengeluh dan berkata seperti itu. Bila anak ditanyakan kapan pulang, anak berkata sibuk dengan pekerjaannya. Sang ayah hanya menjawab dengan jawaban yang sama. "Pulanglah, kapan engkau tidak sibuk?" Lalu beliau melakukan aktivitas seperti biasa lagi. Bekerja, sholat berjamaah, pergi ke pasar sendiri. Mungkin beliau ingin menggenggam tangan seorang bocah kecil yang dipangkunya dulu, sembari dibawa ke pasar untuk sekedar dibelikan kerupuk dan kembali pulang dengan senyum lebar karena hadiah kerupuk tersebut. Namun, bocah itu sekarang telah menjelma menjadi seorang pengusaha, guru, karyawan perusahaan yang seolah tidak pernah merasa senang bila diajak oleh beliau selayaknya dulu. Sang anak sering berkata, "Saya sibuk. Anak saya begini, istri saya begini, pekerjaan saya begini." Lalu berharap sang ayah berkata, "Baiklah, ayah mengerti." Mereka sudah memberi perhatian lebih, sudah menjadi anak yang berbakti, membanggakan orang tua. Namun siapa yang menyangka semua rasa itu ternyata tidak sesuai dengan prasangka orang tua kita yang paling jujur. Maka sudah seharusnya kita ini yang sudah menikah, berkeluarga, memiliki anak, mampu melihat ayah dan ibu kita bukan sebagai sosok yang hanya butuh dibantu dengan sejumlah uang. Karena bila itu yang kita pikirkan, apa beda ayah dan ibu kita dengan karyawan perusahaan? Bukan juga sebagai sosok yang hanya butuh diberikan baju baru dan dikunjungi setahun dua kali. Karena bila itu yang kita pikirkan, apa bedanya ayah dan ibu kita dengan panitia sholat Idul Fitri dan Idul Adha yang kita temui setahun dua kali? Wahai yang arif, yang budiman, yang penyayang dan begitu lembut hatinya dengan cinta kepada anak-anak dan keluarga. Lihat dan pandanglah ibu dan ayahmu di hari tua. Pandangi mereka dengan pandangan kanak-kanak kita. Buang jabatan dan gelar serta pekerjaan kita. Orang tua tidak mencintai kita karena itu semua. Tetapilah mereka kembali dengan tatapan seorang anak yang dulu selalu bertanya di pagi hari, "Kemana ayah bu? Kemana ibu ya?" Lalu menangis kencang setiap kali ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Wahai yang menangis kencang ketika kecil karena takut ditinggalkan ayah dan ibu,
1: apakah engkau tidak melihat dan peduli dengan tangisan di hati ayah dan ibu kita karena telah meninggalkan beliau bertahun-tahun dan hanya berkunjung setahun dua kali? Sadarlah, wahai jiwa-jiwa yang terlupa akan kasih sayang orang tua. Mungkin ayah dan ibu kita benar-benar telah menahan kerinduan puluhan tahun kepada sosok jiwa kanak-kanak kita yang selalu berharap berjumpa dengan beliau tanpa jeda, tanpa alasan sibuk kerja, tiada waktu karena mengejar prestasi. Bersiaplah dari sekarang, agar kelak ketika sang ayah dan ibu berkata jujur tentang kita dalam igawanya, beliau mengakui kita memang layak menjadi jiwa yang diharapkan kedatangannya kapanpun juga. Semoga menjadi bahan renungan bagi kita semua.

pencerah jiwa. Kaos kaki bolong. Seorang ayah yang terkenal dan kaya raya sedang sakit parah. Menjelang ajal menjemput, di hadapan anak-anaknya beliau berwasiat, "Anak-anakku, jika ayah sudah dipanggil Allah yang Maha Kuasa, ada permintaan ayah kepada kalian. Tolong dipakaikan kaos kaki kesayangan ayah, walaupun kaos kaki itu sudah bolong. Ayah ingin memakai barang kesayangan yang penuh kenangan semasa merintis usaha di perusahaan ayah, dan minta tolong kenangan kaos kaki itu dikenakan bila ayah dikubur nanti." Akhirnya, sang ayah wafat. Ketika mengurus jenazah dan saat akan dikafani, anak-anaknya minta ke ustadz agar almarhum diperkenankan memakai kaos kaki yang bolong itu sesuai wasiat ayahnya. Akan tetapi, sang ustadz menolaknya. "Maaf, secara syariat, hanya 2 lembar kain putih saja yang diperbolehkan dikenakan kepada mayat." Maka terjadilah perdebatan antara anak-anak yang ingin memakaikan kaos kaki robek dan Pak Ustadz yang melarangnya. Karena tidak ada titik temu, dipanggillah penasihat sekaligus notaris keluarga tersebut. Sang notaris menyampaikan surat wasiat, "Ayo kita baca bersama." Dibukalah surat wasiat almarhum untuk anak-anaknya yang dititipkan kepada notaris tersebut. Bunyinya, "Anak-anakku, pasti sekarang kalian sedang bingung karena dilarang memakaikan kaos kaki bolong kepada jenazah ayah. Lihatlah anak-anakku, padahal harta ayah sangat banyak, uang, beberapa mobil, tanah, kebun dan sawah, rumah mewah, tetapi tidak ada artinya ketika ayah sudah meninggal dunia. Bahkan kaos kaki bolong saja tidak boleh dibawa mati, begitu tidak berartinya harta dunia, kecuali iman dan amal kebaikan kita. Anak-anakku, inilah yang ingin ayah sampaikan agar kalian tidak tertipu dengan dunia yang hanya sementara. Pada akhirnya, teman sejati kita hanyalah iman dan amal soleh. Salam sayang dari ayah yang ingin kalian menjadikan dunia sebagai jalan menuju."

0: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini Rabu 23 September 2026. Sari berita, mengantisipasi beras tidak sesuai standar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu akan memeriksa gudang retail. APBDP 2026 disahkan, DPRD Kaur minta OPD optimalkan anggaran. Bersama saya Miatu Rohmah, inilah berita selengkapnya. Pendengar, mengantisipasi beras tidak sesuai standar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu akan memeriksa gudang retail guna mengantisipasi beras tidak sesuai standar. Berikut selengkapnya dilaporkan Puspa Sekararum.
1: Pendengar, Kementerian Pertanian bersama Badan Pangan Nasional atau Bapanas menemukan 25 merek beras yang dipasarkan sebagai beras fortifikasi diduga tidak memenuhi standar dan kandungan yang tercantum pada label kemasan. Temuan ini disampaikan pemerintah dalam ekspos hasil pemeriksaan dan temuan beras fortifikasi di Jakarta pada 15 September 2026. Pemeriksaan dilakukan terhadap 27 merek beras yang beredar di masyarakat melalui pengujian laboratorium. Dari hasil pemeriksaan tersebut, 25 merek diketahui tidak memenuhi ketentuan kandungan dan mutu beras fortifikasi sesuai standar yang ditetapkan pemerintah. Pengawasan mengacu pada SNI 9314-2024 tentang kernel beras fortifikan dan SNI 9372-2025 tentang beras fortifikasi. Pemerintah menyebut ketidaksesuaian yang ditemukan mencakup aspek administrasi.

0: sesuai kewenangan.
1: Nah, kalau misalnya terjadi, kita akan laporkan ke Satgas Pangan, Mbak. Kalau memang itu ada, karena kan kita di sini akan memberikan teguran kepada pelaku usaha untuk bisa nanti mungkin dari Pak Kadis, ya itu kan kebijakan dari mereka, beliau kan, untuk apa kita sajikan teguran untuk menyetop peredaran beras tersebut, dan juga kita akan meneruskannya laporannya ke Satgas Pangan agar namanya itu dibentuk Satgas Saber Pelanggaran Harga Keamanan dan Mutu Pangan. Seandainya kita temu di lapangan, kita akan melakukan teguran dan juga kita akan laporkan ke Satgas Saber tadi, Mbak, ya.
0: Sementara itu, pemerintah pusat telah mengambil sejumlah langkah terhadap 25 merek beras fortifikasi yang diduga bermasalah, termasuk pemberhentian produksi dan penarikan produk yang beredar. Bappenas juga telah memberikan surat peringatan kepada pelaku usaha pemilik 25 izin edar tersebut, serta menyerahkan temuan dan bukti pendukung kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti. Meskipun belum diketahui pasti peredaran beras fortifikasi palsu di Provinsi Bengkulu, pemerintah mengingatkan pelaku usaha agar memastikan produk beras fortifikasi yang beredar memenuhi standar mutu serta sesuai dengan klaim pada label kemasan. Pengawasan di daerah juga akan diperkuat untuk memastikan masyarakat memperoleh produk pangan yang aman, bermutu, dan memiliki informasi yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Dari Provinsi Bengkulu, Puspa Sekar Arum, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: APBDP 2026 disahkan, DPRD Kaur minta OPD optimalkan anggaran. Lengkapnya dilaporkan Tendius Apriawan.
3: DPRD Kabupaten Kaur secara resmi mengesahkan rancangan peraturan daerah tentang APBD perubahan tahun anggaran 2026 menjadi peraturan daerah dalam rapat paripurna. Persetujuan penting yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Kaur Januardi ini dihadiri langsung oleh Bupati Kaur Gusril Pausi bersama Wakil Bupati Kaur serta jajaran FKPD. Pihak legislatif meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah agar mengoptimalkan penyerapan anggaran secara efektif dalam membiayai program-program strategis warga. Sementara itu, Ketua Praksi Partai Bulan Bintang atau PBB DPRD Kabupaten Kaur Rio Chandra menyampaikan 3 rekomendasi utama agar pelaksanaan APBDP tahun anggaran 2026 berfokus pada program prioritas yang realistis. Pihaknya menegaskan komitmen praksi untuk konsisten menghormati nota kesepakatan KUA PPAS yang telah disetujui bersama antara eksekutif dan legislatif. Rio menekankan agar alokasi anggaran dapat memberikan dampak berganda atau multiplier effect untuk memicu pertumbuhan ekonomi, memperkuat pelayanan publik, mengentaskan kemiskinan, serta memperbaiki infrastruktur.
4: Perubahan APBD tahun anggaran 2026 harus mampu menjawab tantangan-tantangan yang ada, mulai dari pelayanan publik, pengentasan kemiskinan, menaikkan daya beli masyarakat, pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia termasuk alokasi untuk bantuan sosial. Kami fraksi Partai Bulan Bintang meminta agar penyerapan anggaran diharapkan bukan hanya sekedar terserap saja, namun juga diharapkan dapat memberikan multiplier effect dalam rangka menggerakkan pembangunan daerah dan memberikan stimulus ekonomi rakyat.
3: Pasca persetujuan bersama di tingkat Dewan Berkas Nota Kesepakatan Perda APBDP 2026 segera disampaikan kepada Gubernur Bengkulu untuk menjalani tahapan evaluasi administrasi. Proses evaluasi tingkat provinsi tersebut wajib dilalui sebelum regulasi anggaran secara resmi dapat direalisasikan oleh seluruh perangkat daerah. Pemerintah Kabupaten Kaur berkomitmen mengawal setiap rupiah dana publik agar tepat sasaran demi mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tendius Afrewan, RRI Bintuhan, melaporkan.
2: Guna mempercepat tercapai target PAD, Pemda Kabupaten Kaur akan membentuk Satgas PAD. Selengkapnya dilaporkan Lili Rahman.
5: Dalam sidang rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir praksi-praksi DPRD terhadap APBD perubahan Kabupaten Kaur tahun 2026, praksi Kaur Bangkit Sejahtera menyoroti tentang Pemda Kaur harus meningkatkan PAD dan jangan sampai PAD stagnan, tidak ada peningkatan atau kemajuan, dan setiap tahun harus mencapai target sesuai yang ditentukan. Menanggapi hal tersebut, Bupati Kaur Gusril Pauzi SOSMAP menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya dalam peningkatan pendapatan asli daerah pada tahun 2026. Menurutnya, pemerintah daerah telah menyiapkan langkah untuk mempercepat pencapaian target PAD yang telah ditetapkan. Kusril Fauzi mengungkapkan bahwa Pemkab Kor dalam waktu dekat akan membentuk tim percepatan pendapatan PAD sebagai bagian dari upaya mengoptimalkan seluruh potensi

0: potensi pendapatan asli daerah. Tim tersebut nantinya akan bekerja menggali berbagai sumber PAD yang masih memiliki peluang untuk dikembangkan. Ia menjelaskan target PAD Kabupaten Kaur pada tahun 2026 ditetapkan sebesar 45 miliar. Hingga saat ini realisasi PAD disebut telah mencapai sekitar 20 miliar atau mendekati 60% dari target yang ditetapkan. Usren mengaku bahwa capaian tersebut masih menyisihkan kekurangan harus dikejar hingga akhir tahun anggaran. Karena itu upaya peningkatan PAD menjadi perhatian pemerintah daerah meskipun masukan dari anggota DPRD belum disampaikan secara khusus.
1: Kita sudah akan membuat tim percepatan pendapatan PAD. Dan target kita PAD ini 45 miliar. Sekarang hampir 60%, sekitar 20 miliar capaian sekarang. Jadi ini masih kurang, nanti sangat sekitar 60%. Artinya walaupun belum disampaikan, ini sudah jadi pikiran kita.
0: Dalam pelaksanaannya, tim percepatan PAD akan melibatkan sejumlah unsur terkait untuk bersama-sama mengidentifikasi dan menggali potensi pendapatan asli daerah. Tim tersebut direncanakan melibatkan Kejaksaan Negeri, Kepolisian, TNI, serta organisasi perangkat daerah dan unsur terkait lainnya. Untuk itu, Gusril berharap sinergi lintas sektor tersebut dapat membantu pemerintah daerah menemukan potensi PAD yang selama ini belum tergarap secara maksimal. Dengan demikian, target PAD sebesar 45 miliar pada tahun 2026 diharapkan dapat dikejar melalui langkah-langkah yang terukur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
2: Realisasi anggaran seluruh satuan kerja di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu per 20 September 2026 telah mencapai 68,71%. Kepala Kanwil Kemenag Bengkulu Saifuddin menyampaikan realisasi anggaran mencakup Setjen 70,29%, Bimas Islam 66,62%, Pendidikan Islam 58,76%, Bimas Kristen 78,35%, Bimas Katolik 48,80%, Bimas Hindu 52,26%, serta Bimas Buddha 64,28%. Kakanwil menekankan bahwa capaian realisasi tersebut tidak hanya diukur dari penyerapan dana, tetapi harus diimbangi pengelolaan serta pelaporan kinerja yang tertib melalui aplikasi Smart DJA dan e-Money Bappenas. Yang menegaskan pentingnya kecermatan pimpinan satuan kerja dalam mengevaluasi kesesuaian antara rencana, pelaksanaan, serta hasil. Data pelaksanaan anggaran tahun berjalan ini diposisikan sebagai pijakan utama untuk memperbaiki perencanaan serta tata kelola pada tahun anggaran mendatang. Sejumlah serikat pekerja Bengkulu usulkan 8 poin dalam RU Perlindungan Ketenagakerjaan kepada DPR RI. Selengkapnya dilaporkan Bisri Mustafa.
3: DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI Provinsi Bengkulu bersama sejumlah serikat pekerja lainnya mengusulkan sejumlah penguatan perlindungan pekerja dalam rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan kepada DPRD Provinsi Bengkulu dan ditujukan kepada DPR RI. Bersama 7 serikat pekerja anggota, KSPI meminta antara lain alokasi anggaran pelatihan 0,5% dari APBN, pemagangan khusus siswa dan mahasiswa, masa PKWT maksimal 1 tahun, upah pekerja PKWT 25% di atas upah minimum, serta pembatasan outsourcing hanya untuk 4 jenis pekerjaan. Ketua DPD KSPSI Provinsi Bengkulu, Aizan Dahlan mengatakan penetapan upah minimum harus kembali mengacu pada Survei Kebutuhan Hidup Layak atau KLH oleh Dewan Pengupahan Provinsi Bengkulu. KSPSI juga mengusulkan jaminan pesangon beserta iurannya menjadi kewajiban pengusaha, pembentukan komite pengawasan tripartit dan desk ketenagakerjaan, serta sanksi pidana bagi pengusaha yang tidak memenuhi sejumlah kewajiban terhadap para pekerja. Selain itu, Aizan juga meminta pemerintah daerah untuk memperkuat anggaran ketenagakerjaan dan mengaktifkan kembali lembaga tripartit di Provinsi Bengkulu. Aizan berharap usulan KSPSI dapat menjadi bahan pertimbangan DPR RI dalam penyusunan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan, terutama untuk memastikan hak pekerja atas upah layak, kepastian status kerja, pesangon, pelatihan, dan pengawasan ketenaga kerjaan. Ia juga berharap regulasi baru tidak hanya mengatur hubungan kerja, tetapi memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi para pekerja di berbagai sektor di Provinsi Bengkulu.
4: Pertama harus dipisahkan di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tersendiri. Yang kedua, kedepannya untuk upah minimum ataupun upah kabupaten kota itu harus dilakukan lewat survei KHL. Dahulu kan ada survei. Kalau sekarang ini soal melihat apa inflasi kemudian pertumbuhan ekonomi itu dilakukan oleh secara terpusat di BPS. Nah kemudian anggaran di dalam APBN itu harus ada. Makanya kita minta kemarin untuk kurang kerja itu ada sekitar 1% sampai 0,5%.
3: Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Bengkulu Sumardi mengatakan telah menerima dan mengapresiasi usulan KSPSI dan akan diteruskan kepada DPR RI. Persoalan ketenaga kerjaan di daerah termasuk keluhan pekerja bongkar muat dan sektor perkebunan juga akan ditindaklanjuti dengan harapan setelah rancangan undang-undang disahkan dapat diperkuat melalui regulasi daerah atau peraturan daerah tentang perlindungan ketenaga kerjaan. RRI Bengkulu, Bisri Mustofa melaporkan.
2: Sementara itu, pendengar, bidang kebudayaan Dinas Pendidikan akan merealisasikan event budaya sebagai upaya memajukan seni budaya Kaur. Selengkapnya dilaporkan Rohil Minata.
5: Usai sukses melaksanakan pentas seni budaya untuk pertama kali, bidang kebudayaan Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur akan kembali menyelenggarakan event pentas seni dan budaya berskala besar guna memajukan pariwisata tradisi lokal. Kegiatan ini direncanakan sebagai wadah unjuk gigi bagi puluhan sanggar binaan bidang kebudayaan. Penyelenggaraan acara tersebut merupakan langkah strategis untuk membentengi nilai-nilai lokal dari arus modernisasi. Pihak dinas menargetkan agar generasi muda dapat kembali menumbuhkan rasa cinta dan kesadaran dalam menjaga kelestarian budaya asli Kaur. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Kaur Hertawansa Esos menyampaikan, setelah sukses dengan event pertama, pihaknya akan merencanakan event yang lainnya untuk kemajuan kebudayaan melalui sanggar binaan. Berbeda dari pagelaran sebelumnya, gelaran akbar ini akan menampilkan kolaborasi lintas generasi dan cabang kesenian yang lebih beragam.
6: Mulai saat ini kita akan sama-sama kembali menata untuk kemajuan kebudayaan melalui sanggar-sanggar seni yang ada di Kabupaten Kaur. Di mana kita menghidupkan kembali dari event yang biasa akan lakukan kembali event yang lebih besar.
5: Dinamakan Hertawansa, langkah ini diharapkan mampu memaksimalkan potensi bakat para pelajar sekaligus melestarikan tradisi turun-temurun. Pihaknya berharap event ini akan rutin dilaksanakan bertepatan dengan momen ulang tahun Kaur. Para tokoh-tokoh seniman diharapkan dapat menjadi motivasi tambahan bagi anak-anak muda untuk terus melestarikan warisan leluhur mereka. Para sanggar hendaknya terus aktif dan kreatif dalam membina para generasi muda. Demikian Rohli Minata, RRI Bintuhan melaporkan.
2: Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel terus memperkuat pengawasan dalam penyaluran BBM bersubsidi guna memastikan produk bersubsidi dapat diterima oleh masyarakat yang berhak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawasan dilakukan secara berkelanjutan melalui pemantauan transaksi dan pencocokan data kendaraan pada saat melakukan pembelian BBM bersubsidi. Dalam pelaksanaan pengawasan tersebut, Pertamina melakukan identifikasi terhadap transaksi yang terindikasi tidak sesuai dengan ketentuan program subsidi tepat, termasuk indikasi pembelian BBM bersubsidi secara berulang yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Berdasarkan hasil pemantauan dan verifikasi hingga September 2026, sebanyak 8.589 nomor polisi kendaraan di wilayah Sumbaksel telah dilakukan pemblokiran pada sistem, terdiri dari 2.439 nopol di Sumatera Selatan, 2.793 nopol di Lampung, 1.117 nopol di Jambi, 966 nopol di Bengkulu, dan 1.274 nopol di Bangka Belitung. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel Rusminto Wahyudi mengatakan, pemblokiran merupakan bagian dari langkah pengawasan untuk menjaga penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Apalagi jika ditemukan indikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan setelah melalui proses verifikasi, dilakukan tindak lanjut sesuai mekanisme yang berlaku, termasuk pemblokiran nomor polisi pada sistem. Pertamina juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan BBM bersubsidi sesuai dengan peruntukan dan ketentuan yang berlaku. Dalam proses pembelian, masyarakat diharapkan memastikan data kendaraan yang digunakan telah sesuai serta tidak melakukan penyalahgunaan QR Code maupun sarana transaksi lainnya. Pengawasan juga dilakukan bersama dengan berbagai pihak terkait untuk mendukung penyaluran BBM bersubsidi yang transparan, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan. Bahkan Pertamina terus memperkuat koordinasi dan pengawasan di lapangan guna memastikan penyaluran BBM bersubsidi berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terima kasih Anda tetap bersama kami dalam Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming di rri.co.id. Pemerhati media Bengkulu soroti penyebaran informasi di era disinformasi. Selengkapnya dilaporkan Isara Sianipar.
7: Pemerhati media Bengkulu Leo Fadli Bakti mengatakan kecenderungan masyarakat saat ini semakin banyak menyebarkan informasi yang belum tentu benar, akurat, dan tepat. Menurutnya di tengah era disinformasi, informasi yang tidak berasal dari media yang memiliki kredibilitas kerap disebarkan kembali melalui grup WhatsApp maupun media sosial tanpa terlebih dahulu mendapatkan kebenaran dan sumber informasi. Leo mengatakan pemilik ataupun pimpinan media seharusnya tidak hanya mengandalkan informasi dari satu pihak dalam memberitakan suatu kasus. Menurutnya jurnalis juga perlu melakukan verifikasi dan mencari informasi dari pihak lain yang berkaitan dengan kasus tersebut, sehingga berita yang disampaikan kepada masyarakat lebih berimbang dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain persoalan verifikasi, Leo juga menyoroti banyaknya pemberitaan media online yang memiliki kemiripan, mulai dari isi berita hingga penggunaan foto yang sama.
8: Jadi kadang-kadang tuh berita itu salah, kita tahu salah gitu kan, dan dia taruh berita itu di komunitas kita atau grup kita. Jadi kita ada tanggung jawab untuk membenarkan, karena kan itu dibaca oleh kelompok kita, ibaratnya media online atau media massa juga termasuk media elektronik di Bengkulu, untuk tidak sepihak.
7: Ia berharap para pekerja media dapat meningkatkan kreativitas dalam mengolah informasi dengan memberikan sudut pandang yang lebih menarik serta memperkaya berita melalui literasi dan data lain yang akurat, sehingga produk jurnalistik tidak sekedar mengulang informasi yang sudah beredar. Bisara Sianipar melaporkan.
2: Dinas Dukcapil Bengkulu Selatan menyebut layanan 7-in-1 bukan hanya untuk mempermudah pengantin baru saja, tapi juga sebagai langkah meningkatkan kepatuhan masyarakat mengupdate data kependudukan administrasi kependudukan. Selengkapnya dilaporkan Aisyah Dini.
9: Dinas Dukcapil Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Selatan juga meluncurkan program 7-in-1 yang tujuannya untuk mempermudah pasangan pengantin baru mengurus administrasi kependudukan. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Bengkulu Selatan Kastilon Sirat mengatakan, sesuai dengan namanya, layanan ini akan memberikan kemudahan bagi pengantin baru untuk memperoleh 7 dokumen kependudukan sekaligus, yakni KK kedua pengantin baru, KK orang tua mempelai perempuan, KK mempelai pria, KTP mempelai perempuan, KTP mempelai pria, buku nikah mempelai perempuan, dan buku nikah mempelai pria. Seluruh layanan ini diberikan secara gratis untuk masyarakat.
10: Yang mana artinya bahwa sekali berurusan ada 7 administrasi kependudukan yang kita keluarkan. Yang pertama yaitu ada pembaruan KK 2, kedua orang tuanya, berarti 2 pembaruan KK. Kemudian kita keluarkan ada 1 KK yang baru, dalam hal ini calon pengantin. Kemudian yang keempatnya yaitu perubahan KTP daripada calon pengantin laki-laki. Kemudian yang kelimanya perubahan KTP calon pengantin perempuannya yang selama ini berstatus bujang gadis. Mereka setelah menikah, mereka kita keluarkan KTP sudah kawin tercatat. Kemudian yang 2 lagi, tadi baru 5, yang 2 lagi itu karena ini sifatnya bekerja sama dengan Kementerian Kemenag Bengkulu Selatan, ada 2 buku nikah, Ibu Aisyah.
9: Dengan adanya inovasi ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pengantin baru tanpa harus mengurus administrasi kependudukan dengan status barunya secara terpisah dengan mertua dan orang tua, serta sebagai langkah mendorong kepatuhan masyarakat dalam memperbarui data kependudukan agar tetap akurat. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Bengkulu menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu terkait kepatuhan atas pengelolaan belanja modal serta belanja barang dan jasa tahun 2026. Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni saat menghadiri entry meeting bersama BPK di Ruang Rapat Merah Putih Kantor Gubernur Bengkulu pada Senin 21 September. Dalam arahannya, Herwan menghimbau seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD untuk kooperatif dan memberikan dukungan penuh termasuk menyiapkan data serta dokumen yang dibutuhkan oleh tim pemeriksa. Langkah ini dinilai penting untuk mengidentifikasi berbagai hal yang perlu diperbaiki pemerintah daerah, sehingga pelaksanaan anggaran belanja modal maupun barang dan jasa dapat berjalan sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Acara tersebut turut dihadiri oleh Asisten 3 Nandar Mudadi, PLT Inspektur Inspektorat RA Deni, serta seluruh kepala dinas dan badan di lingkungan Pemda Provinsi Bengkulu. Di akhir kegiatan, Herwan kembali menekankan pentingnya keterbukaan dan kelengkapan data agar proses sinkronisasi serta pemeriksaan oleh tim BPK berjalan sesuai kondisi sebenarnya. Musim kemarau, pasokan buah nanas ke Bengkulu berkurang. Selengkapnya dilaporkan Leni Rahmawati.
11: Harga buah nanas di pasaran mengalami kenaikan akibat berkurangnya pasokan selama musim kemarau. Kondisi tersebut membuat nanas semakin sulit diperoleh dan berdampak pada penjualan pedagang. Salah seorang pedagang nanas di kawasan Balai Butar Kota Bengkulu, Effendi, mengatakan pasokan nanas yang dijualnya berasal dari Jambi dan Palembang. Saat ini nanas dijual per buah dengan harga sekitar Rp20.000 hingga Rp30.000 karena pasokan sedang sulit didapatkan.
12: Kalau kita jualnya per biji, Mbak. Ya.
11: Berapa itu, Pak?
12: Kalau sekarang ini kan karena nanas lagi langka, lagi kosong, dia harganya tuh berkisar dari 25 sampai 30 ribu per bijinya.
11: Sementara itu, pedagang nanas di Pasar Minggu Bengkulu, Ranta, mengatakan pasokan nanas yang dijualnya berasal dari Jambi. Untuk ukuran sedang dan kecil, nanas dijual dengan harga Rp13.000 hingga Rp15.000 per buah, sedangkan ukuran besar mencapai Rp20.000 per buah, sebelumnya sekitar Rp10.000. Menurut Ranta, kenaikan harga tersebut dipengaruhi musim kemarau yang membuat buah nanas sulit tumbuh dan pasokannya berkurang. Kondisi ini juga berdampak pada penjualan yang sebelumnya mencapai sekitar 300 hingga 400 buah per hari, ini turun menjadi sekitar 100 buah.
13: Itu karena kemarau juga sih gitu kan.
14: Jadi faktor hujan naik itu kemarau.
13: Kemarau. Jadi kan susah buahnya tumbuh.
11: Ranta berharap harga buah nanas dapat kembali stabil hingga penjualan bisa meningkat. Sementara itu, Effendi berharap usahanya ke depan semakin maju dan kualitas barang dan harga yang lebih baik. Leni Rahmawati, RRI Bengkulu, melaporkan.
2: Di tengah banyaknya pilihan objek wisata, Pantai Panjang tetap menjadi tujuan primadona. Selengkapnya dilaporkan Tina Yolanda.
15: Pantai Panjang Kota Bengkulu masih menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Kawasan pantai ini ramai dikunjungi warga, termasuk masyarakat yang datang bersama anak-anak. Salah seorang pengunjung pantai, Nanang, mengatakan dirinya cukup sering berkunjung ke pantai tersebut. Ia datang bersama keluarganya untuk menikmati suasana pantai sekaligus menemani anaknya bermain. Nanang mengatakan dirinya mengunjungi Pantai Panjang untuk menemani anaknya bermain air. Menurut Nanang, Pantai Panjang menjadi salah satu tempat yang nyaman untuk mengajak anaknya bermain. Suasana pantai juga membuat waktu bersama keluarga terasa lebih menyenangkan. Kunjungan ke Pantai Panjang dimanfaatkan Nanang untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Menurutnya, dapat lebih leluasan bermain sambil menikmati suasana pantai.
16: Untuk hari ini sudah 2 kali. Oh, kemarin-kemarin sudah. Minggu kemarin pun sudah ke sini. Ya, termasuk kayaknya sering gitu. Kebetulan untuk beberapa hari ini kan bawa anak kecil nih. Nah, anak kecil ini kan hobi sih, mau main air gitu. Nah, kebetulan ya kita ngawani anak-anak gitu. Salah satunya kan kalau di Lebong nggak ada nih yang namanya pantai gitu kan, jadi kebetulan ya yolah langsung.
15: Pengunjung lainnya, Edi, mengaku cukup sering datang ke Pantai Panjang. Ia mengatakan sering berkunjung karena juga kerap menangkap ikan di kawasan pantai tersebut. Selain menikmati suasana pantai, masyarakat juga dapat menghabiskan waktu bersama keluarga. Tina Yolanda, RRI, melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan melalui Dinas Pariwisata berencana akan mentransformasi besar untuk kawasan Pantai Pasar Bawah sebagai destinasi bahari. Kepala Dinas Pariwisata Bengkulu Selatan Rendra Febrianto mengatakan rancangan penataan terintegrasi ini akan menghadirkan dua mahakarya baru, yaitu Jembatan Matang Ciwir, yakni akses eksklusif Nan Gaga yang akan menghubungkan muara sungai Air Mana langsung menuju kawasan wisata Ketaping. Selain itu, landmark Duayu Ikan Hiu yang merupakan simbol ikonik kekayaan bahari juga akan menjadi prioritas yang siap menjadi wajah baru pesona pasar bawah. Pihak Dinas Pariwisata saat ini telah merilis rancangan tersebut di beberapa media sosial untuk meminta pendapat dari masyarakat. Karena menurutnya pariwisata ini adalah milik bersama sehingga rancangan awal sengaja dibagikan untuk mendapatkan respon. Rendra berharap program ini bisa terrealisasi agar pariwisata di Bengkulu Selatan bisa menjadi maju. Rendra mengajak untuk mewujudkan destinasi bahari impian Bengkulu Selatan yang maju dan berkelanjutan. Ajarkan renang sejak dini, anak lebih percaya diri dan kenal keselamatan di air. Selengkapnya dilaporkan Silviani.
17: Mengajarkan olahraga renang kepada anak sejak usia dini tidak hanya menjadi aktivitas untuk mengisi waktu luang, tetapi juga dapat menjadi bagian dari stimulasi tumbuh kembang anak. Aktivitas di dalam air melatih koordinasi gerak, keseimbangan, kekuatan tubuh sekaligus membantu anak membangun keberanian dan rasa percaya diri. Pelatih renang Intan Anggraini mengatakan, pengenalan terhadap air sejak usia dini membuat anak lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan kolam renang. Proses latihan harus dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan usia serta kemampuan masing-masing anak. Latihan renang juga dapat membantu anak mengembangkan kemampuan motorik karena hampir seluruh bagian tubuh bergerak saat berada di dalam air. Selain kemampuan fisik, anak juga belajar mengikuti instruksi pelatih, mengatur pernapasan, menjaga keseimbangan, serta menyelesaikan tahapan latihan secara mandiri.
18: Yang paling utama bukan langsung ngajarin anak berenang dengan teknik yang sulit, tapi gimana rasanya anak itu nyaman terlebih dahulu, jadi nyaman dan aman berada di air. Baru kita ajarin gerakan dasar secara perlahan-lahan.
17: Pembelajaran renang juga dapat menjadi salah satu lapisan perlindungan untuk mengurangi resiko tenggelam, terutama ketika anak dibekali keterampilan dasar keselamatan di air. Meski demikian, kemampuan berenang tidak berarti anak sepenuhnya aman dari resiko tenggelam, sehingga pengawasan orang dewasa tetap menjadi hal yang wajib dilakukan. Orang tua disarankan memilih program latihan yang sesuai dengan usia dan kemampuan anak, serta ditangani oleh pelatih yang memahami tahapan pembelajaran renang. Dengan pendekatan yang menyenangkan dan aman, olahraga renang sejak dini dapat menjadi bekal keterampilan hidup sekaligus membangun kebiasaan beraktivitas fisik sejak masa pertumbuhan. Zilviani, RRI Bengkulu, melaporkan.
2: Sekian warta berita daerah untuk pagi ini. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Miatu Rohmah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. Pro 1.

0: 92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berikut kami update informasi Anda pagi ini dengan informasi terkini terkait dengan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini. Dan pendengar, tetap bersama kami tentunya di kesempatan pagi ini. Berikut langsung kami hadirkan info cuaca.
1: Perakiraan cuaca hari ini.
0: Pendengar, saat ini kami telah terhubung bersama forecaster dari BMKG Meteorologi Fatmawati, ada Bung Anjas. Bung Anjas, silakan laporannya.
2: Terima kasih, selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Rabu 23 September 2026. Pada pagi hari ini, keadaan cuaca Provinsi Bengkulu diperkirakan cerah berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Kepayang, Rejang Lebong, dan Kaur. Adapun menjelang siang hingga sore hari nanti, keadaan cuaca Provinsi Bengkulu diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di wilayah Kabupaten Kumungko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepayang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Sedangkan pada malam hingga dini hari nanti, keadaan cuaca Provinsi Bengkulu diperkirakan berawan. Kemudian suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celsius dengan kelembapan udara permukaan berkisar antara 60 hingga 100%. Angin bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 2 hingga 40 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 2,5 meter di wilayah perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu, perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai masyarakat yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepayang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Demikian informasi perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Anjas, BMKG Bengkulu melaporkan.
0: Baik, terima kasih Bung Anjas. Selamat bertugas kembali. Pendengar, demikian informasi perakiraan cuaca untuk hari ini.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk kalian yang saat ini terus bersama kami di Bengkulu Pagi ini. Untuk hari ini Rabu 23 September 2026. Dan pendengar, untuk Anda yang juga pagi ini terus bersama kami dengan berbagai macam kegiatan dan juga aktivitas, kami sampaikan nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat kami hadir dalam dialog Bengkulu Menyapa dengan tema keselamatan di jalan, tanggung jawab kita bersama, momentum hari lalu lintas. Menghadirkan narasumber Kombes Polisi Muhammad Hasan SIKMH di Lantas Polda Bengkulu, kemudian ada Ibu Cynthia Evelyn Jonathan SSMM, Kepala Kantor Wilayah PT Jasara Harja Bengkulu. Anda bisa berinteraksi pendengar dalam dialog Bengkulu Menyapa dengan topik keselamatan di jalan, tanggung jawab kita bersama, momentum hari lalu lintas di line telepon kami 0736 732 1995, WhatsApp 0811 730 7079, serta juga bisa komentar melalui kanal YouTube RRI Bengkulu. Dan pendengar, kita jalan pukul 7 waktu Indonesia Barat, saat nanti kita akan simak warta berita dari Pro 3 RRI. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener, dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Mendengar kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, saatnya akan kami hadirkan warta berita dari Pro 3 RRI.
4: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
5: Pendidikan tinggi itu harus memberikan akses seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat atau anak-anak bangsa ya. Jadi tentunya bagaimana yang memang tidak mampu tetap diberikan.
6: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
4: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pendidikan tinggi harus menjangkau seluruh anak Indonesia. KPK menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Turki menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya, Zaini. Kita beralih ke informasi lain yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo, Mongondo Utara atau Bolmut Sirajudin Lasena terkait dengan dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Bolmut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
6: Dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara Sirajudin Lasena terkait dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmut. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti serta menaikkan perkara tersebut ke tahap penyidikan. Sirajudin ditetapkan sebagai satu-satunya tersangka dalam perkara ini. Ia disangkakan melanggar pasal 12 huruf E atau pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK melakukan penahanan terhadap Sirajudin selama 20 hari pertama terhitung sejak 22 September hingga 11 Oktober 2026.
6: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.